Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. 24,677 kertas undi pos dikeluarkan SPR kepada individu yang layak mengundi bagi PRN Johor ke-16. Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idrus berkata, pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan petugas pilihan raya di semua 56 kawasan DUN dengan kehadiran wakil calon daripada semua parti atau individu yang bertanding. Terdahulu, Dato' Khairul mengingatkan pengundi sentiasa menjaga kerahsian undi masing-masing dengan tidak merakam kertas undi pos atau menularkannya menerusi media sosial. Media perlu berperanan menterjemahkan agenda reformasi kerajaan dalam bahasa lebih mudah serta difahami rakyat. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, saranan tersebut bagi memastikan setiap perubahan dasar dan prosedur dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Agensi media juga perlu mengelakkan penggunaan istilah yang terlalu bersifat birokratik sehingga menyukarkan pemahaman masyarakat. Bermula esok, 16 bekas anggota ATM akan ditempatkan sebagai warden sepenuh masa di 8 MRSM terpilih. Pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi hantaran di Facebook berkata, pelaksanaan itu merupakan fasa kedua program tersebut selepas projek rintis dilaksanakan di MRSM Besut Terengganu dan MRSM Balik Pulau Pulau Pinang Oktober tahun lalu. Penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut. 10,000 CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah akan dipasang bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Korming berkata, inisiatif menerusi kerjasama dengan DBKL itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Pada masa sama, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi proses pengesahan identiti. Luar negara, Iran menegaskan akan memenuhi komitmennya sekiranya Washington mematuhi MOU yang dimeterai antara kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di platform X, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata, Iran akan bertindak balas terhadap sikap angkuh dan ancaman tidak berasas Amerika Syarikat berteraskan rasionaliti dan maruah insan, selain kesediaan mempertahankan diri secara tegas dan berani jika perlu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Hai guys, bersama kami Adik dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara yang praktikal yang boleh kita ikuti untuk mengatur perbelanjaan harian kita. Rekod perbelanjaan harian. Catat setiap transaksi, tidak kira sekecil manapun, kita boleh gunakan buku nota kecil atau aplikasi telefon pintar seperti Monify atau Wallet. Guna kaedah bajet 50-30-20. Bahagikan pendapatan bersih anda kepada tiga kategori utama, iaitu 50% keperluan seperti sewa, bil utiliti, barangan dapur dan pengangkutan, manakala 30% kehendak, makan luar, langganan hiburan dan hobi, manakala 20% simpanan, dana kecemasan, pelaburan atau bayaran hutang. Tetapkan had harian, bahagikan baki bajet kita kepada had perbelanjaan harian. Jika had harian kita RM30, elakkan daripada berbelanja lebih daripada jumlah tersebut. Tahan nafsu berbelanja. Berikan masa 24 jam sebelum membeli barangan yang tidak dirancang ataupun bukan keperluan asas untuk menilai sama ada anda benar-benar memerlukannya. Cubalah hari ini, Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

Lato out tahun tu 2026 di Amerika nun di USA. Ya, kami dapat langganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya ya. Kami tu nang minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu sekali itu di Piala Dunia 2026.

0: Alright, kembali lagi Jai teman kita orang untuk bagi tu.
1: Dah habis lagu tak?
0: Dah habis.
1: Okey, dah. Okey, nak jom. Lagi layan.
0: Kelak malah panjang sikit 8 minit.
1: Ha, hey, 8 minit.
0: Okey, bertanda.
1: Ya. Okey, zumba. Okey, dah masuk ke sesi apa kata kita?
0: Oh, apa kata kita?
1: Siapa lagi kita manja, lelaki ke wanita?
0: Oh, cuba kita orang hantar komen dulu. Hantar komen. Ya, adalah topik kami dua untuk hari itu lah. Simple aja lah.
1: Yeah. Setuju ke mungkin kita orang kami mada? Orang mada. Rompuan tu memang terkenal dengan sifat manja. Macam pusak. Suka dipujuk, suka diberi perhatian, suka dimanja. Tapi... Tapi lebih manja orang lelaki. Bila orang lelaki tu dah selesa dengan pasangannya, bila sedaknya apa dah rapat dengan terlalu rapat dengan maknya. Sebenarnya nya lagi manja. Cuma cuma depan orang ego ya masih tebal.
0: Siadalah. Perempuan tu kadang-kadang lebih manja.
1: Ya ke? Perempuan ke lebih?
0: Semua nak diberi perhatian.
1: Bila orang puan dah kahwin jadi singa.
0: Tapi dalam singanya jadi singa manja tu.
1: Ya, harus berhati-hati.
0: Ya, jadi singa manja tangga kita orang. Rizwandi komen, orang puan manja lain cara, perempuan lain manjanya.
1: Laju komen. Tak ada rumah hitam. Orang puan manjanya selalu apa tu? Si dapat dipaham.
0: Benar.
1: Pelik juga si dapat dipaham orang manja.
0: Nah, benar.
1: Dapat beza nak punya marah dengan manja.
0: Apalah nya manja, nak bermanja dengan orang lelaki, pernah nak. Apabila orang lelaki sudah ngagak, musim layan,
1: jual mahal. Jual mahal. Sebab salah.
0: Sebab salah. Apabila sudah diagak kelak. Apa hal kita?
1: Tangga ya, ada yang asyura. Yeah. Macam kita jaga biar kecil perempuan tu.
0: Benar pada kita ya.
1: Jadi, untuk ya tajuk kita hari tu, kita nak dengarlah cerita pendapat daripada pendengar kita. Nah, dalam hubungan siapa yang lebih manja? Ataupun kita punya manja sebenarnya? Pasangan kita ke?
0: Cobalah pada-pada aja. Jangan ditapuk.
1: Ataupun memang sekedar beza jantina ya. Semua orang manja.
0: Betul. Masa tu lah.
1: Laki manja, orang puan pun manja.
0: Masa tu lah kami dua beri peluang kita orang lepaskan.
1: Ya. Luahkan. Rizwandi madah kadang-kadang pun bunyi manja ya bahaya katanya. Kenapa?
0: Ya, saya setuju.
1: Ada maksudnya.
0: Ya, saya setuju Rizwandi.
1: Tapi mungkin tak dah benar kenal dengannya. Saya ada lagi istilah pau ya Rizwandi. Rizwandi. Saya ada.
0: Yang.
1: Berani si nolak. Berani si menunaikan.
0: Sikit aja persoalan. Kenapa dah jah sikit aja persoalan. Berani si nolak.
1: Berani si nolak.
0: Kakak Jai manja. Benarkah?
1: Siapa? Kita kan ada yang asyura. Kakak Jai. Kita pada kamik kah?
0: Dua kali. Mak wah, mungkin kamik si ada namanya manja ko. Bab suami kena orang Jepun. Jeman siya. Ya, kini tu mak wah. Mun dulu mari.
1: Cikanlah saya dah.

0: Wah, zaman begini,
1: zaman mula-mula kahwin, siakan lah saya dah manja-manja.
0: Benar. Siakan langsung saya dah.
1: Mula zaman kini itu, mungkin lah.
0: Fee, lu ngecul lah dengan tajuk kita eh.
1: Ya,
0: Fee amanilah ya.
1: Kami still bujang.
0: Si tahu siapa yang manja katanya. Kami asal dua-dua lah.
1: Oh,
0: dua-dua.
1: Ya, si kisah lagi bujang kah? Tak?
0: Yalah, sebab si dengan pasangan pun mungkin dengan mak kita orang lah.
1: Oh, betul.
0: Kan anak lelaki tu lebih manja dengan maknya berbanding dengan bapaknya.
1: Kita langgar lah adik-adik kita orang macam ni. Mungkin ada abang kita orang lelaki nak. Kita orang perempuan. Tanggalah siapa lagi lebih manja, abang kah ataupun adik kah. Sama juga, saya dah bezanya.
0: Kita jangan fikirnya dalam konteks pasangan. Kita melihatnya secara meluas. Ataupun kita orang boleh kongsikan situasinya. Siapa yang paling suka diberi perhatian? Siapa yang suka merajuk?
1: Betul. Okay? Yang manja, nanak atau orang, bah? Susah-susah.
0: Nanak.
1: Lagi kecil-kecil pakai siapa lebih nanak? Kena sikit luka je, mah.
0: Nanak sama dengan congek?
1: Congek samalah.
0: Sama?
1: Sama.
0: Sekategori lah?
1: Ya, sekategori lah. Ya, bertunggal jauh lah.
0: Bertunggal jauh. Banyak sebenarnya komen di rumah biru kita.
1: Aduh, Pak Nek tua. Belum lagi sejijak lah.
0: Atau Fi Amanillah tak? Yang boleh kami manja dengan arwah bapak kami yang telah pergi 44 hari yetek. Hari yetek kah?
1: Bapak hari.
0: Rinduku katanya gila-gila.
1: Al-Fatihah
0: lah untuk yang meninggal lah. Untuk bapak kita yang meninggal.
1: Aduh.
0: Tak. Agit juga Rizwandi tu teh.
1: Masih
0: juga. Kadang naga bini manja rasa macam keliru.
1: Lu berubah suasana.
0: Senang je bininya nak merubah suasana. Dia perlu manja aja.
1: Manja dikit aja berubah suasana.
0: Kan.
1: Mula-mula suasana merah aja. Bila bini manja biru.
0: Biru, purple. Warna-warni. Harus berhati-hati. Dia pun madah teh, harus berhati-hati.
1: Dia pun madah teh. Hati-hati. Ada maksud dah.
0: Jom kita komen, kita baca komen di rumah biru kita. Sila lho kita, kami ke mas kini lho.
1: Rami yang kata orang tak menyapa kita dua lah. Yang beri salam, yang menyapa kita pagi tu jai. Cuma kita nak carilah yang ada mengatakan
0: respon topik
1: respon
0: kita.
1: Respon berkaitan dengan topik untuk pagi tu lah. Nani tu lah. Yang ada Alhamdulillah hujan rahmat. Yus tanya Brazil menang lawan Jepun. Kacak topik hari tu ko. Susah nama dah mun pasal manja tu ko. Mun tu wanita lah yang lebih manja. Kami tu pergi duduk depan TV nanggap bul dia ajak. Oh, perempuan. Nyampun perempuan, nyampun aku perempuan lebih manja.
0: Sama macam Rohani AJ. Akhirnya madah kacak topik. Perempuan lebih manja katanya sebab dengan kelembutannya. Walau punya nampak garang, namun orang lelaki jarang katanya nangga manja sebab sifat keegoannya. Si mau menyusahkan pasangannya.
1: Mun topik kita tek siapa lebih ego, lelaki atau wanita, mungkinnya boleh madah lelaki.
0: Yo, menang Malaysia perempuan madah lelaki.
1: Tapi siapa lagi manja, lelaki ke perempuan?
0: Perempuan. Yang lebih manja.
1: Manja gila-gila.
0: Tapi susah juga memanja gila. Susah juga memanja gila.
1: Saya tahu lah ya, macam seolah-olah dah jadi sifat semula jadi.
0: Manja gila ya, susah juga.
1: Dah jadi sifat semula jadi wanita tu. Manja.
0: Tapi kami menidakkan sikit lah.
1: Ya, dari kecil lah. Ya, manja.
0: Ya kah? Menidakkan sikit lah.
1: Ya kah?
0: Menidakkan sikit.
1: Asal kita, macam kita nangga daripada segi adik-adik, siapa yang paling manja? Laki kah, perempuan kah, abang kah?
0: Anak laki.
1: Anak laki ya? Nangga kita orang.
0: Anak laki. Tapi mungkin sebab sedaknya dah berdikari. Mungkin dalam family yang orang. Kan dari... apa cara pembesarannya Bayus dalam kalangan family yang biasa dan
1: macam kita adik-beradik berapa orang lelaki berapa orang perempuan?
0: Perempuan ada 4 tu saya salah. 4 ya. 5 5 perempuan 4 lelaki.
1: 5 perempuan 4 lelaki. Oh, macam ya didominasi.
0: Macam kami anak lah. Kami anak yang tengah. Kami tengah. Anak nombor 5. Jadi macam ada merasalah abang, kakak, adik lelaki, adik perempuan. Tapi macam ni, oh,
1: kami rasa kami rasa kita tu keselaruan identiti ya sahabat.
0: Saya dah lah nak panjang dia. Dia seimbang. Saya dah terlalu banyak sekda. Saya dah panjang ilah.
1: Sebab dia kan di tengah-tengah. Dia ada tiknya di tengah-tengah.
0: Keselaruan sikit lah. Memangnya keselaruan sikit lah.
1: Dia naik ke laki kan. Naik ke perempuan. Jadi dia tengah-tengah. Sebab kan lah. Dia tu ada sekda gila sifat manja. Tapi manjanya ada sikit. Ada
0: memang. Ada pak manjanya.
1: Ada pak manjanya.
0: Tapi dia banyak memang ada tik. Mula lebih-lebih sekda. Mu nak lebih-lebih sekda.
1: Tapi kami terfikir juga lah Jai. Ada orang madah anak bungsu tak paling manja. Betul
0: anak bungsu manja. Coba lo wujud lo anak bungsu lo.
1: Wujud. Wujudkan. Isu kita wujudkan anak bungsu.
0: Ngecol lo anak bungsu kita anak bapa.
1: Aduh,
0: kita anak bapa bungsu.
1: Kami anak yang kedua.
0: Nasib bukan bungsu.
1: Kami bukan bungsu.
0: Yang anak bungsu sila tampil memberi komen.
1: Tapi mun dilihat daripada segi ya banyaklah kita lihat lah. Ya, memang anak bungsu lah yang lebih paling manja.
0: Sebab apa dengan maknya?
1: Apabila ada abang, ada kakaknya meningkat dewasa, jadinya yang jadi kecil kan, yang dilahirkan kecil kata orang. Jadinya diberi lebih perhatian.
0: Lebih perhatian.
1: Apabila diberi lebih perhatian, hanyalah jadi yang paling manja. Sebab apabila yang paling bungsu, saya dah agak selepasnya.
0: Mungkin?
1: Ya, nyuruhnya jadinya manja sebenarnya.
0: Mungkin?
1: Cuba ada agak yang kecil. Memangnya
0: akan perhatian boleh ke yang
1: boleh kepada anak kecil lagi.
0: Tapi ya mungkin nasib kami anak mulima lah. Anak tengah.
1: Anak tengah.
0: Anak di tengah.
1: Jadi kita di anak tengah-tengah. Kita sedang rasa apa-apa pun.
0: Perhatian dah lebih atas. Pasal dah lebih ke bawah. Dia merasa yang di tengah-tengah. Pandai je temak aku kelak.
1: Lan, assalamualaikum Lan. Mesin di kedai tu ibu lupa ambil. Udah diberi diskaun seringgit lalu komplain.
0: Chen seringgit.
1: Chen seringgit. Aduh.
0: Ada Lan pergi ngecul. TikTok
1: kan. Dah lah diberinya diskaun seringgit aja.
0: Mungkin tak orang nak tahu apa cerita Chen seringgit Lan Pre ya. Kena tunggu kemunculan baru sketsa rumah kayu Pijaraya.
1: Bila esok kan?
0: Satu hari bulan. Penerbit madah satu hari bulan Julai.
1: Satu Julai. Oh, sudah ada Faridah. Itu Faridah tidak mau pergi Melaka ke?
0: Siapa tu? Nur Tiana.
1: Oh, Nur Tiana. Terima kasih.
0: Terima kasih Nur Tiana.
1: Apa tu? Ishak Ibrahim.
0: Senang sekda Faridah.
1: Bila mati muka kita dua lah dalam konti tu. Sama je rupanya. Dua-dua manja.
0: Dua-dua manja. Ya kan, yang mana duduk manja. Ya ayat nak ya Yus, ayat pancing ya Yus.
1: Oh, nak manja
0: ya, tak tahu.
1: Tapi kami ngaku lah, kami ngaku.
0: Kita manja.
1: Kami ngaku, kami manja.
0: Manja dengan siapa?
1: Tapi zaman kami jadi anak berdua.
0: Ah, zaman.
1: Apabila wujud dah tiga dan empat, saya dah lagi dah.
0: Dalam putus. Dalam rumah tangga?
1: Hah? Dalam rumah tangga nak kata kami tu manja si adalah kami tu manja sebenarnya.
0: Si manja.
1: Cuma ada sifat ego yang memang adalah ngaku lah.
0: Tapi zaman bercinta mungkin lah manja ya.
1: Bercinta lah cinta.
0: Banyak memang dah tadi.
1: Orang ingin.
0: Wanita. Zaman apa awal perkahwinan kami ngaku kat Sia.
1: Tuh.
0: Memang manja dengan pasangan. Tapi bila dah ada anak
1: lain,
0: dengan sikit, perkembangan wanita sikit. Jadi singa.
1: Jadi singa.
0: Singa manja.
1: Biasalah.
0: Singa manja.
1: Zaman lagi kata orang tek lagi bergerik, zaman lagi ada pasangan belum kahwin masa saya lagi ngail.
0: Abang Murni
1: dah masuk
0: ngail lagi tu ngail.
1: Oh, ngail.
0: Ngail lah zaman ngail manja lah.
1: Ya zaman ngail.
0: Si ikhlas lah manja ya.
1: Manja ya ikhlas.
0: Manja yang di bola-bola. Manja yang di bola-bola hai bayar. Bang Murni yang ada tim Jerman yang manja gila.
1: Ya, tim Jerman ya, nak manja. Tangga upah sepak sedaknya. Pun manja je upah sepaknya. Penalti si masuk.
0: Kan? Gini kaya. Baiknya jangan jadi penyokong yang manja juga. Untuk Jerman tu.
1: Aduh. Okeylah tu daripada Norani Amrin. Yang ada kambuh dengan bol tu DJ tu je. Hujan hari topik tu bagi kami lelaki lah. Dan wanita sama aja kata aku je DJ. Zaman tu apa tu? Apa tu? Bik Datuk Lalu Lalang.
0: Oh, Tok Tabik lah.
1: Oh, Tok Tabik.
0: Oh, Tabik Datuk.
1: Oh, lah, lah, lah. Semua sama, oh.
0: Semua sama. Saya dah beza.
1: Oh, saya dah beza.
0: Saya dah beza. Laki perempuan manja.
1: Laki perempuan.
0: Benarlah ya. Manja dengan pasangannya. Ha.
1: Alah, kerana dalam hidup kita tak mestilah ada sifat manja sikit.
0: Ya betul. Munya madah nang langsung saya dah nang bukan manusia.
1: Kita tahu lah perempuan tu memang kata orang tu perempuan tu rasanya bila dah berkahwin tu memang dia akan jadi singa. Bila dah ada anak lah.
0: Berani madah. Kami madah sihat.
1: Dia akan jadi singa. Kita tahu, kita
0: pasangan
1: faham.
0: Pasangan jangan berani nak madah.
1: Kita faham dah ya, tapi ya, ada partnya.
0: Ya, dia jadi macam ya sebab apa sikit didik dia mendidik anak-anak.
1: Oh.
0: Anak-anak tu macam-macam PL.
1: Betul.
0: Ragamnya.
1: Si abang lain, si kak adik lain kan.
0: Bukan semuanya mendengar. Bila dipadah sekali punya si dengar. Jadi macam ni maknya nak manja dengan anaknya. Anaknya boleh lah nak memanja ke mak dia. Tapi mak bila partnya mendidik ya, ada sikit ketegasan jenisnya.
1: Tapi bila ada part udah kata orang tek rehat ke penda, baru maknya akan jadi manja dengan anak.
0: Manja
1: ada dalam partnya, keluarga. Ada partnya akan jadi singa.
0: Setuju sih itu orang dengan ya. Ya itu pendapat masing-masing.
1: Mudah kita orang nangga perempuan dah kembang rambutnya ada di singa. Diam. Kalau laki, diam.
0: Jangan disahut. Jangan ditambah.
1: Ingat tak orang?
0: Adeh, kita baca Doli Jumat. Oh. Doli Jumat belum baca?
1: Belum.
0: Okey, nyamada menarik bunyi topik dan tertarik untuk komen. Mun di tangga dari luaran, orang perempuan lah yang paling manja. Tapi mun di perhati betul-betul. Orang lagi, orang laki lagi lenggok kata langgok. Langgok kan?
1: Oh, langgok.
0: Lawak sih dekat bahasa tak langgok. Sebab apa? Sebab dia ada mun orang laki demam, dia sih mau makan ubat, nyempun, mau disediakan dulu.
1: Mau disapik ah.
0: Makan musik di dang bini, sih berselera gila makan. Mun makan, mun makan biji buah temedak, pulo dan lain-lainnya. Bini yang upah.
1: Oh.
0: Ya manja ya ka.
1: Ya bukan manja, malas.
0: Bukan kami manja. Kan kami manja. Walaki manja ya. Nah, jadinya manja ya contohnya. Jangan marah Yus. Benar Yus. Ya bukan manja.
1: Bukan manja.
0: Ya malas.
1: Ya malas. Kita ada rumah tangga tak ada partnya. Kita bermanja.
0: Tapi nyamannya ya bukan kami lah katanya pengalaman.
1: Ada dalam rumah tangga atau ada partnya kita manja. Ada partnya kita buat dah kediri. Saya kan siapa buat kediri.
0: Senang ya manja ya berkasih sayang.
1: Betul.
0: Bila ada you saya munda semua yang dipolah leh ya tena malas.
1: Malas dah semua.
0: Aduh.
1: Malas.
0: Jangan macam ya.
1: Okeylah kita nak.
0: Gila, macam ni mun dak perempuan dak isteri yang minta macam ya dengan suaminya macam ya tak dipadah leh Doli Jumat tak. Macam perempuannya bininya nak makan buah temedak kupak lah yang katanya semua.
1: Kami agak meh.
0: Semua ya nak.
1: Kami agak meh.
0: Ya, ya apa ya?
1: Bini kami suka buka, makan buah
0: yang
1: buah
0: mangga. Ya memang kita suka nak manjaknya lah.
1: Saya dah nya memang kata orang tak benda ya. Hidup dalam harmoni lah. Tolong menolong.
0: Dengar ya.
1: Tolong menolong lah. Saya dah salah bah. Kita bini tak nyuruh kita buka.
0: Ya laginya suka. Laginya suka mu bini nyuruhnya nak.
1: Betul.
0: Ya belanda. Oh tedah katanya. Sian orang laki.
1: Tambah-tambah lagi mu kita kata tiba-tiba kita ada sihat pulang untuk kami masak. Lagilah orang buat suka.
0: Ya suka suka.
1: Macam kami bah, mari kami dah masak. Mari. Jadi madah jak bah.
0: Madah jak masak. Okey. Okey. Mari apa tak masak?
1: Kami mula mi kampua mari.
0: Mi kampua, mi kampua belacan.
1: Kami mula kami beli bahannya. Jadi si salah lah buat benda nak makanan yang dipolah pun senang.
0: Betul.
1: Saya dah yang susah-susah yang kita si tahu. Mun kami si tahu memang kami akan madah kami si tahu.
0: Kita melakukan apa yang kita tahu lah.
1: Kami polah apa yang kami tahu lah.
0: Okeylah ya, masa.
1: Jangan jadi penau.
0: Tapi kita bukan terlalu banyak ya ga makan pucuk penahu.
1: Siap dah, kami nyual aja.
0: Oh.
1: Orang yang makan pucuk penahu.
0: Ya ceritanya.
1: Sebab ya lah tidak sungguh kami toke pucuk penahu. Ah.
0: Nya si penahu tapi nya jual pucuk penahu. Nyawa tu orang jadi penahu. Akhirnya Maidah belan Belanda mun manja bini Maidah buang tebiat. Ai tidak. Hey, oh, kesian lah kita.
1: Manja bini Maidah buang tebiat.
0: Oh.
1: Biasa.
0: Baru nak manja. Lalu pada buang tebiat.
1: Oh, cuma nak nanya kita lah. Kita dah nikah berapa tahun? Dah lebih daripada 10 tahun dah memang buang tebiat lah.
0: Ai pelik juga. Nikah 10 tahun masih boleh memanja ke?
1: Saya dah berhenti memanja. Saya dah.
0: Aduh, pelik ya. Okay, Azwa Ashifa. Masa bergerak katanya rindu merajuk ada orang mujuk. Kini si ada orang nak mujuk.
1: Oh, tedah
0: dia. Ah, ni do apa nak memanja? Mbak ilo-ilo. Ayuh ayah dah mbak ilo-ilo.
1: Mbak ilo-ilo je lah.
0: Mbak ilo-ilo. Jangan mbak gila. Jangan mbak gila. Mbak ilek je.
1: Ilek je lah. Okey lah. Kita nak bimbo dulu. Kita nak dengarkan lagu daripada Green Day. When I Come Around untuk kita orang yang mendengarkan Selamat Pagi Sarawak. #geng
0: pagi kita.
1: Okey. Manjak-manjak kita pagi kita. Okey.

0: kembali lagi Yes dan Jan, teman kita orang pagi tu.
1: Iya, Rami yang nak bermanja pagi tu. Rami rumah biru, lobo-lobo. Komen masuk.
0: Meriah sekejap.
1: Meriah.
0: Bak kata Sanah Dawi tu yang nyemadah nak perempuan lah yang lebih manja dari laki.
1: Iya.
0: Sebab perempuan tu memang orang yang pelembut dan penyayang hatinya, ya kah?
1: Yee.
0: Tapi ada juga lelaki yang manja macam perempuan. Benarkah pelembut dan penyayang? Jai baru je kan keluar tadi.
1: Ya, ya diri kami.
0: Singa.
1: Ya diri kami. Mungkin apa yang lainnya mungkin ya ada jenis yang ada perempuan tu memang terlalu manja tu si.
0: Betul.
1: Nang ada.
0: Tapi ada. Ada
1: jenis
0: juga,
1: yang manja.
0: Tapi ada juga yang si kata orang tak si pandai jadi singa.
1: Nah ni yang mek madah manja, perempuan Nya pergi kerja diantar.
0: Betul.
1: Nya makan didang.
0: Ye.
1: Nya nak tidur diantar.
0: Ye. Nah boleh tahan.
1: Ya ada yang perempuan. Yang manja.
0: Yang manja.
1: Tapi yang dapat melayannya, yang dapat ya. Dapat.
0: Tapi kediri tak semua lah kita hantar.
1: Tak hantar, tak tamik dan ya. Semua hantar.
0: Tak ada, kita dah makan ke belum?
1: Hidang lo. Ya apa ya?
0: Yo, hidang dengan kami lo, tanya kau nasi lo.
1: Ayo Allah, geram gudan gaya.
0: Kita tu
1: tangga Yus ya. Yus dah ngeluar manjanya.
0: Kita si suka kami, si sayang kami.
1: Buang kami.
0: Buang kami bagus-bagus. Salah.
1: Masuk juga skrip ya aduh.
0: Okeylah.
1: Ada. Tak tahu orang ah, lupa hitam.
0: Atau orang laki komen Said Muhammad Azlan Shah tu.
1: Ya.
0: Ada laki ke perempuan dua-dua manja. Tapi manja dengan laki atau bini dia pun jaklah. Jangan cuba-cuba nak manja dengan orang lain.
1: Ya, betul.
0: Marah, Pak.
1: Marah nampak. Nah, kena ada batasnya. Jangan manja sebarang.
0: Oh, ye, kam dia lo. Mun kak ditampar, kamu orang manja dia.
1: Ya, lek manja teka geram
0: dah. Iyalah, iyalah juga Abang Jamal. Abang Jamal si mau manja.
1: Ai. Okey, awak rindu katanya. Banyak bini manja. Ai.
0: Ha?
1: Rindu rindu.
0: Apa?
1: Salah. Salah. Mata ambil manja nangga.
0: Ya, wahai. Banyak bini memanja. Bahaya. Boleh jatuh fitnah.
1: Salah. Okeynya mada. Aritok katanya banyak bini manja lain macam kelak katanya.
0: Hari laki gaji.
1: Hari laki gaji. Aritok ka? Bukan udah gaji 25 bulan dek ka?
0: Tapi nak benar lah.
1: Air matai.
0: Setiap kali hari gaji, masa ialah kita orang akan anggap kemanjakan.
1: Ya, minta beli itu, minta beli ini.
0: Oh, aduh. Masa ialah. Aduh.
1: Apa tu? Daripada Haizam, salam Yus katanya. Bermakna tu ada usia juga. Bermakna bermanja lah.
0: Betul.
1: Zaman tersepak batu. Batu dia tu.
0: Benar ya. Batu dia tu.
1: Kan.
0: Zaman dia bergerik.
1: Lama dah si manja. Sekali-sekala je bah.
0: Zaman lagi bergerik. Bergerik nyepak batu. Batu dia tu. Cuba kena tu ke? Bini tersepak batu.
1: Pasangan dia tu.
0: Mata tak si nampak ke?
1: Mata tak si nanggah. Jalan tak si nanggah ke?
0: Aduh.
1: Macam cerita. Okey, lagi komen daripada pendengar kita Yus. Yang seterusnya ini Nono.
0: Nono.
1: Okey, nyamada anak bongsu abang kami, anak ketiga kami. DJ kami anak bongsu, abang kami anak ketiga. Kami dua belum nikah. Mun di tangga kami, abang kami lebih apa tu? Langgoy.
0: Oh, langgoy.
1: Langgoy lagi dari kami. Nang kuyut dengan mak kami katanya. Kami kuyut dengan bapak kami. Kini bapak kami dah ninggal. Jak nak apa tu? Ninggal kami, okey. Jak nak langgok dengan mak Aih katanya. Biasa gila tapi sayang ngan lebih.
0: Ya lebih manja dengan bapaknya lah.
1: Ya kami anggap orang lelaki lebih manja lagi dari perempuan.
0: Maksudnya yang lebih rapat dengan bapak lah.
1: Amin asa, bila yang nangga abangnya tok manja dengan maknya, mungkin ya ada ngalah kat siya sama.
0: Oh, mungkin lah.
1: Nyabuik peluang abangnya lah.
0: Selalu tanangga lah. Dalam anak adik-adik anak mela pun sama juga menanggak ada yang terpaksa mengalah.
1: Oh kan.
0: Kan Adi kan. Okey lah, kita nak beribu dulu. Sebab apa? Sebab pukul 9 pagi kelak kita akan dapat ikuti utama 9 pagi. Lepas itu sejam yang terakhir kelak Bapak Pedua akan bacakan lagi ada komen-komen kita orang lah. Oh. Haizam, jangan tetap kita.
1: Sabar. Kelak kita sabar. Berita 10 minit, kita akan kembali untuk jam terakhir.
0: Ya, betul. Ya, sabar. Kita orang relax sekejap, tenang. Okey.

0: indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, penggubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerenah birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan, RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, kos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Dato' Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
4: Merayu kepada layanan jemput dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Jadi sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Oleh itu saya menyuruh kepada pelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rezerva persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Ya, kami kembali lagi untuk jam yang terakhir.
1: Iya, rancak topiknya. Manja, lelaki ke wanita?
0: Manja.
1: Mulu-mulu bo komen oi. Oh, tapi
0: ada je orang dia pergi kita manja.
1: Ada. Manja dengan kawan-kawan. Manja dengan kawan-kawan.
0: Manja dengan kawan.
1: Aduh. Bunyinya teh harimau.
0: Mengansak aja dengar di kampung.
1: Masih di kampung.
0: Masih. Aduh. Kita
1: Ia manja benar.
0: Oh, mungkin kita boleh tanya dengan mangsa.
1: Tapi nya bukanlah anak bongsu.
0: Oh, nya anak.
1: Yang anak sulung.
0: Sulung. Banyak ada adik seorang.
1: Oh.
0: Kan.
1: Aduh.
0: Tapi mungkinnya lebih manja gila, kan? Tak sih tahu.
1: Semua orang dimanjanya, Yus.
0: Hah?
1: Semua orang dimanjanya.
0: Semua orang dimanjanya. Kak lo.
2: Manjak dah menjauh.
1: Aduh. Gini gaya. Tapi di sebalik topik kita tu
0: adalah daripada persepsi sainsnya.
1: Ya, ada kajian sains. Mungkin ada madah topik kita tu siapa lebih manja tu hanya borak kosong. Tapi kita kuatkannya dengan info tu.

0: Bangsa tahun 2011, iaitu Personality and Social Psychology Review oleh Dr. Marco Del Guidides. Dari pakar psikologi evolusi dan gelagat manusia, keputusan menunjukkan secara puratanya, perempuan mempunyai skor yang lebih tinggi lah dalam aspek keperluan jaminan emosi dan juga kedekatan fizikal. Dalam bahasa mudahnya, perempuan memang mempunyai sifat manja emosi yang lebih tinggi berbanding lelaki. Dan mereka memerlukan komunikasi, pujian dan belayan yang kerap lah untuk berasa tenang. Ya, adalah untuk berasa tenang. Namun, kajian yang sama juga mendedahkan fakta yang mengejutkan tentang golongan lelaki. Lelaki secara umumnya mempunyai sifat mengelak secara luaran. Walau bagaimanapun, apabila lelaki itu dah membina hubungan yang sangat intim dan berasa sangat selamat dengan seseorang, sama ada dengan ibu sidaknya ataupun pasangannya, boleh dikatakan sus manja sidaknya akan terbuka lah. Cemialah. Jadi sains membuktikan bahawa wanita manja secara konsisten kerana fitrah emosi sidaknya. Manakala lelaki nya manja secara berfasa.
1: Betul.
0: Hanya apabila sidaknya berada dalam zon yang benar-benar selamat. Selamat. Tapi yang pada kita tersi selamat lah. Pada selalu lah manja.
1: Ya, manja ujung bulan.
0: Yang ya teh, yang ya teh, padahal kita di kampung ya teh.
1: Ya lain, mungkin manja ya, mungkinnya lagi single.
0: Oh ya,
1: manja lelaki single tu lain.
0: Aduh.
1: Manja yang sudah berpasangan lain. Manja single tu nya cemi aja.
0: Si halannya manja sama-sama single.
1: Sama-sama single, tidak masalah.
0: Okay, benar-benar Jai kata Leslie Hamdiah Hamid.
1: Hamdiah.
0: Cerita topik kita tu. Atau tu Ken tu dalam rumah hitam tu.
1: Apa dah ada?
0: Yang lebih manja dengan kedua-dua apa ni yang neneknya.
1: Oh.
0: Dengan bapak takut. Dengan mak jarang. Tak, memang cucuk kesayangan nenek tu.
1: Yalah, biasalah kan. Ada orang memang rapat dengan nenek, dengan atuknya. Okay.
0: Betul, mengalahkan apa rapatnya dengan mak nyempuh.
1: Mungkin agak ada kekangan lah.
0: Ataupunnya dijaga neneknya kan.
1: Nenek dari kecil kan.
0: Neneknya jaga.
1: Sebab ada orang yang dijaga oleh neneknya dari kecil kan. Duduk dengan neneknya, dia dengan neneknya.
0: Betul.
1: Okay. Daripada Alisman Detra nya komen lah. Dari dulu hingga zaman AI tu, asal anak manja goes to anak bungsu. Si kiranya jantan kah betina kah?
0: Mesti, jantan betina.
1: Mesti yang selalu tayangkan motif manjanya hingga orang di sekeliling dalam family jadi cair. Macam Sobri. Sobri juga kan anaknya.
0: Sobri.
1: Oh ya, salam rumah kayu tepi jeraya abah. Tanya dalam rumah kayu tepi jeraya. Oh lah, confirmkah 1 Julai tu rumah kayu tepi jeraya bersiaran gig kahaya Ajai dengan Yus? Rindu dengan cerita sedaknya aku. Betul.
0: Ya, penerbit dah up nyempun poster.
1: Oh, esok start.
0: Bagi kita yang dah nanggap poster ya di Surat FM, silalah share berita. Betul. Ya.
1: Mohon mau tahu apa jalan ceritanya. Kena tunggulah. Masa
0: ni,
1: si berubah, masa
0: cerita?
1: Si berubah.
0: Oh, masa si berubah sama aja.
1: Masa sama aja, saya dah berubah. Kita dengar.
0: Cuma penampilan orang dalam ya.
1: Ada kelainan lah, ada kelainan sikit lah.
0: Okey, tapi orang yang si kekal.
1: Kejap.
0: Nya apa? Dijemput khas. Okey, kita ada di situ.
1: Macam cameo lah.
0: Okey. Dan kita juga ada Dayang Corina Abang Mansor. Macam ni cerita Tok Yus. Nya madahnya bukan manja. Minta tolong munpat buka durian. Nya si pandai. Macam ni Tok.
1: Ada, ialah nya kena nangga situasi lah macam ni. Mungkin ada, bang, buka durian tu. Manjaklah ya. Ha.
0: Yo sampai kali-kali dah. Bagi contoh.
1: Bagi contoh. Ya contoh.
0: Oh. Dah berkali-kali nya bagi contoh dari tadi. Dah nang ternyata nya manja.
1: Wow, lapo.
0: Langgok. Aduh, macam ni nyong buka durian dia nah. Tolong buka durian tu lah. Oh, asyik dah manja dah. Ya saja nak nyuruh.
1: Tak tolong.
0: Ni ada cara.
1: Buka durian tu lah mesti pandai.
0: Punya cara.

0: Kanada nya manja nyurung tu yang buka. Oh, manja lah ya.
1: Terkuti-kuti yang buka durian lo. Oh.
0: Ujung lu sih buka durian. Okey, dia tajak durian. Okey. Ada komen lain tu Puan Mastura Jamal.
1: Okey.
0: Okey, nya manja nak bab manja tu baginya nya pandai bertukar ikut faktor umur. Ko. Ya kak, bawa tadi kita lakar benda tu di rumah hitam. Nya manja sebab dulu waktu gig bergerak umur muda kerak air muda kerak tahun dak use muda kerak air katanya manja kita nang dilayan laki kita tapi kini tu
1: bayarlah kami mada apabila kita gi muda mari manjanya lain bila tua tu manja tua lain
0: sebab dia merasa umur gig muda ya manjalah sepo puasnya sebab munda berumur mesti lain. Pasangan mada buang terbiat kah kita ya barunya nak langgok sikit nah okey
1: pasal ya daripada oleh ke amdiah teh buang terbiat kah
0: enggak tanya madah tu tapi amun kini katanya sukati kaulah wa imam muncung mulut kau 10 hasta sedanya dani sedang hati
1: jauh 10 hasta
0: sedang hati kita nak manja lagi katanya ya Rabi jangan macam miau
1: jauh 10 hasta ya. Nang panjang jumbo
0: kena se sian lah sikit dengan orang nak manja ya nak kempang hati nak orang yang si mau manja kok.
1: Aduh, Jamilah jadi manda ke?
0: Belum.
1: Ya manda tapi bagi kita manja bagi kakak lah, anak bungsu lah paling manja. Walaupun sudah ada keluarga katanya. Anak bungsu tak laki perempuan. Punya perempuan
0: atau punya si milih. Walaupun anak bungsu yang laki, perempuan sama.
1: Sama. Asalnya bungsu
0: aja. Lawalah anak bungsu ya, perhatian semuanya.
1: Sebab saya dah sayangnya lagi, bah.
0: Kan?
1: Saya dah sayangnya lagi. Jadi
0: semua dimanja, mak bapak manja, adik-adik lain dimanjanya aja. Untungnya. Anak bungsu.
1: Bolehlah kadang-kadang kita kena nangga juga. Mungkin kita manja gila anak bungsu, takut dah yang lain cekti, bah.
0: Oh, jadi bapak dah padah lah.
1: Bagi-bagi lah.
0: Ada nak manja lah suju itu dah.
1: Ada.
0: Kan? Bukan anak bungsu. Kita bukan. Bukan nasib
1: bukan.
0: Ha. Ini
1: tapi ada juga yang anak pertama manja.
0: Oh. Kan? Anak pertama. Mungkin anak tunggal Lina. Anak tunggal.
1: Tapi lagi di kampung.
0: anak pertama.
1: Oh, anak pertama. Faham. Ada adik. Okeylah kita nak bimbing anak jai. Kita nak dengarkan lagu, ada dua lagi lagu. Selepas tu kita bimbing dengan lagu daripada Iron Maiden, The Trooper. Mungkin ada yang dah lama sih dengar lagu tu. Tapi sebelum ni jom kita dengarkan dulu lagu daripada kumpulan Search, Pelesit Kota. Hanya di Selamat Pagi Sarawak
0: #geng pagi kita.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.
1: Alright, terima kasih sekali lagi untuk semua yang mendengarkan Soul FM untuk pagi tu. Silamak lagi habis
2: pukul 2. Ya, betul. 9.44 minit pagi. Tapi Bukit Tanangga dekat ruangan komen Rumah Biru tu makin bertambah-tambah komen yang masuk. Agaknya kami yang terkesan dengan tajuk kita.
1: Betul.
2: Bagi tu yang tersentuh.
1: Semua kena dengan sidaknya tembak.
2: Mungkin dah lama si bermanja juga mungkin. Mungkin dah hilang tempat bermanja.
1: Ataupun mungkin ada juga nak melepas.
2: Melepas rasa nak manja. Tapi si ada tempat nak manja.
1: Betul.
2: Apa-apa. Lah, tapi mungkin baca dari pengalaman daripada Bakri Pawi Tok Yus yang saya kongsikan yang ada untuk topik hari tu. Manja tu memang wujud dalam diri seseorang katanya. Jadi pengamatan pertamanya isterinya yang sesungguhnya manja dengan saya katanya.
1: Yalah.
2: Baik katanya. She is so soft. Jadi pengamatan keduanya daripada dua orang anaknya. Anak lelakinya lebih manja dengan ibunya. Anak perempuannya manja dengannya. Kira-kira balance lah. Jadi pengamatan ketiganya daripada anak-anak murid perempuan dengan lelaki. Terlebih manja ialah pelajar perempuan. Pelajar lelakinya menunjukkan manja dengan menarik perhatian guru, membantu guru. Jadi sikap personal within tu kira sama balance juga lah pelajar tu katanya. Bagi dirinya pun saya manja kat ibu katanya. Arwah ayah terlalu awal meninggalkan saya menghadap ilahi di usia muda katanya. For sure-nya manja dekat isteri. Manja kat isteri. Just sharing katanya.
1: Just sharing.
2: Awal lah. Pengalamannya lah.
1: Gambar rasa macam manja.
2: Cikgu yang tu Yus. Cikgu Bakri.
1: Cikgu. Mungkin betul lah. Ada betul padanya lah. Memang ada di dalam diri seseorang ya. Tapi ada.
2: Ada nak nunjuk ataupun si.
1: Ada certain lah. Macamnya madah tu nak. Anak-anak murid dia nak. Sekolahnya manja dengan cikgu bah. Manja cikgu bagi cikgu laki. Bagi anak murid perempuan dengan laki. Kadang-kadang mungkin disebabkan oleh psikologi juga rasanya. Mungkin apa yang berlaku di sekitarnya, di rumah.
2: Perhatian cikgu yang sebenarnya yang menarik tidaknya untuk dapat bermanja ya.
1: Kadang-kadang ada yang kata orang tu saya ada perhatian di tempat lain. Di sekolah yang dia cikgu yang memberikan
2: ada yang ambil berat sikit tentang diri sidaknya.
1: Jadi mungkin di sia tempat sidaknya bermanja. Mungkin tempat lain saya ada tempat untuk dia bermanja.
2: Sebab kan? Yang bermanja tuknya cari rasa selesa.
1: Rasa selesa.
2: Apa selesa? Saya juga nak selesa dengan sebarang orang.
1: Yalah. Betul. Yalah, agak selesa dengan Nadia sebenarnya.
2: Siapa yang selesa?
1: Wow.
2: Tapi sia halah. Sama solo. Banyak ada sama solo. Aduh. Alimau.
1: Mungkin macam biarlah. Kita sih tahu lah. Mungkinnya jauh daripada keluarga. Lebih lagi macam yang duduk di asrama.
2: Saja
1: kan?
2: Memanja.
1: Jauh daripada family kan. Nak memanja dengan family. Dengan mak. Sih dapat jauh. Mungkin yang cari seseorang. Untuk manja. Untuk melepaskan rasa manja.
2: Biar rasa adanya dengar kali.
1: Halo peace.
2: Tidak England.
1: Aduh. Okeylah. Daripada Nana Syafiq pendek je lah. Yang ada paling manja semestinya perempuan lah. Tapi bila laki datang manja bayar. Itu daripada Zainuddin Ibrahim. Zainuddin Datuk Tokin Jalu.
2: Okey.
1: Yang ada pat bini kami paling manja. Kami pun manja juga dengan bini kami.
2: Ya. Sama-sama manja.
1: Sama-sama manja lah.
2: Tak kami nak. Kami macam adik cuma dijejai. Cuma juga katanya sekedar lah nak manja-manja gila. Sederhana aja. Walaupun kami tak katanya seorang je anak perempuan dalam keluarga. Jadi adik bongsunya pun si manja juga katanya. Yus katanya Brazil menang awal lagi tadi.
1: Mestilah. Kami dah agak benda ya. Kami dah predik
2: 2-1. Tanggal lawannya lah kak.
1: Jangan jadi macam German.
2: Tapi Jepun boleh lah hanya.
1: Oh, Jepun lah. Susah juga lah. Kami dengar sidak cerita nak yang nangga game ya pagi tadi eh. Agak susah juga lah Brazil nak ngalah.
2: Menang rezeki lah Brazil lah. Menang rezeki lah.
1: Siada masalah.
2: Siada masalah.
1: Yang pentingnya menang.
2: Macam Jerman bagi tadi.
1: Eh, jangan disebut. Dengar.
2: Paraguay lebih ada rezeki lebih sikit.
1: Yalah. Dengar
2: rezeki Abang Muni Paraguay.
1: Abang Muni dengar lah. Dengar ni. Okay. Rosina Fauzi. Yang ada mun 4 laki bini. Kadang-kadang orang laki pandai manja juga ko. Tanya. Jangan sing aku.
2: Benar.
1: Ibu dia lain lah. Pat sidak demam je tanya. Ada yang si terkabih tergele-gele minta itu, minta ini. Nang ko, nang kena rompuan. Madah diri sakit, diri demam. Lagi juga kerja rumah. Ni cik dapat tergele-gele. Benar pada kita akan ambil aku. Okay.
2: Tok Mak Zai tok.
1: Oh.
2: Mak Zai. Apa badah Mak Zai tok? Yang madah. Mun nak bermanja-manja tu dengan apa tu dang ada. Tapi mun orang lelaki bermanja-manja bahaya. Kami katanya dang suka bermanja-manja sebab adalah nak dikenen.
1: Oh.
2: Ayah bahaya juga ya. Menjadi oi katanya ya ja. Ayah. Oh. Menjadi nyebut tip ah, nyebut tip
1: nombor. Ada maksud katanya ti. Padu ha.
2: Bermanja ada maksud, ada nak dibeli tu, ada nak dimau tu.
1: Ada makna.
2: Oh, Mak Zai.
1: Aduh, halo, tedah Mak Zai. Okeylah, nampaknya kita pun dah sampai ke hujung lah, Jai. Nak nutup lah, oh. Mungkin ada apa-apa kata-kata daripada kita, Jai. Berkaitan dengan manja tu.
2: Okey, dan kita nak beri kesimpulan lah daripada tajuk kita tu. Dengan apa kesimpulan yang mudah lah yang boleh kita pelajari untuk hari tu. Sifat manja tu yang merupakan satu perkara yang sangat fitrah, sihat dan juga manusiawi. Dan sifat tu juga yang menjadi isyarat halus lah bahawa si kira sama ada kita tu lelaki lah macam Yus lah, macam baik juga perempuan lah macam Jai tu lah, yang kental, yang wanita yang tabah, lelaki yang kental, wanita yang tabah. Betul. Kita semua tetap memerlukan kasih sayang, perhatian dan juga ruang untuk berehat daripada penat lelah dunia luar. Jadi sifat manja tu hanya menjadikan hubungan kita ya dengan pasangan kita hanya lebih manis. Ikatan kekeluargaannya lebih erat dan juga persahabatan kita ya lebih bermakna.
1: Betul.
2: Namun kata penerbit kita nak ingatkan diri kita tentang garis sempadannya.
1: Wow.
2: Okey. Bermanjalah sekadarnya.
1: Betul.
2: Untuk membina kemesraan bersama-sama dengan orang yang tersayang. Tapi pastikan sifat ya si bertukar menjadi bebanan yang menyusahkan orang lain. Di rumah kita bolehlah manja, tapi di kerja marilah kita tunjukkanlah prestasi profesional kita.
1: Ya, betul.
2: Ya, betul. penerbit kita yang kongsi bahan, terima kasih dengan The Jenat kita, Nadia.
1: Ini ada yang menyediakan bahan lah untuk kami dua, menjaga topik untuk kami dua.
2: Tajuk manja kita itu. Yang lama si bermanja, silalah bermanja.
1: Yang paling penting ya.
2: Jangan manja sebarang ah.
1: Mun kata orang tek, mun kita dah berusia, mun andai kata suami ke isteri ke manja, jangan madah buang tebi ah. Kadang-kadangnya perlukan perhatian.
2: Coba tak orang tak perhati.
1: Oh, manja tu adalah satu perhatian. Hanya minta perhatian daripada kita sebenarnya. Si semestinya kita melayannya. Kata orang tak lemah lembut. Si lah semestinya. Apabila kita kelakarnya lemah lembut, kita hormat kelakar dengannya pun dah cukup bagi sidaknya kan. Ya, menandakannya. Bak kata Jai tadi kasih sayang.
2: Iya.
1: Kita nambahkan lagi kasih sayang. Si semestinya zaman kita bergerik aja, zaman kita bercinta mari. Zaman mula kahwin.
2: Tapi ajak nangga manja.
1: Tapi ajak manja, tapi ajak ada kasih sayang. Si kasih sayang tu sampai bila-bila, sampai ke akhir hayat.
2: Panik pun si setuju orang tua-tua asyik dah manja katanya.
1: Manja tu bukan untuk pasangan aja. Untuk semua sekali selagi kita bergelar manusia. Selagi kita bergelar manusia, kita ada kasih sayang. Kita lihat sedangkan binatang lagi sayangkan anak. Lagi ada manjanya di sia. Entah petah lagi kita tu manusia yang dianugerahkan oleh Allah akal. Jadi okay. Pandai-pandailah kita menilai dan ni manja ni si lah.
2: Oh, okay. Lengkap dalam apa penggulungan kita tadi. Dalam kesimpulan yang kita kongsikan tadi, harapnya perkongsian hari itu bermanfaat untuk kita bersama. Go plente ya, harap dimaafkan lah. Oh. Mungkin ada yang terlanjur kata kan banyak ramai dua news. Oh, insyaAllah dalam hari Jumaat. Hari Jumaat, Jumaat kita kembali lagi.
1: Oh, saya tu sebenarnya nak minta maaf juga lah. Kepada fan-fan Jerman.
2: Ya.
1: Saya minta
2: fan Jerman.
1: Jangan marah ha. Hanya guru pelintir kita.
2: Abang Muni kita. Jangan ambil hati.
1: Jangan ambil hati. Oh. Okey. Jadi apapun. Jangan ke sini-sini. InsyaAllah lepas tu. Bakal tugas yang lain. Kan teman kita orang. Hmm. Menerusi ekspresi. Dan kami pun tengah nunggu juga. Spain main. Apa ceritanya. Sebab kami dua duty hari Jumaat.
2: Ya.
1: Mun Spain kalah. Apa boleh buat lah kan.
2: Memang dia akan membahan saya. Jadi doakan Spain menang. Okay. Ya jatuh aku.
1: Laluannya agak sukar bagi Spain.
2: Lawan Australia ada peluang dia menang kan.
1: Sebab kena itu kita nanggap titik.
2: Kita betul lah ambil teka hanya dengan siapa hari ya.
1: Betul.
2: 1-0.
1: Betul 1-0.
2: Soalnya banyak pun si halah. Janji menang 1-0 pun menang.
1: Untuk Spain tu kena apa-apa. Untuk betul lagi.
2: Itu 2-0 lah.
1: 2-0.
2: Lawan Australia, Spain 2-0 Australia.
1: Sama-sama tunggulah game yang kelak. Okay. Jumpa lagi. Terima kasih semua yang menonton di Facebook. Yang komen di Facebook. Terima kasih banyak-banyak. Yang sempat baca, minta maaf. Dan 10 pagi itu kita akan dapat ikuti berita ringkas 10 pagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tabib Swing. Bye-bye.
2: Bye-bye.

Baik, ini dia meneruskan kesinambungan untuk pertemuan 4 jam seterusnya 10 hingga 2 petang. Ekspresi terus bersama kita semua. Andy menemani kita semua untuk edisi hari itu Selasa 30 Jun 2026. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita yang terus kekal bersama dengan kami di sini-sini atau berada untuk hari itu. Yang pastinya Andy akan terus bersama kita semua untuk jam yang pertama tu. Seperti biasa untuk edisi hari Selasa, kita akan bersama dengan rakan kita di Sibu FM untuk info ekspresi sekejap pagi hanya di Sarawak FM Radio Sati Sejiwa Anda.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Info ekspresi di Sarawak FM berwajah baru.
2: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
2: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, info ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Selasa, info ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, info ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
2: Kamis, info ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, info ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
3: Info ekspresi.
2: Info ekspresi 10.15 minit pagi hingga 11 pagi. Selasa, info ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
3: Info ekspresi.
4: Baik, seperti biasa untuk setiap hari Selasa, kita akan bersama dengan rakan Andy di Sibu untuk kita nak dapatkan apa cerita daripada Sibu untuk info ekspresi untuk edisi hari itu. Selamat pagi, DS.
5: Selamat pagi, Andy.
4: Ya, apa khabar, Tik?
5: Baik.
4: Alhamdulillah. Okey. Di Kuching pun agak cuaca pun agak mendung, rasa lemau, rasa jawa. Tapi kita tetap bersemangat sebenarnya untuk hari tu. Hari selak hari yang terakhir di bulan Jun ni esok.
5: Wow, benar. Sama jelah di Sibu tu hari apa nama tu cuaca nang jadi pada ho. Nunggu hujan dia sebenarnya.
4: Oh, benar. Okey, ini es. Mungkin ada perkongsian yang pertama daripada Sibu untuk cerita kita di Info Ekspresi. Silakan.
5: Okey, terima kasih, Andy. Rakan di Konti Sarawak FM untuk pagi itu. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam dari saya Menadi kepada semua pendengar Sarawak FM. Pertemuan kita untuk itu nanti. Selasa pertama itu kiranya benar je. Kiranya untuk bulan Jun tu kiranya hari
4: terakhir, penutup.
5: Hari penutup. Contoh bulan tu si makin 31.
4: Oh, betul.
5: 30.
4: Betul.
5: Apapun kepada semua pendengar di serata kita di Sibu situ, terutamanya yang ke Kapit lah untuk minggu tu tadi. Di mana program Sarawak Aku Sayang di Kapit. Terima kasih atas kunjungan anda semua. Kita akan berjumpa lagi lah kelak di program Sarawak Aku Sayang yang akan kita adakan di Sibu. Tepat di dataran Tuan Ku Bujang kita di fasa 2 situ.
4: Betul.
5: Pada waktu 10 hingga 12 hari bulan 7 tu. Jadi kiranya boleh lock lah ataupun tetapkan tarikh kelak.
4: Benar.
5: Meriahnya di Kapit. Kita meriahkan lagi di Sibu.
4: Sambung lagi di Sibu.
5: Okey. Dan pada waktu itu menurut timbalan menteri di Jabatan Premier Sarawak bagi undang-undang dan juga adat Bumi Putra, Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamit Unyat di Kapit lagi ya. Jadi yang madah segala perancangan pembangunan perlu di teruskan yang mana telah pun disusun perlu diteruskan dengan pelaksanaan berkesan ya, manakala setiap projek mestilah diuruskan sehingga memberi impak sebenar kepada rakyat. Jadi yang madah kena tu semasa menyempurnakan Majlis Penangguhan Program Sarawak Aku Sayang SKS bagian Kapit 2026 di Pekarangan Dewan Suara Kapit ya, tu tadi lah. Jadi antara lainnya ia juga merakamkan penghargaan kepada Premier Sarawak atas kesediaan meluangkan masa bersama rakyat semasa merasmikan program berkenaan hari Sabtu ya, sambil menyifatkan kehadiran beliau sebagai bukti komitmen kerajaan dalam memastikan suara dan keperluan rakyat sentiasa diberi perhatian.
4: Betul. Okay.
5: Jadi program SKS tu kami orang di Sibu situ ni mula-mula ialah atuk di Kapit nak. Lepas saya pulang ke Sibu, selama ke Sibu ni akan ke Sarike. Pas saya ke
4: Muka. Betul.
5: Benar je. Lepas saya barunya ke belah-belah atas
4: mula. Betul.
5: Ah. Lama makinnya ke Kuching.
4: Betul. Nak turun batu ke Betung lagi. Serike dengan Muka akan kami akan bertandang ke Siak lah.
5: Berjumpa lah soalan.
4: Boleh berjumpa lah, insyaAllah. Serikir dengan muka.
5: Oh, kapit lagi Azaz tu.
4: Oh, Aziz Azaz betul.
5: Okay, jadi yang kedua tu tadi ni, lepas ya tadi, ialah orang kata dia nak program Sarawakku Sayang tu hanya sebenarnya satu platform sebenarnya untuk masyarakat kita tu tadi. Kita dapat bertemu dengan pelbagai agensi. Ya. Kadang-kadang kita sih tahu peranan satu-satu agensi tu tadi. Betul. Pernah dengar. Tapi orang kata tu si kenal si lah.
4: Betul.
5: Kita kata orang.
4: Benar.
5: Jadi bila ada di temuduga, apa interview di studio mini kita. Kita tahu untuk peranan pejabat tu.
4: Benar.
5: Untuk peranan pejabat ya.
4: Baru kita tahu sebenarnya fungsi setiap agensi yang main peranan dekat yang terlibat dalam apa nama tu, mengikuti Sarawakku Sayang di sia. Kita pun sebenarnya bila bertandang di sia, selain mendapatkan apa nama tu, Sarawak Kitchen ni nak, kita juga boleh mendapatkan berbagai perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi yang terlibat dan juga kata orang dapat nangga malam kemuncaknya seperti malam konsertnya, konsert rakyat.
5: Konsert rakyat.
4: Betul, malam budayanya lagi. Jadi ya, sedikit sebanyak menariklah orang untuk datang. Yes, so?
5: Kadang-kadang tadi bila kita kelakar pasal Sarawak Kitchen tu. Sarawak Kitchen lah, betul lah.
4: Betul.
5: Kapit Kitchen ke? Lebih kurang lah. Tapi hanya lebih kepada makanan tau. Jadi setengah tempat tu menunya tu lain. Okay, di kapit lain. Kelak kita ke Sibu situ, menunya lain.
4: Betul.
5: Mukah, belum lagi mukah. Sikit lagi. Jadi pelbagai menu akan di naik lah. Akan di apa nama tu, akan dapat ditanggal lah oleh semua orang yang datang semua tu tadi. Kena muka nak. Nak terkenal dengan umai je lah.
4: Benar.
5: Okay. Sikit tu kadang-kadang tadi ada juga menu-menu yang berasaskan buah-buahan. Yalah, keunikan kita tu sebenarnya di Sarawak Tengah tu. Belum lagi belah-belah atas tu. Betul, apa nama, Kuching semua lagi lah.
4: Lagi meriah nak.
5: Jadi kita pun nangga juga lah kemeriahan yang di kapit tu tadi. Sebab walaupun kami tu si saya dah ikut sidaknya ke kapit tu ni. Tapi bila nangga dekat Facebook live semua tadi, boleh tahan lah. Meriah je lah.
4: Betul.
5: Yang di kapit dia. Nasib juga cuaca mengizinkan dia di kapit dia.
4: Benar.
5: Saya dah hujan apa semua, konsert steady je semua tu.
4: Yang paling seronoknya juga di SO para matik sidak tim para matik sidak tim VIP tu menyelusuri Batang Rejang tu. Adanya singgah ke Kenaumit, pergi ke rumah-rumah panjang nangga pembangunan yang ada di sia. Ya, antara yang kami rasa paling paling best juga lah. Adanya singgah di tempat-tempat macam tempat penarik yang mungkin kita lama-lama tu hanya dengar, dan bila menyelusuri sepanjang Batang Rejang yang tadi, ada lagi sebenarnya tempat-tempat menarik yang boleh kita pergi sebenarnya selain daripada on the way nak ke Kapit.
5: Ni tahu tak? Boleh setengah tempat tu tadi ada yang boleh dipolah sebagai ekor pelancongan.
4: Betul.
5: Jadi itulah konsep Terumbu Padang oleh para BBIP kita dan WB-WB semua. Jadi, terima kasih untuk konsep Terumbu Padang dari pihak-pihak tuan-tuan tuan-puan juga.
4: Betul.
5: Jadi bolehlah untuk kita tu kelak, kita boleh aturkan lagi lah.
4: Benar. Okey lah ni, mungkin ada hiburan daripada Sibu untuk kita pagi tu.
5: Okey. Nah, jom 10.24 ni tu. Karena bila dah, karena bila dah mau kelakar tu ni.
4: Si berhenti. Benar. Okey, silakan.
5: Lagu dari apa nama tu? Siti Sarah. Pesan mamaku. Ya, Spesi Sarawak FM.
4: Ya.
5: Yeah. Ye, pay ID indah ya. Jom dia.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Selasa. Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Info Ekspresi.
2: Baik, kembali lagi bersama dengan Andy dan DS untuk Info Ekspresi di Sarawak FM untuk pagi itu bersama dengan Sibu FM. Tadi pun DS dah kongsikan berbagai info dan juga cerita daripada Sibu, dan Andy juga nak kongsikan sedikit lah daripada bahan daripada kucing juga. Kita tu di situ DS, apa yang dah berlangsung hari dulu, hari Sabtu, Jumaat, Sabtu, Ahad ya DS. Tiga hari berlangsung sebenarnya berkenaan dengan festival muzik hutan hujan sedunia ataupun lebih dikenali sebagai RWMF. Kita tahu sebenarnya itu adalah festival dunia yang mana sidak pemuzik ataupun artis dari seluruh dunia berkampung di Kuching, Sarawak itu untuk membuat persembahan dan juga mengetengahkan muzik sidaknya untuk kita boleh dengar dan juga nangga persembahan-persembahan yang mungkin sedar kita nangga ataupun jarang-jarang kita nangga. Sebenarnya untuk tahun depan itu kelak, untuk musim 2027 yang akan mencapai edisi ke-30 tahun. Jadi ialah bila dah umur dah semakin kata orang semakin dewasa, semestinya akan menampilkan pelbagai pembaharuan dan juga penganjuran yang cukup menarik pada edisi ke-30 pada 2027 kelak. Ya, dikongsikan oleh Menteri Perancangan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, dan juga Kementerian Sidatok bersama Lembaga Pelancongan Sarawak STB telah mendapat kelulusan kerajaan negeri untuk melaksanakan beberapa penambahbaikan. Dan antara pembaharuan yang dilaksanakan ialah menaik taraf pentas utama, menjadikan ruang penonton yang lebih selesa serta menyusun semula kawasan persiapan artis agar lebih teratur. Jadi bila benda tu di apa kata orang, di upgrade ataupun dilaksanakan benda dengan bagus sebenarnya, jadi sidak artis ataupun sidak di luar negara datang ke situ pun lebih selesa untuk menonton. Ya, antara bahan daripada kita situ lah berkenaan dengan festival muzik hutan hujan sedunia 2026 yang telah melabuh tirainya pada hari Maret, hari Ahad Maret. Ya, tiga hari sebenarnya, yes. Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi pelbagai pengisian lah, nya seawal tengah hari dah, daripada hari Jumaat titiknya dah ngisi pelbagai pengisian sampailah ke malamnya dengan konsertnya, dengan hiburannya dan juga pelbagai pengisian menanti pengunjung-pengunjung yang yang datang di Kampung Budaya Sarawak di Kuching tu.
3: Kali terakhir ni kami langgar Rainforest Music Festival nak.
2: Betul.
3: Pesta nama tu muzik hutan hujan dah. Tahun 2002.
2: 2002 ah. Lama ah. Tapi nya bermula 1998 BS. Nya 1998 nya mula dianjurkan sampai kena itu. Jadinya kata orang dah setiap tahunnya ada pembaharuan lah, dari segi penganjurannya, dari segi pengisiannya, dan semestinya bila kita berkunjung di Rainforest World Music Festival tu nya menampilkan kelainan. Nyasikan sama dengan festival-festival lain yang kita pernah hadiri.
3: 2002 jam dia kunik lah tu. Oi, 24 tahun.
2: Lama benar dah ya si pergi.
3: Tapi banding dulu nak. Tu aku mau kongsi dikit lah dia.
2: Boleh.
3: Selepas minit 2 tu lah.
2: Awaklah.
3: 2002 dulu kami ke sia atas sebab apa nama tu dimak kawan-kawan lah. Jadi kami nangga pengetahuan tadi pemuzik-muzik tempatan kita tu kita siapa nama jadi kami
2: betul
3: lagi apa nama tu baru-baru juga lah dalam dunia hiburan ya. Sidak yang dari Jepun ada yang sidak dari apa Norway pun ada juga. Kami lah sidaknya saya sidak lagi dari Ghana pun ada juga.
2: Betul. Hampir serata dunia di S.
3: Hampir serata dunia.
2: Betul.
3: Yang... Jadi ada sikit lah yang kami minta lagi ya. Tapi si sempat juga diberi. Ada kami orang dulu ada minta nak gendang nak sidak dari Ghana sebenarnya.
2: Si sempat kami. Pola kerja di S.
3: Pola kerja.
2: aduh. Tapi you memanglah oh, memang seronoklah bila yeah. kita mun sebenarnya kita datang daripada siang hari ya. Ya, kita bercerita sikit lah bagi pengisiannya. Bila kita datang siang hari ya, kita boleh nanggar sebenarnya nyampun apa nama te, nyampun workshopnya. Kita ada yang lah workshop lah.
3: Ada
2: workshopnya workshop, ya. Betul ada, ada. Ya. Jadi di sini akan memperkenalkan dengan kita apakah jenis alatan muzik yang dia nyembak daripada negara adanya. Jadi kita boleh pegang, kita boleh nanggar secara dekat dan juga kita boleh bertanya dengan dia face to face kata kita. Apakah instrumen yang nimbak adanya dan juga apakah muzik yang akan akan dipersembahkan pada malam yang kelak. Macam mana lah nyamput pengisiannya.
3: Tidak ada bergendang Andy ya. Apa nama tu? Masanya kan ya jabat tangan je lah, shake hand dengan kami orang. Rasa pejabat dengan apa? Dengan kayu rasa.
2: Keras tangan.
3: Keras tangan tanya. Tebal kulit tangan.
2: Betul, betul.
3: Geng-geng si Dr. Nok bergendang.
2: Nanya benar, awak. Nanya benar.
3: Ya, pokoknya.
2: Yalah.
3: Ujung-ujung tadi, ya nanti sebelum apa nama malam ya. Sebab kami orang kiranya stay juga lah di sini. Dengan geng-geng lah. Memang palak sama je kata orang tu. Ujung-ujungnya adalah duduk semeja semua dengan sida musician semua tadi. Ya lah tik, gini-gini lah pagi ya, terus pecut terlupa kawan ada memberi gendang peri.
2: Panuhal lah.
3: Ya dek.
2: Bese.
3: Sudah sampai serian baru teringat.
2: Aduh.
3: Macam cerita. Ya lah.
2: Udah lepas dah cerita. Okeylah DS, mungkin ada hiburan daripada Sibu untuk pagi itu. Lepas siang kita doa kongsikan komen daripada rakan-rakan kita di Facebook. Kami sidak menyapa kita doa di Facebook pagi itu DS.
3: Geng-geng. Okey, lagu untuk hiburan kita untuk kali itu yang lagu kedua lah dari Sibu tadi. Okey, lagu dari Nadira. Boleh ni?
2: Boleh. Silakan.
3: Okey.

0: Best lagu Nadira ya Tik. Okeylah DS, kita nak kongsikan komen-komen daripada rakan-rakan kita di Facebook untuk pagi tu. DS, kita nak komen daripada Sharifah Hanifah Syed Akil. Katanya, selamat tugas DJ Sorok FM dan Sibu FM. Selamat pagi, apa khabar kita dua katanya. Pagi tu Sibuyo, baru nak panas cuacanya. Katanya mana, layan je ekspresi mengenai hari anda buat sahabat kami Nolena Kuang, Zara Haji Chi, Masnah Loso, Nora Jalina Julahi, Rachid Hedi dan semua rakan-rakannya lah. Dengan ucapan selamat memasak untuk semua ibu-ibu di dapur. Itu dia.
1: Minta apa-apa je lagu
0: kan? Oh, minta apa-apa je lagu. Okey lah. Dah ada di S dengan D Tik menghibur lagu kita orang Tik.
1: Latifah CD je beri sekuntum mawar merah semua puisi.
0: Oh, asyik.
1: Oh. Sama juga lah tu dari Sabtu Yah Ramli. Salam DJ, katanya DJ MD Surah FM sama dengan DJ DS Ibu FM. Sabtu gas pagi tu di ekspresi Surah FM warnai hari anda. Salam 14 Muharram 1440 Hijrah, 30 apa nama tu, bulan itu lah kira terakhir lah di bulan Jun. Mendung serta berangin di Miri. Apa khabar DJ MD dengan DDS katanya. Kami tu layan je tugasan terdua dengan lagu dimain asal ada pakai borat lah.
0: Betul.
1: Ambil kelentang-kelentung di dapur. Menu kami simple je hari tu. Menu ya Sabtu ya. Tapi dah musim bubuk dah habis lah. Saya dah pergi musim bubuk di Miri.
0: Belum ada musim bubuk ni lah.
1: Belum ada.
0: Rasanya musim bubuk tu banyak belacan yang ada pula tu. Belacan cincalu.
1: Boleh lah. Apa nama tu, koling-koling dengan DJ-DJ sinun. Kirim bas, hantar bas.
0: Hantar ke kami orang di Ezo.
1: Sama tu.
0: Okeylah, komen daripada Adira Borohan juga pagi tu. Selamat pagi, selamat siaran untuk kita dua katanya, Andy dan DS. Semoga segala tugasan berjalan lancar. Semoga baik-baik aja, tanya layan aja tugasan DJ berdua. Cuaca mendung di lokasi kami tu. Terima kasih DJ berdua katanya.
1: Tu deh, Mak Zaid dah tu belum?
0: Belum.
1: Sabtu tugas DJ Sibu FM dan juga DJ Andy. Untuk pagi tu katanya cuaca redup dari pagi tadi. Katanya layan ekspresi sambil masak tu DJ. Menu ikan duwe. Masak goreng asam pedas, sayur tegung masak, sambal campur udang, panggang ikan gencah.
0: Meriah juga tu.
1: Dan dekat-dekat tengah hari tu siapa dibaca gila tu.
0: Ada nyeruk kah? Cuma nyeruk kami dua.
1: Iyalah. Ya, cecah cebik padi. Terima kasih lah untuk ucapan tu.
0: Si nampak telinga mulakan. Okey, kita ada Mak Teh daripada Seratok tu. Assalamualaikum DJ D dan DS daripada Sibu. Tanya selamat bertugas di ekspresi warnai hari anda. Mendung cuaca di Seratok pagi tu. Tanya kami layan aja. DJ sambil bermasak. Terima kasih DJ berdua. Okey.
1: Masna Loso. Dah bagi Sabtu gas DJ ni. Okey, DJ DS cuaca sejuk je di Batu 11. Batu 11 sini tu.
0: Batu 11 di Kuching tu.
1: Batu 11 Kuching. Layan je ekspresi sambil mulah kerja-kerja rumah tu DJ. Radio sentiasa on pakai mengami rumah.
0: Steady. Ya boy, steady. Saya ada orang radio pakai peneman dia nak DS. Okey, mungkin kelak kita sambung lagi sebenarnya antara komen-komen kita yang lain untuk pertemuan kita seterusnya. Dan rasanya sampai di situ ajalah pertemuan kita di ESO untuk edisi hari Selasa tu, dengan pelbagai pengisian, pelbagai pengungsian. Mungkin kata-kata akhir daripada DS untuk
1: kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir tu kami perasan tu ni bila kita dua tu bersama anak. Si berasa jam
0: nang ja cepat yang rasa si cukup sejam.
1: Apa-apa yang terbaik untuk semua pendengar dan juga ini di akunti Sarawak FM. Dan jangan lupa untuk program Sarawakku Sayang di Sibu. 10 hingga 12 ya.
0: Betul.
1: Yang apa nama tu di studio mini kita nang orang kata tadi dalam 11 ya lah.
0: Betul.
1: Dah berami lah, dah start lah kita tu tadi berkelakar cicit-cicit dari studio mini.
0: Baik.
1: Yalah, kita mengharapkan orang kami banyak datang semua tadi. Jadi jangan lupa tetap kaya bulan dalam bulan 7 tu ya. 10 hingga 12 tempat, datangkan tuan-tuanku Bujang Fasa 2 kita. Program yeah. Sarawak ku sayang. Ya Jan ni.
0: Baik. Kami. Terima kasih ya. DS untuk info ekspresi edisi Selasa. Jumpa lagi. Ya DS. Okey. Bye bye.
1: Terbaik.
0: Baik. Ya.

Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Ekspresi. 10 pagi.

0: aku.
1: Baik, kembali lagi bersama Andy semestinya di Ekspresi sampailah ke pukul 2 petang. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita yang terus kekal bersama dengan kami. Semestinya Andy terus menemani kita semua untuk edisi hari itu, Selasa 30 Jun 2026. Hari terakhir di bulan Jun sih berasa. Dan esok hari dah masuk bulan baru. Dah memasuki dah pertengahan tahun dah kita. Yang macam ni aja masa kita tu. Okeylah pada kita semua, mungkin mama ataupun kakak-kakak yang berada di dapur pada waktu tu sibuk sebenarnya menyiapkan makanan tengah hari kita. Apa menu tengah hari hari tu tik? Dengar-dengar macam-macam nak disediakan pagi tengah hari tu. Rindu oh. Apa nak dimasak, apa nak disediakan untuk keluarga, anak-anak yang pulang sekolah sekejap lagi menanti kita semua. Itu ke dia. Jadi apapun Andy terus menemani kita semua. Mungkin kita ada masa, mungkin kita ada kesempatan kongsikan juga apa menu tengah hari kita untuk hari itu. Ni tahu dapat beri idea pakai orang yang belum ada terfikir nak apa nak masak tengah hari itu. Nya masak tu, cobalah. Okeylah. Terus bersama Andy dengan pelbagai pengisian untuk jam yang pertama tu, kita ada Aisyahat, kita ada Johraun dan juga pelbagai lagu-lagu hiburan menarik lah menanti kita semua untuk pertemuan Ekspresi. Semestinya Sarawak FM Radio Sati Sejiwa.

Masih lagi terus berteman dengan Andy menerusi ekspresi sampailah ke pukul 2 petang. Dan kita nak kongsikan berkenaan dengan satu tempat menarik ataupun muzium permainan tradisional yang mungkin sebelum tu kita pernah dengar sebenarnya, tapi pun kita berkunjung di Selangor, khususnya di Shah Alam. Sebenarnya ada tempat baru, iaitu muzium terbaru, muzium permainan tradisional di Bukit Melawati, Kuala Selangor, tu bakal dibuka kepada orang ramai bermula pada esok hari 1 Julai. Jadi Perbandaran Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor ataupun PADAT memaklumkan pengoperasian semula muzium dilakukan selepas penutupan sementara bagi kerja-kerja penyelenggaraan dan penambahbaikan fasiliti untuk memastikan aspek keselamatan, keselesaan dan pengalaman lawatan yang lebih baik kepada pengunjung. Mun kita datang ke Shah Alam, jangan miss ataupun jangan peramati lupa untuk datang ke muzium tu, yang mana muzium tu dibuka kepada pengunjung pada hari Selasa hingga Ahad bermula dari jam 9.30 pagi sampai 5.30 petang dan kemasukan terakhir pada 4.30 petang. Bayarannya murah je, RM3 je bagi setiap pengunjung dewasa warga tempatan, mana-mana kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah diberikan kemasukan secara percuma. Tok dalam usaha memperkaya pengalaman lawatan, muzium yang turut mengadakan demonstrasi permainan tradisional di ruang interaktif mengikut jadual yang ditetapkan. Cukup menarik sebenarnya. Kita ada muzium permainan tradisional tu. Jadi sebenarnya kita mengimbau balik sebenarnya permainan tradisional yang mungkin lama dah kita sinanggah, lama dah kita sincoba. Di situ insyaAllah adanya boleh kita nanggah secara dekat. Okey, apapun banyak lagi perkongsian sebenarnya. Ini akan kongsikan sepanjang ini bersama kita semua untuk edisi ekspresi di Sarawak FM.

0: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johrawan bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johrawan bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir ke mana perginya sang penyu untuk bertelur di bumi Sarawak? Hari ini, Nadia nak bawa anda ke sebuah gugusan pulau yang sangat istimewa, iaitu Taman Negara Talang Satang. Lokasi yang menjadi tempat pendaratan utama bagi penyu hijau dan penyu kara di negeri ini. Taman Negara ini merangkumi 4 buah pulau utama yang terletak di 2 lokasi berbeza. Pulau Talang-Talang Besar dan Kecil terletak berhampiran pesisir Pantai Sematan, manakala Pulau Satang Besar dan Kecil pula berada di perairan Santubong. Apa yang membuatkan lokasi ini cukup eksklusif ialah peranannya sebagai pusat penetasan dan pemuliharaan penyu yang dikendalikan oleh Sarawak Forestry Corporation. Bagi anda yang ingin mendalami usaha murni ini, terdapat program sukarelawan konservasi penyu yang membolehkan anda melihat sendiri proses pendaratan penyu, pemindahan telur ke pusat penetasan serta pelepasan anak penyu ke laut. Perlu diingatkan bahawa akses ke Pulau Talang-Talang di Sematan adalah sangat terhad bagi menjaga ekosistem penyu yang sensitif. Oleh itu, saya cadangkan anda membuat tempahan awal melalui ejen pelancongan berdaftar atau memohon permit khas daripada pihak pengurusan Taman Negara. Jika anda melawat ke Pulau Satang Besar di Santubong untuk aktiviti harian seperti snorkeling, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan dan tidak menyentuh hidupan marin yang ada. Bawa juga kelengkapan pelindung matahari yang mesra alam supaya tidak mencemarkan kualiti air laut. Ini adalah peluang keemasan untuk kita melihat sendiri betapa pentingnya usaha menjaga kelestarian alam semula jadi. Daripada jejak kecil anak penyu di Sematan hingga ke terumbu karang di Santubong, Talang Satang adalah warisan yang harus kita jaga bersama. Jom kita rawat ke pulau. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Jurawat.
3: Ekspresi, warnai hari anda.

Terima kasih untuk kita semua yang masih lagi terus kekal bersama dengan Andy di Ekspresi sampailah ke pukul 2 petang kelak. Andy nak kongsikan antara komen-komen kita semua di live Facebook Surah FM untuk pagi itu. Kita merik tajuk hari itu berkenaan dengan menu tengah hari kita. Ina SM, menu hari itu ayam tua masak kicap, sayur kacang tumis, udang dan kerabu mangga. Ya, kabi. Pramatik nak lesin boleh. Makan pula tengah hari macam ya. No. Baik, apapun komen daripada Hamidah Mordia, hujan pagi tu Andy tanya selamat masak dengan mak-mak yang berada di dapur waktu tu. Hari tu menu kami simple aja, suntung masak kicap, sayur campur, masak lemak dengan ikan masin gonjeng. Ya aja menu kami lah. Semoga dipermudahkan urusan kita semua dan kita semua tu sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak katanya. Amin. Bonda Kasih pun ada komen di situ katanya, selamat bertugas bermasak sambil dengar radio untuk Andy. Menu kami terung masak kicap, sambal belacan, kebo lam timun, ikan sardin panggang. Angolah jangan makan manok saja ko. Itu masak simple aja. Boleh tahan masaknya. Terung masak kicap ya, antara menu favorite kami juga ya. Okey, kita ada Azmina Sharifah. Menu kami ikan jan masak kari, sayur kangkung belacan, tahu goreng dengan sama belacan belimbing bulu. Sini rumah kita Azmina. Oh, kami nak cari ikan jan masak masak hari. Bililih helioleh dengar tengah hari macam tu. Nang steady lah antara menu-menu yang dikongsikan oleh kita semua. Kita ada bermatik menu untuk tengah hari, boleh ajak kongsikan bersama dengan Andy di live Facebook Surau FM untuk sama-sama kita bersantai untuk tengah hari tu bersama dengan Andy sampailah ke pukul 2 petang kelak. Okey, apapun terus bersama Andy hanya di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Gini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klik kan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun kini tu, RTM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.

Namun kita berada di Semanggang, boleh dengarkan kami di 100.3 untuk frekuensi Sarawak FM. Apa khabar orang Semanggang hari Selasa tu? Apa di pola kita di orang Semanggang? Okeylah. Ada satu lagi perkongsian untuk kita bersama pagi itu, yang mana Kementerian Kesihatan KKM kini itu melaksanakan pelbagai mekanisme bagi memastikan rantaian bekalan ubat-ubatan import negara kekal stabil dan terkawal meskipun berdepan risiko rentetan daripada konflik di Asia Barat. Sebagai langkah proaktif, kini itu sebenarnya KKM akan menguatkuasakan pelaporan secara mandatori ke atas pemegang pendaftaran produk ataupun PRH berhubung sebarang gangguan dan pemberhentian bekalan ubat-ubatan bermula 1 Julai itulah. Jadi melalui mekanisme ya, PRH perlu melaporkan maklumat ubat yang bakal mengalami gangguan bekalan seawal 6 bulan sebelum ia dijangka berlaku, manakala pelaporan segera diperlukan sekiranya gangguan terjadi secara tiba-tiba. Jadi bahagian regulatory farmasi negara akan memaparkan maklumat itu dalam database medicine shortage and discontinuation yang boleh dicapai oleh pihak industri, profesional kesihatan dan orang awam katanya. Jadi kita sih perlu bingung lah berkenaan dengan ubat-ubatan di negara kita tu akan sentiasa stabil untuk jangka masa yang seterusnya. Okey, apapun, terus bersama ini hanya di Sarawak FM, Radio Sahti Sejiwa Anda. Suat.

Dah memasuki minit-minit sebelum kita balik ke tengah hari untuk edisi hari Selasa tu. Dan seperti biasa, 12 tengah hari kelak kita akan ke berita ringkas dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Yati Jaya. Lepas saya akan kembali lagi dengan pelbagai lagi pengisian menanti kita semua untuk jam yang seterusnya bersama Andy sambil ke pukul 2 petang. Ini dia ekspresi warnai hari anda.

Kembali lagi bersama Andy di Ekspresi Warnai Hari Anda. Assalamualaikum, selamat tengah hari untuk kita semua yang masih lagi terus kekal bersama dengan kami. Semestinya Sarawak FM untuk hari Selasa 30 Jun 2026. Pada kita semua yang tengah memandu pada waktu itu, berhati-hati dalam pemanduan kita. Di sisi ini destinasi kita terus bersama dengan kami. Baik di dalam kenalan pergi kami anak sekolah, dalam perjalanan ngembak anak pergi makan, tapau pergi makanan anak apa semua. Sibuk urusannya hari itu, kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita bersama. Dan mungkin yang mendengarkan Andy di pejabat pada waktu itu, malaslah nak keluar hari itu, nak peramati relax dari ofis, bekal je ofis ataupun pesan food online aja. Dan terus peramati menyelesaikan segala tugasan kita untuk hari itu. Jadi baik apapun, Andy menemani kita semua untuk pertemuan kita 4 jam sampai ke pukul 2 petang dengan pelbagai pengisian semestinya. Jadi apapun, seperti biasa lepas itu kita akan ikuti info solat fardu zuhur dari seluruh zon negeri Sarawak. Ini dia Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Okey.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Baik, di zon khas meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Amat Long Berambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Langguban, Kampung Masjid Baru, Patarikan dan Kampung Bangkatan, 12.23 minit tengah hari. Zon 1 Limbang, Sunda Terusan dan Lawas, 12.26 minit tengah hari. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sebutir Marudi, 12.30 minit tengah hari. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu, 12.34 minit tengah hari. Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah Darat Sibu Kenawit Kapi dan Song, 12.38 minit tengah hari. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Serike Jula Mitangguna Rejang, 12.40 minit tengah hari. Zon 6 Kabung Lingga Seri Aman Engkelili Lubuk Antu Betung Sepauh Pusa Seratuk Romban dan Debak, 12.41 minit tengah hari. Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Meludam, 12.43 minit tengah hari. Dan akhir sekali masuknya solat fardu zuhur bagi zon 8 meliputi Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, 12.46 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Salahuddin adalah bapa yang sentiasa tersenyum. Beliau sering dilihat menyantuni masyarakat tanpa protokol yang ketat. Namanya juga kini diabadikan pada jambatan Tun Salahuddin di Kuching. Sebuah mercu tanda yang bukan sekadar menghubungkan tebing sungai, tetapi melambangkan peranan beliau dalam menyatukan hati rakyat berbilang kaum. Pendengar yang dimuliakan, tanggal 28 Januari 2022, Sarawak kehilangan tokoh yang paling lama berkhidmat. Tun Salahuddin menghembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun, beberapa bulan selepas meraihkan ulang tahun seabad kelahirannya. Tun Salahuddin adalah bukti bahawa kemuliaan sebenar seseorang pemimpin terletak pada sejauh mana beliau dekat di hati rakyatnya. Semoga Allah merahmati roh beliau, insya-Allah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

Terima kasih pada kita semua yang masih lagi terus kekal bersama dengan kami semestinya Sarawak FM untuk ekspresi edisi Selasa 30 Jun 2026 untuk terus bertemankan Andy sambil ke pukul 2 petang. Dan untuk kita berada di kawasan Zon 8, meliputi Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, maksudnya surat pada Zuhur tengah hari itu pada 12.46 tengah hari kelak. Terus bersama Andy dan satu tengah hari kelak kita akan sama-sama ikuti berita utama dari pusat.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mulanya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Mun datang Miri, jangan lupa belasan Miri. Jangan lupa bubuk Miri. Orang Miri nang. Best-best dengarkan Sarawak FM di Miri. 88.1 100.3 Sarawak FM di Miri.

kembali lagi bersama Andy di Ekspresi sampailah ke pukul 2 petang. Assalamualaikum, selamat tengah hari untuk kita yang masih lagi terus kekal bersama dengan kami semestinya Sarawak FM. Selamat menikmati makan tengah hari kita, baru nak sempat nyamah makan tengah hari tu Andy. Cotton Cargo hari Selasa tu katanya, ataupun pada kita semua dah selesai dah semua urusan kita, nak bersantai sekejap, relax dulu sekejap, ambil nafas, lepas saya sambung lagi tugasan untuk pukul 2 petang kelak. Kita doakan semoga segala urusan kita untuk hari itu sampai selesai, tugasan kita dipermudahkan, segala urusan kita semua. Okey, jadi Andy menemani kita semua bermula 10 pagi tadi sampailah ke pukul 2 petang, dan itu merupakan jam yang terakhir Andy menemani kita semua untuk edisi hari itu, hari Selasa, di hari terakhir di bulan Jun 2026. Terus bersama Andy hanya di Ekspresi, warnai hari anda.

Baik, kembali bersama Andy di Ekspresi sampailah ke pukul 2 petang. Andy nak kongsikan antara menu-menu untuk tengah hari kita orang tadi. Kita ada Mahani Ani berkongsiannya. Hai Andy, hai juga yang bertugas di Sarawak FM masa tu. Dengar radio online saja Andy katanya. Baik, terima kasih dan happy konti katanya. Okey, kita ada Kak JJ di situ. Masuk Udi kami tu katanya. Menu hari tu teh saya panok panggang berempah madu. Ya Rabbi, sup tulang, kabu mangga. Ya, jak katanya. Ya Rabbi, steady kita Kak. Okey, kita ada Kenya Olia. Kami request mak kami teh masak peceri nenas, ikan kicap, sayur paku tumis, dan juga kabu asam. Nyawa ingin katanya Mada. Pulang kerja memang terus nak makan katanya. Rabbi, steady. Menu tengah hari kita. Okey, kita ada Nolena Kuang juga untuk perkongsiannya. Selamat memasak buat ibu yang sedang sibuk di dapur. Layan mana aja lagu Andy tanya gig gago di dapur tu. Terima kasih Andy, selamat bertugas, semoga dipermudahkan urusan kita. Terima kasih juga. Baik, kita ada perkongsian daripada Norani Amrin. Kami si masak DJ, seorang di rumah jaga baby. Pulang dah baby malam baru masak. Salam sahabat untuk semua, ceria selalu, RTM terbaik. Baik, dan seterusnya kita ada komen daripada Suo Pramate, Sadia Jidiah. Rito, salam ekspresi.

0: Kalau kita semua sentiasa sihat walafiat dan jauh dari segala perkara dan penyakit yang si ini, katanya. Kami layan jat lagu yang Andy putarkan asal menghiburkan. Terima kasih terbaik, katanya. Itu dia antara perkongsian daripada kepada kita untuk menu tengah hari kita orang menerusi ekspresi untuk hari itu. Okey, terus bersama Andy hanya di Sarawak FM Radio Sehati Sejiwa Anda. Kita ikuti lepas tu iklan jawatan kosong. Lepas saya terus bersama Andy hanya di ekspresi sampailah ke pukul 2 petang kelas. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Jawatan kosong di Kuching. Hydro Icon Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Aid Bank Oil Mill Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Yong Sun Piping Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sun Tak Foodstuff Manufacture Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan sos makanan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Rosva Niaga Services Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan keropok leko di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Ever Wonder Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM65.38 sehari. Grill and Chill Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM2,100 sebulan. King Hong Steel Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan keluli di Kuching. Gaji RM65.50 sehari. Kuching Sea Products Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan ikan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Deep Geotechnical Engineering Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Tai Kong Glass Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Cergas Setia Sarawak Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Bukit Mata Seafood 25 Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Jilin Timber Enterprise Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai mekanik enjin kecil dalam sektor pembuatan kayu di Siburan Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Perennial Pump Seni Merhad Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong Kosong di Cebu. Wisewood Senior Merhad Cebu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pengendali dalam sektor pembuatan di Cebu. Gaji RM65.40 sehari. Perniagaan

0: Anseng Sendian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Green Island Metal Trading Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Arista Jaya Sendian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan arang di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Nyonya Cafe Sendian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Hemqua Trading and Transport Company Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Hariyama Sendian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Dalat Mukah. Gaji RM65.38 sehari. East Asia Marine Services Sendian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kapal di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jabatan kosong di Bintulu. Imat Construction Sendian Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Sarawak Fertilizer Sendian Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. OM Material Sarawak Sendian Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja pengagihan kuasa dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Paras Mark Industries Sendian Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan papan lapis dan venir di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Commons Realty Sendian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pengurus cawangan dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM5,000 sebulan. Commons Realty Sendian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai penolong pengurus cawangan dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM3,500 sebulan. Jawatan kosong di Limbang. Ching Sun Car Repair and Service Center Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah seliaan Perkeso, iaitu My Future Jobs.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam, Sematan. Di Sematan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lawati. Pantai Sematan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Sebako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom jenguklah mewang di Sematan tu. Best eh? Sarawak FM, sehati sejiwa, 88.9 di Sematan.

93.7 itu merupakan frekuensi yang kita boleh dengar Sarawak FM di kawasan Bintulu. Terima kasih orang Bintulu, terus layan Sarawak FM menerusi ekspresi untuk tengah hari itu. Dan ada satu lagi perkongsian untuk kita bersama, yang mana kerajaan menegaskan kerangka perundangan dan pentadbiran sedia ada menyediakan perlindungan sewajarnya terhadap kebajikan serta privasi para mate tahanan wanita tanpa menjejaskan aspek keselamatan. Jadi Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail Mada, spesifikasi pakaian tahanan yang digunakan ketika ini masih sesuai dan memenuhi keperluan dari segi keselamatan, keselesaan, kebersihan dan pengurusan lokap. Bagaimanapun, selaras dengan prinsip penambahbaikan berterusan dan keperluan semasa, PDRM sedia meneliti cadangan penambahbaikan spesifikasi pakaian tahanan wanita termasuk penyediaan pakaian yang lebih mematuhi syariah serta bersesuaian bagi tahanan wanita beragama Islam. Nah, itu antara perkongsian untuk info kita bersama juga di pagi, di hari Selasa tu. Okey, jadi apapun, terus bersama Indi hanya di Ekspresi sambil ke pukul 2 petang.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Hai, Kamek Najwa Latif. Nak tahu tak, kat Sarawak ni kan, bila sebut tentang belacan, ada satu tempat belacan dia paling sedap. Mana lagi? Pintu Lula. Sarawak FM 93.7.

Ya, Andy pun dah di akhir garisan juga untuk menemani kita semua menerusi ekspresi untuk edisi hari Selasa tu. Terima kasih pada kita semua yang telah bersama dengan Andy seawal 10 pagi tadi dengan pelbagai perkongsian. Kita dari Sibu lepas ya terus menyelusuri 3 jam seterusnya sampailah ke pukul 2 petang tu dengan pelbagai cerita, pelbagai info dan juga lagu-lagu hiburan terus bersama kita semua untuk ekspresi hari Selasa tu. Dan seperti biasa 2 petang kelak kita akan ikuti dulu berita ringkas dari Besar Berita RTM Kuala Lumpur. Lepas saya kembali lagi untuk jam seterusnya menerusi ritma menemani kita orang semua untuk 24 jam Nana dengan lagu-lagu terus menggamit memori kita bersama di petang Selasa tu. Okey, sampai jumpa lagi untuk pertemuan seterusnya. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Hai, kami Akurbet. Sekarang ni, semua orang nakkan sesuatu dalam bentuk yang simple dan ringkas. Makanan pun nak yang ringkas. Pakaian nakkan yang simple. Sampai mesej pun nak guna ayat yang ringkas. Tak salah kalau nak gunakan ayat yang ringkas. Tapi biarlah maksudnya tu betul. Jangan ayat sayang jadi cayang. Jadi, utamakan bahasa Melayu. Bahasa jiwa bangsa, Sarawak FM, Prihatin, 94.8 di Surian.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan

0: Ritma muzik retro terbaik.
1: Hai, kita dah makan, Tik.
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Lagi kami masih dengar suara kita, Sik. Kami mau makan.
2: Hello. Hello.
3: Sudah telefon tu. Dah duit pecah dah habis tu.
4: Oi, dah lagi, oi. Oi. Eh, udah lagi kau, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai teleponnya. Gigi aku lama juga nunggu.
1: Ya, dua belah.
4: Lama ada Anton.
1: Telefon gede pun sik senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah kering situ.
1: Nah, pakai lah, pakai tu, dah pakai.

Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Alhamdulillah, Nana kembali lagi menemani petang kita orang. Semestinya kita orang dah pun berada dalam zone retro. Dua petang sampai ke pukul 6 petang. Tola Ritma memainkan lagu-lagu retro terbaik untuk semua. Terima kasih Andy yang dah pun menemani kita orang dalam pertemuan ekspresi warnai hari anda dengan lagu-lagu terkini menceriakan lagi hari kita orang. Dan tiba masanya kami nak mainkan lagu-lagu retro sebagai teman kita orang selama 4 jam kita bersama di pertemuan Ritma hari tu, hari Selasa, hari yang terakhir di bulan Jun, bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijrah. Esok kita dah melalui bulan yang baru, bulan Julai. Cepat nak masa berlalu kan. Semoga masa-masa yang kita lalui tu kita isikan dengan penuh berfaedah. Dan apapun yang dilakukan pada petang tu, semoga semuanya lancar hendaknya. Dan terima kasih kerana terus menjadikan Surat FM sebagai teman setia kita orang. Bila untuk jam yang pertama tu, macam biasa, kami akan kongsikan kisah apa yang viral untuk jam pertama tu kelak. Sama-sama lihat, kita berhibur dengan lagu-lagu retro. Okey, jangan lupa untuk tinggalkan komen kita orang dalam Facebook rasmi Surat FM. Dan jangan lupa untuk share-share, okey? Jom teruskan lagi berhibur bersama dengan Syed Sobri dengan lagunya Duri Duri Hampa. Terus ceria pastinya di Ritma Music Retro Terbaik.

Okey, apa yang viral? Kena kongsikan sebuah kisah yang mengundang sebak di hati. Kisah itu mengenai detik gempa yang berlaku di Venezuela. Tindakan warga emas melindungi bininya nang benar-benar mengundang sebak di hati. Ya, Tuan Madan, oh, kasih sayang bukan ajak sekadar ungkapan tetapi dibuktikan melalui tindakan. Sama ada kasih seorang ibu kepada anak, anak kepada ibu bapa maupun suami kepada isteri dan sebaliknya. Dan apabila bencana datang tanpa amaran, siapa sempat memikirkan harta benda ataupun barangan berharga. Dan apa yang paling penting masa saya hanyalah memastikan insan tersayang berada dalam keadaan yang selamat. Ialah yang menyentuh hati jutaan orang apabila ada sigit rakaman kamera lita tertutup CCTV memamparkan detik cemas pasang suami isteri warga emas ketika gempa bumi dahsyat melanda Venezuela mula tular di media sosial. Dan rakaman CCTV tu memang mula orang sedih lah. Sebab dalam rakaman tu seorang wanita emas dilihat sedang duduk berehat di atas kerusi di ruang tamu rumahnya. Dan di sebelahnya ada terdapat sebuah alat bantuan berjalan yang dipercayai digunakan sebabnya mengalami kesukaran untuk bergerak. Pada mulanya, suasana kelihatan tenang seperti hari-hari biasa, namun hanya beberapa saat kemudian gegaran kuat mula dirasai. Ambil tak orang anggar video ya kan? Dapat tak orang anggar perabot yang mula bergerak, bangunan rumah bergoncang dan suasana yang tenang bertukar menjadi cemas dalam sekelip mata. Dan wanita warga emas itu tadi tangganya menjerit ketakutan apabila menyedari rumah daknya sedang dilanda gempa bumi yang kuat. Jadi si suami tadi berlari jadi perisai isterinya. Dan apa yang berlaku selepasnya benar-benar meruntun hati kami. Si suami terus berlari menghampirinya tanpa menghiraukan keselamatan dirinya. Ia segera meluk dan juga menggenggam erat tangan isterinya sebelum menggunakan tubuh badannya sebagai perisai ketika gegaran semakin kuat. Dan dalam satu saat apa tadi dalam saat nyawa sendiri berada dalam bahaya, lelaki yang tadi memilih untuk memastikan wanita yang dikasihinya berada dalam keadaan selamat. Tok yang berlaku di Venezuela yang berdepan dengan tragedi besar. Video yang itulah yang sebenarnya datang daripada tragedi yang jauh lebih menyayat hati. Dan baru-baru tu Venezuela sedang melalui antara bencana paling buruk dalam sejarah negara ya apabila digegarkan dua gempa bumi yang kuat berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude. Dan setakat tu, setakat air Maret kan, sekurang-kurangnya 1,430 orang disahkan terkorban, manakala puluhan ribu lagi masih berdepan kesan kemusnahan yang berlaku. Apa yang dapat kita ambil sebagai iktibar dalam cerita tu ialah dalam skrip mata, harta benda mungkin boleh hilang tetapi kasih sayang dan juga pengorbanan ialah yang paling bernilai. Kisah warga emas tu yang sanggup melindungi isterinya ketika gempa bumi mengingatkan kita bahawa cinta sejati bukan diukur melalui kata-kata tapi melalui tindakan. Terutamanya saat nyawa menjadi taruhan. Jadi hargailah insan yang tersayang kerana kita siapa tahu bila detik yang kita lalui bersama ya menjadi yang terakhir. Okey, jadi antara yang kami nak kongsikan apa yang viral dan ada lagi kisah yang viral yang akan kami kongsikan. Teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Dan hai untuk kita orang yang mungkin waktu tak baru jak menjamu selera, selamat menikmati hidangan kita orang. Mungkin tadi tengah hari si sempat ada kerja-kerja yang perlu diselesaikan, tok baru ada sempat nak makan. Alhamdulillah dengan rezeki yang telah pun kita nikmati. Ada yang memandu waktu tu hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi kita on dengan selamatnya. Jom teruskan lagi berhibur bersama dengan Dainul Faizah. Lagu tu dikeluarkan dalam tahun 2001 dengan lagunya Bahagia. Hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Yeah, apa yang viral di Ritma. Kita akan nak kongsikan ada sige kisah tu mengenai seorang wanita Rusia. Nya banding negaranya Rusia tu, dia buka mulut sisi lain tentang Malaysia. Sememangnya merantau sering dikaitkan dengan satu perjalanan yang penuh rasa, bukan ajak berpindah tempat tapi meninggalkan sesuatu yang sudah biasa untuk sesuatu yang masih belum pasti. Dari sialah bermulanya kisah tentang perubahan, penyesuaian dan cara seseorang nangga ataupun melihat hidup dari sudut yang berbeza. Lagi, okay, bagi setengah orang, merantau untuk bukanya boleh membuka ruang untuk kita mengenali dunia dengan cara yang lebih dekat dan juga peribadi. Dan setiap hari akan rasa baru, si kisahlah sama ada kecil ataupun besar, yang perlahan-lahan membentuk pengalaman tanpa perlu banyak penjelasan. Dan di sebalik setiap langkah, jauh dari tanah asal, ada cerita yang selalu diceritakan secara terus. Kadangkala, ia hadir terzahir melalui rasa rindu tentang kagum dan tentang macam ni seorang mula menerima kehidupan tempat yang asing sebagai sebagai sebahagian daripada dirinya. Lah yang berlaku bagi seorang wanita Rusia yang teruja dengan kehidupan di Malaysia. Dan Malaysia mungkin hanya tempat persinggahan sementara buat dirinya, tapi negara kita tu ternyata meninggalkan sesuatu yang jauh lebih bermakna daripada sekadar sebuah destinasi. Menerusi perkongsian seorang wanita Rusia di TikTok, menerusi akaun Putri underscore Rusia 7, hanya dilihat meluahkan rasa teruja dengan suasana kehidupan di Malaysia yang disifatkannya penuh dengan elemen positif. Okey? Dan menurutnya, walaupun hujan turun ketika hujan panas terik, hanya tetap rasa gembira dan menganggap suasananya dah cukup menceriakan harinya ketika berada di Malaysia. Dan yang juga ada menyatakan, ya hairanlah, kena masih ada pihak yang si suka ataupun memberi pandangan negatif terhadap Malaysia. Sedangkan baginya, negara kita tu begitu indah dan seolah-olah menerangi suasana kehidupan dengan cara tersendiri. Dan wanita tu juga berkongsi bahawanya berasal di Rusia, sebuah negara yang menurutnya lebih suram dan kurang ceria, di mana masyarakatnya tidak terlalu menunjukkan senyuman ataupun berinteraksi secara mesra ataupun antara satu sama lain. Ialah ceritanya. Dannya juga menyifatkan Malaysia sebagai sebuah negara yang sangat menakjubkan dan membuatkan dirinya berasa kagum serta cemburu dengan kehidupan di situ. Asih. Dekat ianya madah, orang Malaysia tu memang terbaik. Saya sayang Malaysia, katanya dalam perkongsian tu. Dia tak open dengan TikToknya lah, ha? Saya sayang Malaysia, katanya. Ialah setiap negara ada kelebihan dan cabarannya yang tersendiri. Apa yang dikongsikan oleh wanita dari Rusia tu, yang mengingatkan kita bahawa kadang-kadang orang luar lebih mudah melihat nikmat yang kita miliki. Syukur, alhamdulillah kan. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita belajarlah untuk lebih menghargai keamanan, kepelbagaian budaya dan kemudahan yang ada di Malaysia. Syukur kita jadi rakyat Malaysia kan. Alhamdulillah. Kita dah berpukul 2.40 menit petang waktu tutup. Terima kasih untuk kita orang semua yang terus mendengar siaran Suara FM pada waktu tutup. Dan pada pukul 3 petang kelak, kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Dan terima kasih untuk rakan-rakan yang dah pun berkampung di laman Facebook Live Sarawak FM. Okey, lepas tu kami akan bacakan dari semasa ke semasa komen daripada tolong, okey? Jom, kita berhibur lagi dengan lagu retro seterusnya. Kita ada Farhan dengan lagunya kemarin, Raisa, Could It Be Love. Tapi sebelumnya, jom dengarkan download lagu yang dikeluarkan dalam tahun 1989. Tahunnya, Rahimah Rahim dengan lagunya Cabaran Cinta di Ritma. Suara FM Sehati Sejiwa.

Isi lengkap petang kita munsi dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

0: Boogie.
1: Lah, nak jadi hero.
0: Bukan salah saya, makcik. Kawan-kawan saya yang cabar.
1: Man jangan cepat tercabar dan terpengaruh dengan ajakan yang memudaratkan diri. Macam merempit, merokok, ponteng sekolah, guna dadah. Lain kali, fikir dulu sebelum bertindak.
2: Jangan biar orang lain mempengaruhi hidup kita.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman

Terus ceria bersama di Ritma Music Retro Terbaik The Weaver bersama dengan Moses Madam dengan lagunya Memori Yang Sepi. Dan apa yang kita harapkan, semoga hari itu apa yang berlaku hari itu jua akan menjadi memori yang indah untuk kita orang semua. Okay, dah berpukul 3.13 petang waktu tu. Assalamualaikum sepetang untuk tak orang yang mungkin waktu tu baru je dengar Surat FM. Hai, selamat petang. Semoga ceria hendaknya, semoga sihat walafiat hendaknya juga. Terima kasih kerana terus mendengarkan Surat FM dan menjadikan Surat FM sebagai teman setia kita orang pada waktu tu. Okay, untuk jam yang kedua tu kami akan kongsikan info untuk kita orang semua. Dan di jam yang kedua tu juga kelak kita akan dapat ikuti rancangan iTech terbitan DJ Bob Aldudu. Dan juga kami akan kongsikan jadual solat bagi mereka sebayang fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Okay, untuk info semasa kami nak kongsikan kami petik dari bilik berita RTM Sarawak. Kita orang boleh jat like, share-share juga berita menerusi Facebook Berita RTM Sarawak. Okey, projek pembinaan jalan raya bertingkat ataupun elevated road di Batang Sadong bakal menjadi ikonik baharu dalam pembangunan infrastruktur moden dan lestari. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas berkata projek sepanjang 11.8km tu dijadual siap pada Ogos 2030. Dan beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan memberitahu laluan baharu itu akan menjadi jalan pintasan yang menghubungkan Samarahan ke Jambatan Batang Sadong. Dan pembinaannya kelak akan mengurangkan masa perjalanan, meningkatkan kesaling hubungan rangkaian jalan raya serta merancakkan pembangunan sosioekonomi di kawasan sekitarnya. Okey, untuk mengetahui lebih lanjut lagi, kita orang boleh pergi ke page Berita RTM Sarawak. Dan berita tu ditulis oleh wartawan Debbie Amanda. Okey, dah pukul 3.15 petang waktu tu. Assalamualaikum. Ramai juga lah kawan-kawan kita yang dah pun berkampung di laman Facebook Sarawak FM. Kita ada Safturya Ramli. Hai, panas di Miri Nana. Tanya, apa khabar Nana petang tu? Kami saya menunya nak dengar lagu Mau Merah nyanyian Rajat Ismail dan dua Raja Ima pagi bulan petang tu sambil minum-minum katanya. Okey, mun tadi di Bandar Kuching tek, sebelum kami ke konti, memang hujan lah di Bandar Kuching tu. Tapi stop kena tok lah. Jadi untuk kita orang yang memandu dalam keadaan hujan ya, berhati-hati selalu, okey. Dan seterusnya kita ada Rashida AD, cuaca panas katanya. Relax kita untuk Nana, layan Ritma sambil minum makan cucu udang, sambil hibur di Ritma nak dengan lagu Apa Yang Ku Cari katanya. InsyaAllah. Dekatnya James Miran, yang mana cuaca di Sibu waktu tu mendung. Masnah Loso, cuaca di Batu Sebelas pun mendung juga katanya. Santai-santai je di rumah, habis rehat, lain Ritma. Kami nak nyampe salam buat kakak Marim Loso, Zara Jici, Adil Burhan dan kami lagi sahabatnya. Astro FM tetap di hati. Dan sikit lagi daripada Hamidah Mordia. Alhamdulillah, hujan lebat hari tu. Petang tu nak dengar lagu Seribu Bintang nyanyian Ellie Katz untuk hiburan kita semua petang tu sambil berehat. Dan semoga kita semua sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan juga wabak. Amin. Lain-lain lokasi, lain-lain keadaan cuacanya kan. Dan jom teruskan lagi berhibur dengan lagu daripada Dina Nazir dengan lagunya Malu Tapi Mahu. Dan lepas ya, ikuti rancangan iTech.

0: Dalam iTech hari ini, Rockstar digodam sekali lagi dengan data dijadikan tebusan.
1: Oh no.
2: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: Okay guys, beberapa bulan sebelum Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 dilancarkan, Rockstar Games sekali lagi menjadi mangsa serangan penggodam pada penghujung minggu yang lalu.
1: Oh no!
0: Rockstar mengesahkan berlaku pencerobohan data melalui pihak ketiga, bukan sistem dalaman mereka sendiri. Kumpulan penggodam Shiny Hunters mendakwa bertanggungjawab dan menuntut wang tebusan dengan ancaman membocorkan data pada 14 April yang lalu. Rockstar menyatakan hanya jumlah terhad maklumat syarikat terjejas oleh serangan ini, dengan mereka menegaskan ia tidak mendatangkan kesan kepada pemain dan operasi mereka. Penggodam dipercayai menggunakan token pengesahan yang dicuri melalui alat analitik pihak ketiga yang bersambung dengan infrastruktur awan Rockstar. Ini bukanlah serangan terus ke atas pelayan utama Rockstar. Walaupun data pemain selamat, laporan menyebut kemungkinan ia melibatkan maklumat kewangan dalaman, pelan pemasaran dan kontrak kerjasama. Paling penting, bagi golongan gamer, serangan ini tidak akan menyebabkan pelancaran GTA 6 terjejas setelah beberapa kali ditangguhkan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Untuk zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Terasi Bagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3.49 Mei Petang. Zon 1 di Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3.52 Mei Petang. Zon 2, Niah, Berkenu, Miri, Sibutik dan Jok Mahudi 3.56 Mei Petang. Manakala untuk zon 3 di Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebawah dan Bintulu 3.59 Mei Petang. Zon 4, Igan, Oyak, Balinyan, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song 4.4 Mei Petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu Daro, Sari Keju, Labintang, Ngoda Rajang 4.6 Mei Petang. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepawah Pusat, Seratok Roban dan Debak 4.6 Mei Petang. Zon 7, Semerahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Gedong dan Juak Maludam 4.8 Mei Petang. Dan akhir sekali untuk zon 8 di Kuching, Sibuan, Bau, Lunduk dan Sematan 4.11 Mei Petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Nyaman kau pergi hutok man. Tok mesti silap, kopi ya? Yang jen nah.
1: Ya. Yeah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faiza akan terus setia menemani petang anda.
4: Bersama dengan Will, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya
4: Wanani
3: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
6: Dunia kita berbeza, tapi yang buat kita nampak sama, kita suka dengar lagu-lagu retro. Ritma, musik, retro terbaik.

0: musik retro terbaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita, ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
2: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bayangkan ada seorang yang dulunya dianggap macam gangster, perompak jalanan dan akhirnya menjadi seorang tokoh yang terkenal dengan kealimannya dalam ilmu hadis, fiqah dan tasawuf. Dan nama beliau adalah Sayyidina Fudail bin Iyad. Dalam kitab Tahdhibul Kamal karangan Al-Imam Al-Mizzi, beliau disebut sebagai salah seorang orang soleh. Disebutkan sebagai salah seorang orang soleh yang mempunyai di dunia ini dan orang yang sangat kuat beribadah. Nama sebenarnya adalah Abu Ali Al-Fudail bin Iyad Ibn Mas'ud bin Bashar Al-Tamimi Al-Yarbu Al-Khurasani. Ia digelar dengan gelaran Abidul Haramain yang bermakna orang yang kuat beribadah di Mekah dan Madinah. Ia digelar macam ia kerana ibadahnya sangat luar biasa. Jarang ada orang mengatasi kehebatan ibadahnya. Ia lahir di Samarkand di Uzbekistan tahun 107 Hijrah. Dan ia sezaman dengan Imam Malik dan besar di kota Abiyud. Dan panjanglah ceritanya lah, kita ringkaskan. Ia mendapat didikan daripada guru-guru yang hebat seperti Imam Al-A'mash, Imam Sayyidina Abu Ja'far Sadiq, Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Mansur bin Mu'tamar, Imam Hisham bin Hassan. Ramai-ramai lagi lah tokoh-tokoh yang hebat. Cuma kita nak sentuh itu kisah Sayyidina Fudail bin Iyad tadi. Ia taubat. Dulunya terkenal sebagai perompak jalanan, penyamun. Dah sampaikan ada satu kata tadi, berhati-hati ke jalan tu sebab ada Fudail bin Iyad. Siada seorang pun selamat daripadanya. Maka bilanya nyamun apa semua, pada suatu hari ia terpikat dengan seorang gadis yang cantik. Pada satu ketika ya, ia panjat tembok semata-mata nyamuk nilit perempuan tadi ya. Tapi perempuan tadi ianya sedang membaca Al-Quran. Maka ia membacakan ayat dalam surah Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Jadi maksudnya belum sampai lagi kah masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan. Hanya dengar je ayat tadi, alululuh hatinya, hancur perasaannya mengenang dosa-dosa yang telah buat. Lalu nyamada, sekarang aku bertaubat ya Allah. Makanya pun pulang istirahat dan terus pergi menuntut ilmu dan akhirnya menjadi seorang ulama besar. Dan semenjak daripada ialah ia benar-benar bertaubat dan menjadikan dirinya sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia digelar sebagai tabiin yang sangat luar biasa. Sifat ialah Fudail bin Iyad. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
5: Ritma muzik retro terbaik.
6: Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Dah pun kita dengarkan tadi Sirah Pilihan yang diterbitkan oleh DJ Faizah. Okey, dan dah berpukul 4.18 petang. Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Untuk jam yang ketiga tu, kita akan dapat ikuti rancangan Fleksi Diri terbitan DJ Jai sekejap je lagi. Tapi sebelumnya, jom kita bersama dulu dengan Hawa, rakan kita dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Assalamualaikum, Hawa.
7: Waalaikumsalam.
6: Baiklah, teruskan dengan info cuaca, silakan.
7: Assalamualaikum dan selamat petang. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang Selasa 30 Jun 2026. Cuaca lewat petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk cuaca sebelah malam hingga awal pagi, hujan di beberapa tempat masih dijangkakan untuk semua bahagian. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum malam ini dalam 24 darjah Celsius. Suhu maksimum petang ini dalam 33 darjah Celsius. Sekian info cuaca petang ini. Teruskan bersama Sarawak FM.
6: Terima kasih, Hawa.
7: Sama-sama.

menawan hati anak, menawan hati dan pikiran anak, ya. Tuntutannya harus kita buat supaya anak percaya pada kita, anak hormat pada kita, anak yakin pada kita, anak merasa memerlukan kita. Rasa kita ada nilai. Rasa timbul perasaan supaya, ya, rasa terlibat setiap aktiviti. Rasa terpanggil melaksanakan tugas. Ya, tuntutan ibu bapa mesti ada rasa, ya. Untuk menawan minda anak-anak, ibu bapa jelaskan hal tuju. Apa mau kau pandai nak? Ya, apa mau jadi kau orang hebat? Ibu lah kau nak bola, ibu nak bully di sekolah. Jadi ada harapan untuk anak. Ini katakan hari-hari kita berdoa untuk anak, memberi ruang kebebasan yang terhad untuk anak. Mun kebebasan yang bagus tuanya sedahal, jangan dikongkong saja anak. 100 patut dikongkong, ya. Sebab anak lagi di rumah, dada anak lebih percaya daripada kawan, daripada mak bapak. Sebab mak bapak terlalu mengongkong, ya. Jadi keluarga sebenarnya menjaga kesinambungan umat manusia. Ya, fungsi keluarga. Perlindungan moral dan akhlak, menstabilkan psycho emosional, cinta dan kebajikan. Kemudian memperluaskan hubungan keluarga. Kemudian keluarga juga menghala kepada pendidikan sepanjang hayat. Bagilah kita tua, walaupun kita tua, kadang-kadang mesti belajar, mesti belajar, mesti belajar. Kita enggak anak kita. Ingat maaf sekalian, jika anak dibesarkan dalam keadaan keluarga yang menyimpang, belajar dalam lingkungan yang sesat, bergaul dengan masyarakat yang rosak, terdidik dengan akhlak yang buruk, dan kekurangan dan kesesakan akan berlaku. Nah, anak ini akan sukar untuk kembali kepada kebenaran. Mun ia berlaku, kita akan menangislah, menangis seorang diri. Sebab anak orang lain jadi, anak kita dah jadi. So, iyalah, cabaran memang banyak. Senang ada kita di kakak, cabaran pertama kita dalam keluarga tu, ha? Krisis kepimpinan. Ya. Krisis kepimpinan maksudnya, laki bini tidak berpengam. Pendidikan, ya, kadang-kadang laki bini pendidikan tinggi, tapi si dia pakai. Kasih sayang suram, ya. Pegangan agama rapuh. Kekuatan ilmu pengetahuan rapuh. Ekonomi terumbang ambing oleh kerana hidup melebihi apa yang dapat. Orang selalu ada, ukurlah baju dengan badan. Maksudnya apabila kita sebenarnya nak berbelanja tu, berbelanjalah mengikut apa yang kita dapat. Jangan ikut orang lain yang banyak duit. Jangan nak mengejar kesempurnaan. Ya, orang nak kaca, kita nak kaca juga. Orang nak putih, kita nak putih juga. Ha? Saya salah hitam. Saya salah. Nah, ia sudah dianugerahkan oleh Allah SWT. Saya sebenarnya memuji orang perempuan. Orang perempuan yang cukup jaga dengan penampilan diri. Orang lelaki macam ni. Ha? Kena jaga juga. Kita menanggap ini terkacak, kita mesti jaga rambut juga. Ha? Jadi saya harap sebulan-bulan Jun berkakar tentang keluarga, harap-harap kita dapat dengar dan diamalkan. Ya? Kalau diamalkan, alhamdulillah. 10 perkara yang saya madah, 3 perkara yang kita amalkan, alhamdulillah. Ya? Jadi saya minta maaflah kalau ada apa-apa yang terlanjur kata sepanjang bulan Jun ini. Saya minta maaf sebab saya manusia biasa dan ilmu masih kurang dan masih belajar. Dengan kalimah yang baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam ruang yang akan datang jika ada kesempatan.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidup.

Ya betul. Okey, dah pukul 4.29 pagi petang. Dan insyaAllah pada pukul 4.45 pagi petang, kita akan dapat ikuti rancangan Go Head Sarawak bersama dengan Aida sekejap pajak lagi. Selamat minum petang untuk kita orang yang tengah minum petang waktu tu. Ada yang tengah beristirahat sambil scroll-scroll handphone. Ada yang sedang membeli belah secara online. Sabar. Okay? Ya, bingindu hati kena itu senang aja. Di rumah pun kita boleh shopping tu Ramadana. Oh, tapi pastikan apps yang terpergi tadi mestilah sah. Okay? Dan kami nak kongsikan komen daripada sahabat kita Tok Zara Haji Chi. Nak dengar lagu Zaliham.

cousin Kak Zara di Kampung Tambi, Zara Hiam, Cik Kaya dan semua-semua mua-mua-mua lah tanya yang mengenali Kak Zara, siapa berada, selamat petang katanya. Okey, lama saya dengar khabar Donny Lim ko. Lama saya asyik hantar komen. Semoga sihat selalu ah. Dan lagi daripada Mak Zai. Hai Mak Zai, cuaca mendung dari pagi Nana, nak hujan tapi sihat jadi je rupa. Ha. Santai-santai ajak petang tok sambil ride ritma, sambil mula cucuk udang untuk minum petang tok katanya. Oh, alhamdulillah. Hai Latifah Sidi. Piyut Haji Hamdan, di Kampung Pinang Jawa, tok sejuk tak rasa. Nak dengar apa-apa jak lagu untuk hiburan Wah Haji Mariam, Puan Mastika dan semua family di 179 dengan ucapan sampai petang. Terima kasih Nana, sama-sama jua. Nora ngah Nora. Salam buat semua sahabat nak request lagu Cinta Ocek-Ocek Nurhan tanya untuk hiburan adik sendiri dan sahabat Sarawak FM. Okey, Suhaila Abdullah. Hai Nana, hai jua. Salam untuk semua sahabat Satis Jiwa, teman-teman FB, walaupun di sini pun berada. Cuaca mendung dengan hujan di Kampung Tabuan Haji Draman tu. Nak dengar lagu Kau Yang Tersendiri daripada JJ untuk hiburan semua. Suhaila Abdullah, hai. Sharifah Hanifah Syed Akil, hai Nana, hai jua. Di Sebuyo sit lah panas gila. Mun cuaca redup kelak lagi nak ngawon ke Jambatan Batang Lupa 1. Kami lah mak juat si kesia Lion Ritma. Dan nak salam serindu-rindunya buat kawan kami Haji Chi, Masna Loso, Lehan Leka, James Mungir dan Ngabil sahabatnya. Kalian tetap diingatan kami selalu. Dan sampai petang nak dengar lagu Di Persimpangan Dilema daripada Nora. Nora ini Amran, hai. Dengar radio kecil Nana tanya. Terima kasih. Salam sahabat, ceria selalu, hati-hati di jalan. Ahmad Suhaini dari Kuala Sibuti nak dengar lagu Memori Duka Sons of Adam untuk hiburan geng retro di sini pun berada nang steady tanya. Okey. Dan lagi Puan Mastika nak dengar lagu Jujur daripada Raja untuk hiburan Mas Yamas, Donny Lim, James Pengiran dan Lami lagi sahabatnya. Semoga terhibur. Nurliana Kuang, hai kak. Sama tugas Nana, terima kasih. Cuaca di muka mendung. Nang best lagu tak Nana sesuai dengan emosi petang tu. Okey, di muka tu mendung. Ada hujan tu tadi. Kami santai petang tu. Nak nyampe salam buat Jamilah Joniman, Sharifah Nifasya Akhir, Rosi Bajapa dan kami lagi sahabatnya dengan ucapan selamat mendengar lagu yang dipinta. Semoga terhibur selalu dan berbahagia selalu. Salam rindu nah. Salam rindu juga untuk kita. Kak Sapia Sofie, hai. Salam untuk semua sahabat radio di sini pun berada. Rindu buat semua katanya. Ada sikit lagi daripada Elisman Detra. Ha, salam Ritma, hadir mengindahkan memori legenda sezaman mensia. Tentu banyak cerita terkini Nana. Oh, tanya apapun namun ada kesempatan nak dengar lagu Deloitte Cinta Hampa sekali hiburan bersama, bukan nak mengimbau memori hitam mensia ko katanya. Okey, salam yang pijak untuk semua orang di Sarawak. Maklumlah poket dia penuh jam bulan ya. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu retro seterusnya bersama dengan Suzila, Suliza Salam untuk sekali lagi. Lepas ya, kita ada kumpulan Spring dengan lagunya Pesanan Buat Kekasih. Jom kita layan download lagu daripada Mazuin Hamzah dengan lagunya Janji Palsu, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Okey, pusingan 32 Piala Dunia 2026 baru saja bermula, tetapi ia sudah mewujudkan perasaan yang sangat berbeza. Tiada ruang untuk leka, tiada peluang untuk membetulkan kesilapan, malah nama-nama besar pun boleh disingkirkan hanya selepas satu penentuan penalti. Walaupun peringkat kumpulan membenarkan beberapa pelarasan taktikal, pusingan kalah mati adalah dunia yang berbeza. Di sini, kesilapan saat akhir penalti yang terlepas atau keputusan taktikal yang terlalu perlahan walaupun sekelip mata, semuanya boleh menentukan nasib kempen Piala Dunia. Juara dunia 4 kali Jerman menerima tamparan hebat apabila tersingkir awal daripada siangan Piala Dunia selepas dikejutkan oleh Paraguay menerusi penentukan sepakan penalti awal bagi tadi. Kekalahan itu menyaksikan rekod bersih Jerman yang tidak pernah kalah dalam penentuan penalti di pentas Piala Dunia sejak tahun 1982. Akhirnya lebur di Stadion Gillette Voetbalk. Dalam pada itu, gergasi Amerika Selatan, Brazil dan wakil Afrika Maghribi masing-masing mengesahkan slot ke pusingan 16 terakhir selepas mengharungi aksi dramatik yang penuh mendebarkan. Penjaga gol Paraguay Orlando Gil muncul juara pasukan apabila berjaya menempis sepakan penalti Kai Havertz dan Nick Schmaltz. Paraguay dijadualkan bertemu sama ada Perancis atau Sweden pada pusingan 16 terakhir nanti. Sementara itu, di Houston, Brazil nyaris dimalukan sebelum bangkit menewaskan Jepun 2-1 hasil jaringan kemenangan dramatik Gabriel Martinez pada minit ke-95. Jepun terlebih dahulu mengejutkan Stadium Houston apabila mendahului perlawanan pada minit ke-29 menerusi serangan balas pantas yang disempurnakan oleh Kai Susano. Tersentak dengan jaringan itu, pengurus Brazil Carlo Ancelotti memasukkan penyerang muda Endrick pada babak kedua bagi memperkemaskan jentera serangan. Hasilnya, Casemiro berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-56 menerusi tandukan padu hasil hantaran silang Gabriel Magalhães. Ketika perlawanan seakan-akan menghala ke masa tambahan, kesilapan pemain Jepun Ao Tanaka yang kehilangan bola di kawasan bahaya dihukum oleh Martinelli yang tenang meledak gol kemenangan Salisu. Brazil bakal berdepan sama ada Ivory Coast atau Norway pada pusingan seterusnya. Dalam satu lagi aksi pusingan 32, Maghribi mengesahkan pertemuan menentang tuan rumah bersama Kanada selepas menewaskan Belanda 3-2 menerusi penentuan penalti di Monterrey. Belanda hampir melayakkan diri selepas Cody Gakpo menyerikan gol pembukaan pada minit ke-72, namun kegembiraan Belanda diragut oleh jaringan penyamaan Issa Diop pada masa kecederaan babak kedua untuk menjadikan kedudukan satu sama sekaligus mengheret perlawanan ke masa tambahan. Penjaga gol Maghribi Yassin Bounou bertindak cemerlang menyelamatkan sepakan penalti kelima Belanda yang diambil oleh Gracio Somerville sebelum Ismail Sabari tenang menyempurnakan sepakan kemenangan buat skuad Atlas Lions. Okey, itu perkongsian kita untuk Go Head Sarawak pada hari ini untuk Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa sejuta sorakan.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Ritma muzik retro terbaik.

0: kitab baju merah.
1: Hmm. Ya, yeah, lawa sampai.
2: Lawa. Eh. Assalamualaikum.
0: Si jawab dosa. Dosa.
2: Hai, nang lawa lah kita ya. Eh, wajah. Si kita yang kacak gila eh. Kita tu negur aja.
0: Lawa. Ah.
2: Nulis pun si mo kacak lah rasanya pun dek.
3: Kita dua ngacu anak darah aku.
0: Si.
3: Anak darah aku nak pakai baju merah eh. Kita dua nak.
0: Si. Ini dah medua kacu. Kami dua tu sebenarnya beri nasihat cik.
2: Kami dua tu pesan aja. Laju sikit berjalan. Ya, dipesan kami dua tu. Kelak di tandung sapi. Bajunya tu merah.

Ritma Music Retro terbaik. Dan pada pukul 5 petang kelak kita akan dapat ikuti berita nasional. Dan lepas itu kembali lagi bersama kami Nana untuk jam yang terakhir. Tuan Ritma Music Retro terbaik.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat baucer buku madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Inilah petang yang selalu Anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro.

Okay, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Hari itu 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijrah. Hari itu merupakan hari terakhir kita berada dalam bulan Jun, dan esok kita akan melangkah ke bulan yang baru, bulan Julai. Dan pastinya Rami jugalah yang merindui sketsa rumah kayu tepi jeraya. Jangan bingung, ibu risau sebab esok hari daknya kembali lagi untuk pertemuan mengubati kerinduan kita orang. Sketsa rumah kayu tepi jeraya. Esok hari, daknya akan bersama-sama kita orang kembali. Udara pada pukul 9.15 pagi dan ulangannya pada pukul 5.20 petang bersama dengan Sabri, Siti Jamila, Cikgu Man dan Juat Japar. Apa kisah zatnya? Esok hari dengarkan bersama-sama, okey? Baiklah, untuk jam yang terakhir,

Okay, kita dengar cerita luar negara tu. Kisah tu memang menyayat hati. Seorang wanita maut selepas dipercayai ditikam di leher oleh teman lelakinya sendiri. Dah jadi tok berlaku selepas mangsa bertengkar dengan kekasihnya ketika makan malam bagi membincangkan hal perkahwinan datnya di Bengaluru di India. Dan berdasarkan laporan, mangsa yang dikenali sebagai Anjali diserang kira-kira pukul 9.30 malam Ahad lalu selepas dikatakan bertemu suspek Rajiv yang merupakan teman lelakinya sejak 3 hingga 4 tahun lalu. Dan menurut polis, pasangan toknya berkenalan ketika bekerja tempat yang sama, namun hasrat dan ruat tok untuk berkahwin ditentang keluarga mangsa sebab sip setuju dengan latar belakang suspek. Dan difahamkan, si Rajiv tadi berulang kali cuba memujuk Anjali dan keluarganya supaya merestui hubungannya dua. Namun sejak kebelakangannya, mangsa dikatakan mula menjauhkan diri selepas akur dengan desakan ibu bapa. Dan pada malam kejadian, suspek didakwa mengajak Anjali keluar makan sebelum sekali lagi membangkitkan isu perkahwinan sehingga tercetusnya pertengkaran. Dan mangsa kemudian dilaporkan meninggalkan lokasi, namun suspek mengikorinya sebelum bertindak menikam leher wanita itu menggunakan pisau yang dibawanya. Jadi orang awam yang menyaksikan kejadian segera membawa mangsa ke hospital berhampiran, namun wanita itu disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Namun polis berjaya akhirnya menahan suspek beberapa minit selepas kejadian. Aduh, cerita yang berlaku di luar negara. Kasih sayang Naos sepatutnya membawa kepada kebahagiaan, bukannya kemusnahan. Yalah, apabila emosi menguasai akal, keputusan yang diambil boleh mengubah kehidupan dalam sekelip mata jam. Semoga kisah tok menjadi peringatan agar kita sentiasa memilih jalan yang lebih tenang, berbincang dengan matang dan jangan membiarkan kemarahan menentukan tindakan. Dan cinta tok sebenarnya sik seharusnya berakhir dengan kebencian ataupun keganasan. Apa jua cabaran dalam perhubungan, selesaikanlah dengan hikmah dan jua kawal emosi. Sebab kan, satu tindakan yang dilakukan ketika kita marah boleh membawa penyesalan yang siada berpenghujung. Yang perlu kita ingatkan jua sebagai pengajaran untuk kita semua, cinta yang sebenar lahir daripada rasa hormat, bukan paksaan. Dan apabila sesuatu hubungan yang sip berjalan seperti yang kita harapkan, lepaskanlah dengan hati yang reda, bukan dengan amarah. Sebab setiap nyawa yang amat berharga dan siada apa yang mampu mengembalikan masa yang telah berlalu. Semoga sama-samalah kita ambil iktibar bahawa mengawal emosi dan menyelesaikan konflik secara matang adalah jauh lebih bagus daripada bertindak mengikut apa tu amanah kemarahan. Okey, dah pukul 5.22 minit petang waktu tu. Jom teruskan lagi berhibur bersama dengan kumpulan Visa dalam Gerimis. Dan pada pukul 5.30 minit petang kelak, untuk tak orang yang mencari peluang pekerjaan, jangan lepaskan untuk mendengar iklan jeton kosong yang akan disiarkan pada pukul 5.30 minit petang. Terus layan hanya di Ritma Sehati Sejiwa.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Jawatan kosong di Kuching. Hydro Icon Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Aik Bank Oil Mill Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Yong Sun Piping Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sun Tak Foodstuff Manufacturer Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan sos makanan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Rosfa Niaga Services Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan keropok leko di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Ever Wonder Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM65.38 sehari. Grill and Chill Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM2,100 sebulan. King Hong Steel Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan keluli di Kuching. Gaji RM65.50 sehari. Kuching Sea Products Company Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan ikan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Deep Geotechnical Engineering Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Tai Kong Glass Company Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan.

0: Bukit Mata Seafood 25 Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Jilin Timber Enterprise Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai mekanik enjin kecil dalam sektor pembuatan kayu di Siburan Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Perennial Pump Seni Merhad Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Wisewood Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pengendali dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Perniagaan Seng Sendian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Green Island Metal Trading Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Arista Jaya Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan arang di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Nyonya Cafe Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Hemco Trading and Transport Company Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Hariyama Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Dalat Mukah. Gaji RM65.38 sehari. East Asia Marine Services Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kapal di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Imat Construction Seni Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Sarawak Fertilizer Seni Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. OM Material Sarawak Seni Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja pengagihan kuasa dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Parasmark Industries Seni Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan papan lapis dan venir di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Commons Realty Seni Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pengurus cawangan dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM5,000 sebulan. Commons Realty Seni Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai penolong pengurus cawangan dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM3,500 sebulan. Jawatan kosong di Limbang. Ching Sun Car Repair and Service Center Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah seliaan Perkeso, iaitu My Future Jobs.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Terus dengarkan Sarawak FM sehati sejiwa.

Berat Etiquette dengan lagunya Sampaikan Salam Cintaku. Dah pukul 5.39 petang. Selamat lagi dah pukul 6 kan. Dah pukul 6 petang kita akan dapat ikuti berita dari Surat FM yang akan disampaikan oleh Corina Joel. Dan lepas siang, Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita orang akan ditemani bersama dengan DJ Faizah. 6 petang sampai ke pukul 9 malam kelak. Okey, mana kemenyan? Hai, selamat petang. Nak dengar lagu Slam Gerimis Mengundang untuk semua sahabat Surat FM, satu sejiwa di sini pun berada. Selamat petang juga untuk Rugayah American. Semoga okey aja hari tu. Cuaca petang tu panas, pagi tadi hujan tanya. Salam untuk semua rakan-rakan. Kita juga ada Sejeli. Nak dengar lagu sendiri DJ Dev untuk hiburan sampai bekerja petang katanya. Ina SN, hai, selamat petang. Kini tok tengah molah onde-onde katanya. Onde-onde coklat. Okey. Yang viral lah kan. Dah dengar lagu dalam Gerimis Visa. Selamat petang Nur Abdul. Selamat petang juga untuk Kapah Dau. Semoga sihat selalu. Salam ritma dan selamat istirahat buat semua sahabat pendengar Sarawak FM. Terima kasih Kapah Dau. Latifah Tia. Nak dengar lagu Umpan Jinak di Air Tenang. Untuk semua sahabat Sarawak FM, kita juga ada Rabaya Aing. Nak dengar lagu Seribu Bintang, nyanyian Etiquette untuk semua sahabat Sarawak FM. Hai, selamat petang juga untuk Sufian Sulaiman. Nak dengar lagu Hindustan, dah pun kami mainkan tadi. Semoga terhibur mendengarnya. Salam santai-santai petang di Ritma. Sambil minum kopi opanas, sambil layan Sarawak FM. Untuk semua sahabat, semoga ceria selalu dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Mardiah Nawawi, selamat petang. Terima kasih dengan Kansro FM. Oh, Muyut pun ada juga. Nak dengar lagu Salam, Sampaikan Salam Cintaku. Dah pun kami petarkan. Semoga terhibur hendaknya. Di Kota Semarahan tu adanya. Mendong, Nana. Zaleka, Zaleha Liun. Hai, selamat petang. Tujukan salam untuk Hajah Maria, Siti Aminah, Nur Tusah dan Rami lagi sahabatnya. Lekatnya kita ada Mak Usu. Hai Mak Usu. Apa khabar? Semoga ceria selalu. Nak dengar lagu Fauzan Latif. Tua Mengejar Kita. Anita-Nita, selamat petang juga untuk kita. Salam untuk semualah katanya. Untuk Ketamsi. Yang berjual Jalan Kampung Stoh. Katanya. Okey. Selamat berniaga lah untuk semua. Amran Saili, hai, selamat petang. Nak dengar lagu Bergawan Solo untuk hiburan bini ni katanya. Rekala Stres, selamat petang. Jamilah Joniman, selamat petang juga. Cuaca di area Kakak Sitok, Petra Jaya mendung katanya. Kak Masna Arni, lama saya dengar cerita kita Kak Masna. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah katanya, beransur sikit sihat dan mula dapat berjalan lagi walaupun agak takut rebah katanya. Jaga kesihatan Kak Masna, semoga sembuh. Semoga siap walafiat naknya. Jaitun A, selamat petang juga. Rasa sejuk sikit Nana di tempat kami tu. Alhamdulillah. Rogaya AG, selamat petang untuk kita. Salam untuk semua rakan-rakan. Sadia Jidia, Roslina, Francis, selamat petang. Kami siapa baca komen banyak-banyak. Sebut nama pun okey kan. Safia Sofie pun ada juga. Nuriwi, Hajrah B, terima kasih. Zainuddin Ibrahim, Pak Su Omar, Adira Borhan, Saniah Ganti, Sharifah Leila, Mas Kolia, Puan Mastika. Terima kasih kerana sudi menghantar komen ke Surat FM. Okey, ya, ajaklah pertemuan kita setakat petang tu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, okey? Dan untuk semua, jaga diri. Yang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Yang pastinya, di sini pun tak orang berada, jadikanlah Surat FM sebagai teman setiap kita orang, okey? InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jom, kita layan lagi lagu Ritma bersama dengan Ella dengan lagunya Permata Pemotong Permata. Di Ritma Music Retro terbaik. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Oh, kita baju merah. Ya, lawa sampai.
1: Assalamualaikum.
0: Si jawab dosa. Dosa.
2: Baik, nang lawa lah kita ya. Eh, wacu lah. Si kita yang kacang gila eh. Kita tu nego aja.
0: Oh.
2: Nulis pun si mo kacak lah rasa yang putih.
3: Kita dua ngacu anak darah aku.
0: Si.
3: Anak darah aku nak pakai baju merah eh. Kita dua nak.
0: Si. Ini dah meduak kacu. Kami meduak tu sebenarnya beri nasihat cik.
2: Kami meduak tu pesan aja. Laju sikit berjalan. Ya, di pesan kami meduak tu. Kelak di tandok sapi. Bajunya tu merah.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Aksi Dramatik Jaringan Epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
3: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
2: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
3: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
2: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
3: Babas, rencah hidupku. Pastinya Babas.
4: Symphony.

0: Baik, baru saja dihiburkan oleh Kai Bahar dan Aina Abdul dengan lagunya Nafas Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat bersiaran kembali bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni, Mahabah Mengesik Jiwa untuk petang ini. Hari ini Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijrah. Hari terakhir dalam bulan Jun untuk tahun 2026. Dan juga nak kongsikan kepada anda terlebih dahulu bagaimana untuk ramalan cuaca untuk cuaca lewat petang sehingga senja. Diramalkan ribut petir dan atau hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Dan seterusnya untuk cuaca pada sebelah malam hingga awal pagi esok, hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Okey, untuk ramalan cuaca untuk cuaca lewat petang sehingga senja dan cuaca malam hingga awal pagi. Baik, walaupun insyaAllah seketika nanti saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu maghrib bagi seluruh zon di Sarawak untuk petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.
1: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionvvkuching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
3: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
4: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
3: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
5: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: disampaikan jadwal sholat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Lepaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Majid Baru, Kampung Pencarikan dan Kampung Bangkatan. Maghrib petang ini ialah 6.34 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas, 6.37 minit petang. Zon 2 Niah Berkenumiri, Sibuti dan Marudi, 6.40 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai Belagapan dan Sebau dan Bintulu, 6.41 minit petang. Zon 4 Igan, Oya Balangian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan Song, 6.46 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Seri Kejulau, Bintang, Wadah Rejang, 6.47 minit petang. Zon 6 Kabung, Glingga, Sri Aman, Engkelili, Lebuk Antu, Betong, Sepau, Pusa, Seratok, Roban dan Debak, 6.46 minit petang. Zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam, 6.48 minit petang. Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.52 minit petang nanti.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Islam, agama yang syumur. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisyaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 208. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara menyeluruh dan jangan sesekali mengikuti jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, Islam adalah agama yang syumul dan menyeluruh. Ia ibarat sebuah pohon rimbun, akarnya mengalir ke dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya berbunga indah dalam ibadah khusus seperti salat, sedekah dan zakat. Namun, ketika kita ingin melangkah ke dalam kamar mandi sekalipun, Islam mengajarkan adab dan panduannya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita mengaplikasikan Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dari fajar menyingsing hingga senja berlabuh. Dari nafas yang pertama hingga nafas yang terakhir. Biarlah Islam menjadi cahaya yang menerangi jalan

Baik, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Melalui Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan Sarawak FM ketika ini, saya Faizah bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Dan untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8 khususnya yang meliputi kawasan-kawasan Sepi Kuching, Siburan, Bau Lulu dan juga Sematan, yang mana masanya solat fardu maghrib untuk Zon 8 petang ini ialah pada pukul 6.52 minit petang. Dan juga insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu maghrib untuk Zon 8 petang ini nanti. Jadi teruskan setia bersama-sama kami menemani di Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.

0: Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda kama yasdaul hadid, hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, wama jala'uha ya Rasulullah, apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
2: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehat

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al-Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.

وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم.

0: Ertinya, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Tolonglah daku. Sesungguhnya, aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Pendidikan merupakan kunci utama membuka pintu kemajuan, membentuk akhlak, memperkukuh jati diri serta mengangkat martabat sesebuah masyarakat. Tita Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, proses berkenaan memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh serta bersepadu bertujuan melahirkan insan berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab. Baginda bertitah ketika merasmikan Sekolah Menengah Agama Rakyat SMAR Orang Asli Nurul Hidayah di Kampung Kenang, Sungai Siput. Belum sampai sebulan selepas dua anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM maut dalam letupan bom tangan di lapang sasar Camp Hobart. Dua lagi anggota cedera ketika menjalani latihan tembakan di kem sama petang semalam. Dalam kejadian terbaru itu, kedua-dua anggota dipercayai terkena serpihan objek yang melenting akibat masalah teknikal pada senjata mesin gun. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata, hasil siasatan awal mendapati kejadian itu tidak berpunca daripada kecuaian. Sebaliknya, dipercayai berlaku selepas senjata digunakan mengalami masalah teknikal sebelum meletup ketika pemeriksaan dilakukan. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak Pindaan 2026. Ia bertujuan memperluas bidang kuasa undang-undang negara terhadap kesalahan seksual membabitkan kanak-kanak yang dilakukan di luar negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, M. Kulasegaran berkata, pindaan terhadap Seksyen 3 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017, Akta 792, akan membolehkan kesalahan yang dilakukan di luar negara dianggap sebagai kesalahan di Malaysia. Projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Skudai di Johor yang bernilai 99.8 juta ringgit dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 15,000 penduduk serta mengurangkan risiko banjir di kawasan seluas 50 hektar apabila siap kelak. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, projek di bawah rancangan Malaysia ke-12 itu kini berada pada peringkat pra-pelaksanaan, melibatkan perancangan terperinci, siasatan tapak serta urusan berkaitan sebelum kerja fizikal dimulakan. Sekian berita yang disunting oleh Zazrul Faizal, Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: bersama-sama kami di Sarawak FM Melalui Simfoni Mahabah Mengesek Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi untuk anda. Baik, dah pun 7.11 malam ketika ini dan saya Faizah masih lagi terus setia ke udara bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam untuk Simfoni dari pukul 6 petang sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Baik, untuk jam ini insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak dan 7.30 malam. Seperti biasa, tidak ada lantunan wahyu terbitan Azlina Haji Ramli untuk siaran pada sebelah malam ini nanti. Juga insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu isyak. Bagi anda yang berada di Zon 8 yang meliputi kawasan-kawasan Sri Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Jadi teruskan setia bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Mahabah Mengesek Jiwa.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
3: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.

0: selalu berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepadanya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah menusuk jiwa.

0: Amanat Wahyu.
1: Berikut kita ikuti bacaan ringkas Surah Luqman ayat 12 hingga 19 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan tadabbur ayat oleh Ustaz Jamaluddin Taim dari JAIS.

غضبك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر

Sadaqallahul Azim. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan kebijaksanaan kepada beliau sehingga dikenali sebagai Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Hikmah yang dimaksudkan adalah tentang ilmu pengetahuan agama. Allah mengingatkan yang kebijaksanaan yang dia ada itu adalah kurniaan daripada Allah. Kalimah hikmah bermaksud ilmu yang diamalkan, iaitu ilmu wahyu yang beliau telah amalkan. Beliau diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah kerana pemberian kebijaksanaan tersebut. Ingatan diri seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah, dan inilah salah satu daripada hikmahnya. Orang yang ada hikmah boleh melihat hikmah bersyukur. Dengan bersyukur akan lahirlah sifat merendahkan diri, iaitu menyedari bahawa apa yang kita ada bukanlah dari kelebihan diri, tetapi adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga menyebutkan kelebihan bersyukur. Sesiapa yang bersyukur, ia akan memberi kelebihan kepada dirinya sendiri. Kerana barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan lagi kelebihannya. Dan kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, ianya tidak memberi kesan kepada Allah, dan Allah tidak memerlukan syukur kita kerana Allah itu Maha Kaya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ini memberi isyarat bahawa sebagai seorang bapa mesti memberi pelajaran dan pendidikan kepada anaknya, memperuntukkan masa untuk mendidik anak pada masa yang sesuai, dan boleh memberi nasihat kepadanya. Maka ini adalah satu suasana di mana seorang ayah kena pandai mencari masa untuk mengajar anaknya. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kerana ibu telah mengandungkan kita dengan susah payah selama 9 bulan. Setelah menyambung jawa untuk melahirkan anak, seorang ibu menyusukan anaknya itu selama 2 tahun. Dalam ayat ini disebut banyak tentang ibu, kerana dalam ayat sebelum ini telah disebut tentang bapa. Jadi seorang ibu telah bersusah payah untuk memberi kehidupan kepada anaknya itu, dan tugas bapa pula memberi pelajaran kepada anaknya. Maka kita lihatlah bagaimana ramai sekali bapa yang tidak menjalankan tugas mereka. Ramai yang mencari rezeki untuk makan minum dan pakaian keluarga, tetapi pelajaran agama tidak diberi. Ada keadaan ibu bapa yang tidak belajar agama, malah juga tidak menggalakkan anaknya belajar, berterusan kehidupan mereka dalam kejahilan.

0: Ayat ini juga mengingatkan kita supaya sentiasa mengenang jasa ibu dan bapa. Syukur kepada Allah kerana apapun semua yang kita ada ini adalah dari Allah. Walaupun banyak jasa ibu bapa kita tidak dapat menandingi jasa Allah kepada makhluknya. Tetapi kemudian Allah kembali mengingatkan kepada anak itu untuk berlaku baik bukan hanya kepada ibu tetapi juga kepada bapa sekali di hujung ayah. Sama ada mereka memberi pendidikan agama atau tidak, mereka tetap ayah kita dan mereka tetap telah berjasa. Antara tanda syukur kepada ibu bapa adalah dengan menjaga mereka. Jangan membiarkan mereka hidup dalam susah. Malangnya, ramai yang tidak endahkan ibu bapa setelah ibu bapa mereka tua. Ramai yang sudah ada kehidupan dan keluarga sendiri. Maka susah payah ibu bapa mereka sudah tidak dihiraukan lagi. Kenalah kita selalu berhubung dengan mereka dan menggembirakan mereka. Di akhir usia, perkara yang dapat menggembirakan mereka adalah anak cucu. Maka kalau tidak duduk sekalipun, selalulah menghubungi dan melawat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
2: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
3: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

Terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Resi Simfoni untuk malam ini dah pun 7.44 minit malam. Dan juga sekali lagi untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8, yang mana maksudnya solat fardu isyak untuk Zon 8 pada malam ini ialah pada pukul 8.07 minit malam. Dan seperti biasa juga, insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu isyak untuk Zon 8 pada malam ini. Jadi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa,

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الناس، إني كنت لكم نبيا وناصحا وداعيا إلى الله بإذنه، وكنت لكم كالأخ المشفق وأبي الرحيم، من كانت له مظلمة عندي فليقم فليقتص مني قبل القصاص في القيامة. رواه البخاري ومسلم.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku bagi kamu adalah nabi sebagai penasihat dan juga pendakwah kerana Allah, dan aku bagi kamu seperti saudara kandung dan bapa yang berkasih sayang dengan anak-anaknya. Barang siapa yang pernah aku zalimi dan aniaya padanya, pada hari ini aku pohon, tuntutlah dan balaslah padaku sebelum aku dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 52 yang akan disampaikan oleh Encik Kamil Majni.

0: Metro FM, saat ini sedia dan sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak untuk seluruh kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Selapan, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Ia pun masuknya solat fardu isyak pada pukul 8.07 minit malam tadi. Dan sekejap saja lagi kita akan sama-sama dapat mengikuti rancangan Sirah Pilihan. Jadi teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sati Sejiwa.
1: Sarawak FM Sati Sejiwa.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan ada seorang yang dulunya dianggap macam gangster, perompak jalanan dan akhirnya menjadi seorang tokoh yang terkenal dengan kealimannya dalam ilmu hadis, fiqah dan tasawuf. Dan nama beliau adalah Sayyidina Fudail bin Iyad. Dalam kitab Tahdhibul Kamal, karangan Al-Imam Al-Mizzi, beliau disebut sebagai salah seorang orang soleh. Disebutkan sebagai salah seorang orang soleh yang mempunyai di dunia ini dan orang yang sangat kuat beribadah. Nama sebenarnya adalah Abu Ali Al-Fudail ibn Iyad ibn Mas'ud ibn Bashar Al-Tamimi Al-Yarbu Al-Khurasani. Ia digelar dengan gelaran Abidul Haramain yang bermakna orang yang kuat beribadah di Mekah dan Madinah. Ia digelar macam ia kerana ibadahnya sangat luar biasa. Jarang ada orang mengatasi kehebatan ibadahnya. Ia lahir di Samarkand di Uzbekistan tahun 107 Hijrah. Dan ia sezaman dengan Imam Malik dan besar di kota Abiyud. Dan panjanglah ceritanya lah, kita ringkaskan. Ia mendapat didikan daripada guru-guru yang hebat seperti Imam Al-A'mash, Imam Sayyidina Abu Ja'far Sadiq, Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Mansur bin Mu'tamar, Imam Hisham bin Hassan. Ramai-ramai lagi lah tokoh-tokoh yang hebat. Cuma kita nak sentuh itu kisah Sayyidina Fudail bin Iyad tadi. Ia taubat. Dulunya terkenal sebagai perompak jalanan, penyamun. Dan sampai kan ada satu kata tadi, berhati-hati ke jalan tu sebab ada Fudail bin Iyad. Saya dah seorang pun selamat daripadanya. Maka bilanya nyamun semua, pada suatu hari ia terpikat dengan seorang gadis yang cantik. Pada satu ketika ya, ia panjat tembok semata-mata nyamuk nilit perempuan tadi ya. Tapi perempuan tadi ianya sedang membaca Al-Quran. Maka ia membacakan ayat dalam surah Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum fa katsirun minhum fasiqun. Jadi maksudnya belum sampai lagi kah masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan. Hanya dengar aja ayat tadi, alululuh hatinya, hancur perasaannya mengenang dosa-dosa yang telah buat. Lalu nyamada, sekarang aku bertaubat ya Allah. Makanya pun pulang istirahat dan terus pergi menuntut ilmu dan akhirnya menjadi seorang ulama besar. Dan semenjak daripada ialah ia benar-benar bertaubat dan menjadikan dirinya sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ia digelar sebagai tabi'in yang sangat luar biasa. Sifat ialah Fudail bin Iyad. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
4: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman
5: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
4: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
5: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1
4: hanya di Kalam Wahyu #Al-Quran Penawar Jiwa.
6: Yang berasal dari Tanah Jawa. Menarik bukan?
7: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
8: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
9: Maksudnya
7: Lensa Minority. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
10: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia. Dia punya kendara rasang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
9: Oh.
10: Dia begitu.
7: Semestinya hanya di TV OK.
9: dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.

Berangai masa lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Saat ini sejiwa Rabani dengan lagunya Mana Milik Kita baru saja berlalu menghiburkan malam anda. Dah pun 8.26 minit malam ketika ini. Selamat malam untuk anda sekali lagi yang masih lagi setia menemani di Simfoni untuk malam ini. Baik, satu info yang nak dikongsikan kepada anda untuk malam ini, ini berkaitan dengan pembinaan jalan raya bertingkat di Batang Sadong dijangka menjadi ikon baharu dalam pembangunan infrastruktur moden dan lestari. Yang mana jalan sepanjang panjang 13.7 km itu dijadualkan siap pada Ogos 2030. Menurut Timbalan Premier iaitu Dato' Amar Douglas Unggambas berkata laluan itu nanti akan menjadi jalan pintasan menghubungkan Semarahan ke Jambatan Batang Sadong. Dan pelaksanaannya bagi mengatasi cabaran pembinaan di kawasan tanah gambut sekaligus mengurangkan impak terhadap alam sekitar serta mengurangkan kos penyelenggaraan jangka panjang. Komponen projek meliputi pembinaan 11.8 km laluan bertingkat dan 1.9 km laluan atas tanah. Ini untuk pembinaan jalan raya bertingkat di Batang Sadong yang dijadualkan siap pada Ogos pada tahun 2030. Dan satu lagi yang saya nak kongsikan kepada anda, ini pula berkenaan dengan Jambatan Batang Lupar 1 yang mana Premier dijadualkan merasmikan Jambatan Batang Lupar 1 pada 9 Julai depan. Dan menurut Facebook Jabatan Kejayaan Sarawak, majlis tersebut simbolik kepada komitmen kerajaan dalam memperkukuh jaringan infrastruktur di negeri ini, dan ia juga mencerminkan komitmen kerajaan meningkatkan kesaling hubungan serta merancakkan pembangunan sosioekonomi demi kesejahteraan rakyat. Yang mana Jambatan Batang Lupar 1 yang menghubungkan Sebuyau dengan Triso dibuka kepada awam mulai 21 Mei lepas, dan jambatan sepanjang 4.8 km itu bernilai 848.7 juta ringgit dan merupakan jambatan terpanjang merentasi sungai di Malaysia. Satu kebanggaan kita untuk rakyat Sarawak. Okay? Baik, insyaAllah 9 malam kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama, dan selepas itu rakan tugas yang lain akan menemani anda melalui Gatra Music Tanpa Batasan untuk malam ini sehinggalah 12 tengah malam. Jadi teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Seribu-ribu so sama kami mendengarkan Simfoni Mahabah Mengesek Jiwa Ari Lasso dengan lagunya Rahsia Perempuan. Masih lagi saya Faizah bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam. Asyik lama lagi nak. Walaupun nak kongsikan satu lagi kepada anda, yang mana berkenaan dengan konflik geopolitik di Asia Barat belum memberi kesan ketara terhadap operasi pengeluaran industri makanan termasuk penghasilan roti, yang mana KPDN menjalankan pemantauan dan libat urus untuk memastikan impak logistik serta bekalan bahan mentah tidak menjejaskan kehidupan dan hak pengguna. Tinjauan kilang di Bukit Kempas mendapati kenaikan kos akibat gangguan masih minimum dan mampu diserap pengilang tanpa dipindah kepada pengguna. Selain itu, KPDN juga memantau timbang sukat rantaian bekalan dan meneruskan libat urus dengan pemain industri bagi melindungi hak pengguna serta kestabilan bekalan makanan. Okay? Dan satu lagi yang saya nak kongsikan kepada anda, ini berkenaan dengan jadual perlawanan Piala Dunia untuk esok 1 Julai 2026, hari Rabu, waktu Malaysia. Yang mana perlawanan di antara Ivory Coast bertemu dengan Norway pada pukul 1 pagi, dan seterusnya Perancis akan bertemu dengan Sweden pukul 5 pagi. Seterusnya Mexico akan bertemu dengan Ecuador yang akan bersiaran pada pukul 9 pagi waktu Malaysia. Okay? Baik, rasanya juga setakat di sini saja pertemuan kita menerusi Simfoni Mahabah Mengesek Jiwa. Saya Faizah bersama-sama dengan anda. Jangan lupa untuk peminat bola sepak terus menonton Piala Dunia 2026 secara langsung menerusi TV OK, saluran Sukan TV Plus ataupun RTM Klik secara percuma selain di Unify TV. Okay? Yang mana RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum dan terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Tuberkulosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa si nyaman nyawa, demam, udah lama batuk si bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.

0: Yang pentingnya driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak KUT antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat.
1: Nah.
0: Kaya gunakan isyarat. Jangan tak bersignal.
1: Signal.
0: Tangan lu belok
1: sakit
0: melok.
1: Hati,
0: sakit hati sih kau.
1: Oh.
0: Ah, nak cemeh apa? Lepas ya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor lebih.
1: Tapi bini

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: Program Serok Aku Sayang, bahagian Kapit.
1: Berikut Jabatan Kesehatan. Sejaknya terkejut pada situ tinggi kolesterolnya. Di saringan, buat saringan, nampaknya kolesterol tinggi. Dan kolesterol tinggi itu akan menjejaskan kesehatan kita. Maknanya akan menjejaskan blood pressure. Jadi maknanya terpaksalah rakyat tahu dengan kesehatannya, kita jagalah kesehatan kita betul-betul. Kerana nak memajukan Kapit, nak memajukan rakyat, rakyat sendiri mestilah sehat belaka. Kalau nya si sehat, produktivitinya terjejas.
0: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Lagu-lagu hiburan.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Semestinya di Sarawak FM, sehati sejiwa untuk edisi Selasa hari itu 30 Jun 2026. Apa khabar kita semua? Semoga semuanya sihat-sihat saja dan dipermudahkanlah segala urusan kita semua untuk hari itu. Okey. Dan tadi Faizah dah pun menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam dan disambung oleh Azri lagi sampai ke pukul 12 tengah malam tu dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang layan pada malam tu. Ha, okey, kita juga boleh kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan. Kita boleh komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Komen jadi siap pula kami akan bacakan. Komen-komen kita orang. Mu ada komen yang kami sudah pernah baca ya. Ibu, kita mana? Siliklah. Kelak kami akan bacakan komen kita ya. Mungkin kami si sempat nak baca. Banyak bah komen kita orang, right? Gilek-gilek, santai-santai bersama dengan kami. Jom kita layan lagu daripada Bruno Mars, Lookout of Heaven. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia, terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir ke mana perginya sang penyu untuk bertelur di bumi Sarawak? Hari ini, Nadia nak bawa anda ke sebuah gugusan pulau yang sangat istimewa, iaitu Taman Negara Talang Satang, lokasi yang menjadi tempat pendaratan utama bagi penyu hijau dan penyu kara di negeri ini. Taman negara ini merangkumi 4 buah pulau utama yang terletak di 2 lokasi berbeza. Pulau Talang-Talang Besar dan Kecil terletak berhampiran pesisir pantai Sematan, manakala Pulau Satang Besar dan Kecil pula berada di perairan Santubong. Apa yang membuatkan lokasi ini cukup eksklusif ialah peranannya sebagai pusat penetasan dan pemuliharaan penyu yang dikendalikan oleh Sarawak Forestry Corporation. Bagi anda yang ingin mendalami usaha murni ini, terdapat program sukarelawan konservasi penyu yang membolehkan anda melihat sendiri proses pendaratan penyu, pemindahan telur ke pusat penetasan serta pelepasan anak penyu ke laut. Perlu diingatkan bahawa akses ke Pulau Talang-Talang di Sematan adalah sangat terhad bagi menjaga ekosistem penyu yang sensitif. Oleh itu, saya cadangkan anda membuat tempahan awal melalui ejen pelancongan berdaftar atau memohon permit khas daripada pihak pengurusan Taman Negara. Jika anda melawat ke Pulau Satang Besar di Santubong untuk aktiviti harian seperti snorkeling, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan dan tidak menyentuh hidupan marin yang ada. Bawa juga kelengkapan pelindung matahari yang mesra alam supaya tidak mencemarkan kualiti air laut. Ini adalah peluang keemasan untuk kita melihat sendiri betapa pentingnya usaha menjaga kelestarian alam semula jadi. Daripada jejak kecil anak penyu di Sematan hingga ke terumbu karang di Santubong, Talang Satang adalah warisan yang harus kita jaga bersama. Jom kita rawat ke pulau.

Kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music tanpa batasan semestinya di Sarawak FM. Sehati, sejiwa. Okey, cepat-cepatlah kita orang komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM ya. Untuk kita kongsikan ucapan dan lagu permintaan kita orang dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, agar anda sampai ke pukul 11 malam aja kami akan tunaikan lagu permintaan kita orang. Kerana di jam yang terakhir kelak, kita ada segmen lain. Segmen Kuasa Dua yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan dua lagu dari artis yang sama. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan harga runcit petrol dan diesel tu tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Berikutan penurunan purata harga pasaran minyak antarabangsa. Jadi Kementerian Kewangan dalam kenyataan ada memaklumkan pelarasan tu dipolah selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik APM bagi tempoh berkenaan. Harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Jadi pengumuman harga mingguan untuk dipola bagi menyelaraskan tempoh harga baru dengan pelaksanaan budi madani diesel. Budi diesel yang bermula pada esok hari 1 Julai. Jadi dalam padaya, harga bahan api bersubsidi dikekalkan membabitkan RON 95

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

Radio Sehati Sejiwa anda bersama kami Azri Sarawak FM menemani kita orang dalam Gatra Laguku Untukmu. Okey, untuk segmen tu, jom kongsikan lagu permintaan kita orang dan ucapan. Komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, seperti dari rakan kita tu Ahmad Suhaili, Happy Konti Azri di Gatra Laguku Untukmu edisi Selasa, katanya nak dengar lagu Always Remember Us This Way dari Lady Gaga untuk hiburan kesemua geng Gatra di sini jap berada. Nang steady. Okey, James Pengiran, selamat malam DJ Azri dan selamat bertugas. Ya, selamat malam juga untuk kita. Mohon DJ putarkan lagu Tahta di Hatiku daripada Fajar Nor untuk hiburan Sidak Putra Borneo, Mik Jariah, Puan Mestika, Sharifah Hanifah Said Akil, Rohani Suhani dan semua pendengar setia Sarawak FM di mana saja mereka berada. Selamat malam semua dan semoga terhibur. Ya. Yeah. Okey, kita ada juga daripada Sharifah Hanifah Said Akil tu. Assalamualaikum Azri, selamat malam. Terus layan Gatra Laguku Untukmu. Kami nak tunjukkan salam buat semua-mua sahabat kami. Ucapan berjauhan bukan bererti lupa, katanya. Kalian semua tetap dalam ingatan kami, sayang semuanya. Okey. Dan ada juga daripada Matih tu, selamat bertugas buat DJ Azri, semoga urusan DJ dipermudahkan segalanya malam tu. Terima kasih. Okey, Samsidah Muhammad, selamat malam DJ serta rakan pendengar. Ya, selamat malam juga untuk kita. Selamat bertugas dan beristirahat. Semoga terhibur semuanya. Ya, jom kita layan lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM dalam Gatra Laguku Untukmu. Okey, pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM. Jadi jangan ke sini-sini, kami akan kembali bersama dengan kita lagi di jam yang kedua kelak. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Cintamu. Sarawak FM, Sehati Sejiwa, kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang kedua menemani kita orang pada malam tu sampai ke pukul 12.30 malam gelap. Okey, jadi itu sejak kita orang komen lagu permintaan kita orang dan juga ucapan dekat Facebook rasmi Sarawak FM, status yang dah pun kami post ya. Komen je di sini. Kelak kami akan bacakan, ada banyak komen tu. Okey, walaupun terima kasih untuk kita yang dah follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Terus dengar kami orang, sekiranya di sini pun kita berada, kena itu kita boleh dengarkan kami orang melalui aplikasi RTM Click. Bagi yang belum lagi muat turun, yang boleh muat turun kena itu di Google Play Store dan juga Apple App Store secara percuma aja. Kena itu semua dijong cari, betul sih, nak dengar radio, nak nangga TV, semua ada dalam aplikasi RTM Click. Alright, jom kita layan lagu daripada Olivia Dean, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Ku Tak Bisa, lagu daripada Sleng yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, sebelum kami nak kongsikan ucapan dan mainkan lagu permintaan kita orang, kami nak kongsikan dulu berkenaan dengan Poland tu sedang dilanda gelombang haba yang ekstrim sehingga kan penduduk di negara mampu memasak makanan di luar rumah tanpa menggunakan dapur gas atau elektrik. Jadi dalam klip video yang itulah di media sosial tu, ada seorang wanita di Warsaw sengaja meninggalkan sebuah kuali di bawah panas terik matahari. Jadi selang beberapa ketika Yatik, permukaan kuali menjadi cukup panas untuk memasak sebiji telur. Imagine ya tuan. Dan menurut laporan perkhidmatan kaji cuaca tempatan, suhu di beberapa wilayah di Poland kini itu mencecah 40 darjah Celsius. Meskipun berdepan cuaca yang membakar, panas gila-gila enak. Jadi ada sebahagian penduduk sempat berseluruh dan melihat situasi itu dari sudut positif. Setidaknya menyifatkan yang fenomena itu sebagai peluang terbaiklah untuk menjimatkan kos bil elektrik dengan memasak sarapan pagi terus di balkoni rumah masing-masing. Betapa panasnya sehingga kan telur diingkah nyerah kuali di bawah panas terik matahari boleh masak. Okey, ialah yang berlaku di luar negara, iaitu di Poland. Ialah bahaya juga sebenarnya mun cuaca panas tu, bila kita berada di luar ketika cuaca terlalu panas tu boleh membuatkan kita dehidrasi, ya nak, kurang air lah kata orang. Jadi kena minum banyak air lah mun berlakunya cuaca panas yang begitu ekstrim macam tu. Alright, jadi jomlah kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Fatimah Nawi. Nak dengarkan lagu dari Uji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang, dan juga daripada Maimunah Banjol, nak dengar lagu Mengudit Kenangan dari Data. Jom kita layan dalam Gatra, Laguku Untukmu, Sarawak FM.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Ikuti kami.

Follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Dan terus dengar Sarawak FM, sekiasa di sini pun kita berada. Dan ada juga yang mendengar melalui aplikasi RTM Click dan dalam kereta juga ketika tu. Terima kasih kerana terus bersama Sarawak FM. Okey, jadi itu kami nak kongsikan komen daripada rakan Facebook Sarawak FM daripada Lehan Lekar. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera selalu. Malam tu katanya kami mau dengar lagu Hingga Akhir Nanti dari Elikets buat hiburan. Masnah Loso, Syarifah Pelangi Pagi, Rosmawati Rosma, James Pengiran, Zara Haji Chi, dan si lupa juga buat Sazlina Sajeli. Ucapan selamat berhibur dan selamat berehat. Okey, kita ada juga daripada Miss Roses. Assalamualaikum dan selamat malam DJ Azri. Selamat berkonti. Waalaikumsalam.

Waalaikumsalam. Terima kasih. Nak dengar lagu dari Ramlah Ramlok katanya. Kau kunci cintaku dalam hatimu. Okey, buat semua pendengar dan peminat setia Sarawak FM. Semoga sentiasa berhati-hati. Kini tok katanya macam-macam perkara boleh terjadi. Semoga kalian semua dalam lindungan rahmat Allah selamanya. Okey, ada juga daripada Masnah Loso nak dengarkan lagu dari Non Hijrah Yahya tu. Lagu Fitrah katanya, buat hiburan bersama. Terima kasih DJ terbaik. Ya, sama-sama. Okey, Sabtudah Ramli, selamat bertugas buat DJ Azri dan selamat malam di Gatra Laguku Untukmu. Salam 15 Muharram 1448 Hijrah. Hujan renyai-renyai malam tu katanya di Miri. Okey. Dan ada juga daripada Siti Norbaya tu. Assalamualaikum dan selamat malam DJ dan rakan Sarawak FM. Waalaikumsalam. Okey. Harap terhibur semua malam tu. Terima kasih DJ. Selamat bertugas. Ya, terima kasih juga kepada kita yang dah kongsikan ucapan dan lagu permintaan kita orang dalam Gatra Laguku Untukmu.

Asal datang sibuk jak cari dapi. Asal datang sibuk jak cari dapi. Tapi besok jalan-jalan. Dengar juga kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, sahabat sejiwa.

Okey, lepas tu pada pukul 11 malam ikuti berita utama dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang terakhir kelak guys. Ha, jadi terima kasih untuk kita yang dah kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan, kerana di jam yang terakhir kelak dah sedar lagi dah untuk kami bacakan komen-komen kita orang. Ha, kerana kita nak ke segmen Kuasa 2 yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan juga mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. Alright, dan jom kita nak dengarkan lagu terakhir permintaan daripada Kak Masnah Loso kita tu, lagu dari Hijrah Yahya Fitrah. Jadi jom kita layan dalam Gatrah Laguku Untukmu Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Ia berikutan penurunan purata harga pasaran minyak antarabangsa. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu dibuat selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam perkembangan berkaitan, pelaksanaan Budi Madani diesel bermula tengah malam ini berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro kecil dan sederhana. Demikian menurut pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan, Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardoy.
1: Kepentingan yang utama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata baucer RM100 itu boleh ditebus bermula 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
2: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kahwa. Bermula esok, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas boleh memohon pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku sama ada 5 tahun atau hingga 10 tahun mengikut keperluan masing-masing. PMA baharu itu dipertingkatkan dengan 94 ciri keselamatan berbanding hanya 49 pada versi terdahulu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sah laku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Laluan Shah Alam Kendalian Rapid KL merekodkan lebih 60,000 perjalanan penumpang pada hari pertama operasinya semalam, sekaligus mencerminkan sambutan menggalakkan terhadap perkhidmatan rel baharu itu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana, Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor barat Lembah Kelang. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini. Dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali dan tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pelaksanaan jualan rahmah diperluas ke platform e-dagang menerusi jualan ehsan rahmah senada dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, inisiatif itu sekaligus memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan. Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan, merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulas Kesegaran ketika menggulung perbahasan RUU.
4: Perkara ini adalah selaras dengan proviso kepada penerangan peranggan 6-2-B Akta Eksekutif 1992 Akta 479 yang memperuntukkan bahawa bagi kesalahan pemakaian luar wilayah, syarat dual criminality dipenuhi jika hal kesalahan itu boleh dihukum di bawah Undang-Undang Malaysia sekiranya ia berlaku dalam hal keadaan yang bersamaan di luar Malaysia.
0: M. Kulasegaran. Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Kem Hobart Gurun 16 Jun lalu sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia untuk siasatan lanjut. Demikian menurut Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah.
5: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave itu ROA, kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan, bukan kata nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah, memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diringkan jurulatih, mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa, tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin memulakan lawatan kerja rasmi selama 3 hari bermula hari ini di Australia bagi memperkukuh kerjasama kedua-dua negara dalam sektor pertahanan. Antaranya akan menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Westar Defence Industry Sdn Bhd dengan syarikat Aero Angkasa. Kedua-dua negara akan turut meneroka kerjasama melibatkan institusi pengajian tinggi, pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan penglibatan industri.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Erling Haaland menjadi harapan Norway untuk menewaskan Ivory Coast awal pagi esok untuk mara kepusingan 16. Penyerang Manchester City itu mengumpul 4 gol dalam 2 perlawanan sebelum ini tidak diturunkan ketika Norway tewas 1-4 kepada Perancis pada perlawanan terakhir kumpulan. Jurulatih Norway, Sole Solbakken, memuji kepimpinan pemain itu yang disifatkan sebagai antara pemain terbaik dunia. Pemenang perlawanan akan berdepan Brazil di pusingan 16 terbaik Isnin depan. Dalam pada itu, Perancis bakal mempertaruhkan barisan serangan berbisa apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya menang, Les Bleus dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi penentuan sepakan penalti. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko berjumpa Ecuador pada pukul 9 pagi. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England atau Kongo di pusingan 16 terbaik. Luar negara, beberapa kapal dilihat kembali berlayar melalui Selat Hormuz ketika usaha diplomatik antara Iran dan Amerika Syarikat memasuki fasa baharu bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Perkembangan itu mencetuskan harapan pemulihan laluan perdagangan global meskipun Iran menafikan laporan bahawa rundingan dengan Amerika Syarikat akan diadakan di Doha minggu ini. Memasuki hari kelima, operasi mencari dan menyelamat diteruskan selepas 2 gempa bumi kuat mengorbankan sekurang-kurangnya 1,700 orang. Pihak berkuasa memaklumkan lebih 5,000 mangsa cedera, manakala hampir 16,000 keluarga terjejas akibat kemusnahan ratusan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku madani bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi Selasa 30 Jun 2026. Jadi terima kasih kepada kita orang yang masih lagi bersama dengan Azri untuk jam yang terakhir itu dalam segmen Kuasa 2, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Dah sedar lagi dah untuk lagu permintaan apa semua ya. Dan kepada kita yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Jangan main handphone, simpan lok ke tepi dan jangan lupa untuk pakai seat belt kita untuk keselamatan kita juga. Apapun, semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Alright, jom kita nak dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhalizah. Ini dia Kesuma, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Kuasa 2. Okey, untuk perkongsian kali tu nak bercerita pasal penyanyi Nakiu tu. Yang kena tu dikatakan lebih menjaga eksklusiviti dirinya selepas mengambil pengajaran daripada pengalaman lamanya. Nakiu ada berkata yang fokusnya kena tu adalah melakukan kerja belakang tabir selain meluangkan masa bersama keluarga tercinta. Nakiu rasa katanya dah tahun yang ke-7 dah nya comeback. Apa yang nya belajar katanya ialah keluar hanya bila perlu dan ada produk baharu sahaja. Jadi tambah Nakiu nya kini tok dalam perancangan untuk menyiapkan beberapa projek seninya yang dijangka dilancarkan pada tahun depan, dan masa tok nya masih lagi aktif tapi nya hanya buat kerja belakang tabir aja. Karena nya nak lebihkan masa bersama dengan keluarga lah. Dan nya pun masih jua menulis lagu dan jua tolong orang-orang yang bertanding katanya. Alright, jom kita layan lagu dari pada Nakiu, Sinar Kedua dan juga Masih Ada, hanya di Kuasa 2.

Kembali dalam Kuasa 2 Sarawak FM, sehati sejiwa bersama Azri. Okey, untuk perkongsian seterusnya, nak berkongsi pasal cerita berkenaan dengan penyanyi Sheila Hamzah tu. Sheila Hamzah ada berkongsi demo lagu terbaharunya. Lagu Yatik berkisarkan tentang kisah seorang bapa yang digambarkan tidak bertanggungjawab. Jadi mengusi hantaran yang dimuat naik di laman Instagram Sheila, nya ada madah yang ibunya Fauziah Sarman turut menangis mendengar lagu ya. Nya setakat tu belum lagi memberikan tajuk lagu ya, dan Sheila sekadar menulis coretan anak sebagai judulnya. Baik-baik lagu berkenaan turut menceritakan tentang kecurangan sehingga memberikan kesan pada keluarga. Jadi kisah keluarga Sheila sebelum Tok Nao pernah menjadi perhatian ramai apabila bapaknya Tik, iaitu penyanyi Dato' Andy Lala, berkahwin dua dan kemudian menceraikan Fauziah, iaitu ibu kepada Sheila Hamzah pada Ogos 2023. Jadi wanita yang menjadi isteri kedua Andy Lala Tok dikatakan adalah bekas rakan sekolah Sheila sendiri, iaitu Siti Munirah Abdul Ghani. Alright, jom kita dengarkan lagu daripada Sheila Hamzah, Memori Tercipta, dan juga Pernah Punya Aku dalam Kuasa 2.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

Okey, sampai di situ aja kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM Sehati Sejiwa dari pukul 9 malam totik sampailah ke jam tok dan akan berakhir pada pukul 12.30 malam gelap. Apapun, terima kasih untuk kita yang dah kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan. Mungkin ada yang si sempat kami baca komen kita orang dan tunaikan lagu kita orang. Siapa di dalam pertemuan kelak, kami akan baca komen kita orang semua. Okey, dan apapun, terus follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Apapun, kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Okey, bye-bye. Assalamualaikum dan selamat malam. Terus dengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Kame Iman.
1: Kame Ice.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

Bila malam sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen Layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti bermula 12:30 malam hingga 3 pagi, setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu, terus bersama menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM. Alhamdulillah untuk pertemuan kita jam yang pertama, Kamek Sazia Jia akan menemani kita orang 12:30 malam hingga 3 pagi kelak. Dan terima kasih kepada rakan Gatra kita sebentar tadi. Apa khabar kita orang? Semoga kita orang berada dalam keadaan yang sehat hendaknya pada malam tu. Pastikan kita orang kekal bersama dengan kami, Sazia Jia, menerusi segmen Layan untuk informasi dan juga hiburan yang terbaik hanya di Sarawak FM.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Layan Sarawak FM, 12:30 malam hingga 3 pagi.

Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM. Kepada kita orang yang memandu, selamat memandu, pandu cermat, sampai dengan selamat. Kepada kita orang yang rasa kepak gila, jangan sekali-kali kita orang cuba-cuba nak memandu. Jadi memandu antara jam 10 malam sampai subuh, 4 kali lebih berisiko untuk terlibat dalam kemalangan maut. Jadi kita orang pastikan jangan abai tanda amaran apabila kita orang lelah ya. Utamanya menguap, mata penat, kita orang rasa gelisah. Mun tengah memandu ya terlebih membelok, tindak balas kita orang perlahan. Mun kita orang rasa bosan, kurang tumpuan masa memandu. Dan yang paling utama atau yang selalu kita hadap semasa memandu adalah mengantuk. Jadi pastikan kita orang rehat yang cukup, pandu, berehat sekejap dalam 2 jam kah, tidur kejap dalam 20 minit kah, minum air dulu kah, untuk kesedaran diri kita pun. Ya, kunci keselamatan lah. Mungkin kita lelah, berhenti dan berehat. Okey. Pastikan kita orang terus bersama dengan kami menerusi segmen Layan untuk informasi dan juga hiburan terbaik hanya di Sarawak FM.

0: Nama I bukan Kendrick, tapi I boleh lama you. Cantik awak punya tajam-tajam ni.
1: Oh, thank you.
2: Hey.
0: Apa nama masalah je? RM10. Oh, ni sip.
2: What? What is this?
0: Eh, kau ni nampak puyuh kau tak? Datang, pakai baju, duit. Apa benda dia orang nak tengok kau kaya? Baru RM1.
2: Hey, bro.
0: Hey.
2: Bagi tu. Boyfriend you?
0: Eh, jangan sini. Sofia.
2: Kenal tak? Tak kenal.
0: Baru kenal dia.
2: What?
0: Apa ni? Eh, so, Sofia.
2: Sofia.
0: Sayang.

Syukur, alhamdulillah kita diberi peluang untuk bersama-sama menerusi segmen Layan. Walaupun semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat hendaknya. Kepada kita orang, jangan lupa ikuti kami orang menerusi portal baru Radio RTM. Bukan saja boleh diakses menerusi RTM Click, tapi kita orang boleh akses melalui

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan

0: lama betul kita tak jumpa Izzy. Lepas aku berhenti kerja, aku ikut suami keluar negara. Sekarang ni dah balik semula kat sini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dah balik pun anak ibu.
2: Ada tetamu rupanya. Apa khabar makcik?
3: Khabar baik.
1: Mimi dah besar. Dah besar dari ibu.
0: Anak-anak zaman sekarang Zee.
2: Dah lama makcik sampai?
3: Baru je Mimi.
2: Makcik duduk dulu ya. Saya buatkan air.
3: Terima kasih. Manis sungguh budi basah anak kamu tu Nazi. Sampai rumah bagi salam. Salam aku cium tangan lagi.
0: Alah, dari kecil aku dah didik dia macam tu.
3: Dah berpunya ke?
0: Belum. Berkenan ke ni?
3: Anak dara yang berbudi bahasa dan sopan santun macam tu. Siapa yang tak berkenan kamu ni?

Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling

pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar.

0: tempat. Elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.
1: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusak tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Tahu kita, binatang kesayangan, asuk kah, pusak kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingatlah,
2: tiada gigitan anjing, tiada rabies.
0: Bila hadiah menjadi rasuah?
3: Pemberian dan penerimaan hadiah ini sebenarnya dibolehkan mengikut undang-undang dan peraturan yang ada. Tetapi kadang-kadang bila hadiah ini diterima atau diberikan yang ada sebab dengan kepentingan dengan tugas hakiki kita, itu yang tidak dibolehkanlah. So mengikut pekeliling yang mana hadiah ini berbentuk wang, tambang percuma, saham, tiket loteri, kemudahan perjalanan, hiburan, perkhidmatan ataupun apa-apa keahlian, sama ada dalam bentuk komisen, hamper, barang kemas atau perhiasan yang diberikan kepada pegawai itu, sama ada untuk istrinya atau mana-mana orang lain bagi pihaknya. Jadi bila hadiah itu diberikan kepada seseorang yang ada tugas hakiki dengan beliau, maka itu tidak dibolehkanlah mengikut undang-undang.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau. Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Alhamdulillah, syukur untuk jam yang kedua tok. Kami Sazia Jia, insyaAllah akan memberikan yang terbaik untuk hiburan dan juga informasi menerusi segmen layan tok. Pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami di Sarawak FM. Dan kepada kita orang yang bertugas pada ketika itu, selamat menjalankan tugas kita orang. Semoga segala usaha dan komitmen yang dicurahkan dalam kita menjalankan tugas kita itu sekira masalah diberkati, berjalan lancar dan mencapai kecemerlangan kelak, insyaAllah. Dan kepada kita orang, kekal bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.

0: Rabi, Zana Zain Razili lah mak sinangga diri ko. Kena makin gelap tu.
1: Gago kami Tok Syasha, Alisha, Fah Syasha. Berbarisanlah, berarakkanlah, berekodlah. Malah berjemur jajak. Ni nak makin gelap muka kami ko. Tapi sikit je lah nyuruh kami geram.
2: Ada orang lelaki cuci tak ke?
1: Orang lelaki ngaco yang dah biasa kami ko. Kami geram dan biak-biak nak join tu eh. Mesti buang sampah dengan reja.
2: Oh, benar pada diri ko. Kami nangga gia jua. Mun lepas habis cak function, nangambo cak botol air. Uras mengare. Maka datang sampah sini-sini. Penonton nak nangga yang jua sama jua
1: eh. Sik semua macam ya. Tapi eh, malu kami nangga uras ngare cak ko.
2: Harap-harap lepas tu sik dagit lah panggil nak sis nonoh macam tu eh. Tak laju gilak gisnya tau.
1: Dah kita nangga muka kami tak gelap. Apalagi nak repair muka kami lah tu.
2: Eh, tunggu kami sekali lah. Zana Zana Zinli. Kami mau jua.
1: Kita tu nang simo Allah. Syasha Elisa Fah Syasha.
3: Buang sampah di dalam tong sampah. Sarawak bersih budaya kita.

Hai, hai, hai. Kekal bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. RMK13 fokus perkasa golongan sasaran di mana Bumi Putera kukuh ekonomi dan tingkat daya saing anak negeri Sabah dan Bumi Putera Sarawak, jadi lebih peluang niaga dan bantuan pembiayaan. Menerusi RMK13 tu, memperkasakan golongan sasa Bumi Putera di mana perkukuh Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera 2035, Putera 35, tingkat daya saing melalui strategi perlumbaan relay dan program Get to Global. Anak negeri Sabah dan Bumi Putera Sarawak perluas peluang perniagaan dan bantuan perniagaan. I know you gonna dig this.

0: you really the best at what you do?
1: Of course. Bila malam sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik. Selama 3 jam tanpa henti, bermula 12.30 malam hingga 3 pagi, setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu.

Terima kasih, terima kasih. Terus setia bersama dengan kami menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM. InsyaAllah kami Sazia Jia akan menemani sampai jam yang ketiga kelak. Apa cerita kita orang, Teh? Dengan cerita ada yang dah molah MyCard baru. Yang belum lagi molah MyCard yang baru, jangan risau. Kerana MyCard lama masih sah digunakan. Di mana Kementerian Dalam Negeri beri jaminan bahawa rakyat si perlu panik atau tergesa-gesa nukar MyCard masing-masing apabila versi baru diperkenalkan mulai awal Jun lah. Dalam bulan tok lah kiranya, Teh. Jadi undang-undang Sekda pun nyebut semua rakyat wajib terus menukar MyCard setidaknya apabila versi baru diperkenalkan. Di mana pemegang MyCard sedia ada boleh terus menggunakan MyCard masing-masing seperti biasa kerana si ada arahan wajib untuk semua rakyat menukar MyCard secara serentak pada hari pelancaran. Pendekatan pelaksanaan secara berfasa tok diambil bagi memastikan urusan rakyat tok sebenarnya lebih mudah, teratur dan selesa selain mengelakkan kesesakan di kaunter Jabatan Pendaftaran Negara seluruh negara. Jadi KDN menyeru kepada orang ramai supaya mendapatkan maklumat daripada saluran rasmi dan terus menjalankan rutin harian seperti biasa tanpa ada kebimbangan. Ibu bingung, MyCard lama masih sah digunakan. Yang dah ada kad MyCard yang baru, tahniah diucapkan ada MyCard baru. Kacak . Okey, walaupun kita orang pasti terus kekal bersama dengan kami menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Ya, semua ada batasnya. Dalam kehidupan Tok, segala-galanya ada batasnya. Dalam kita berguru ada hadnya, dalam kita kelakar ada adabnya, dan dalam kita bertindak ada pertimbangannya. Apabila kita Tok memahami batas, kita akan lebih menghargai orang di sekeliling kita dan kita jaga hubungannya dengan penuh hormat dan kasih sayang. Si kira siapa jua. Dan kadang-kadang nak, bila Sazia mikir, kita Tok terlalu leka. Sampai kita terlupa bahawa si semua perkara boleh kita polah sesuka hati. Betul si? Kita tahu batas bukan bermaksud kita menyekat kebebasan, tapi mengajar kita untuk lebih bijak, matang, bertanggungjawab dalam setiap apa jua keputusan yang kita polah. Walaupun hargailah setiap ruang dan peluang yang diberikan, hormatlah perasaan orang, jaga tutur kata dan sentiasalah kita berpada-pada dalam apa jua keadaan di sekitar kita. Kerana kita harus ingat dalam kehidupan tu apabila kita tahu batas, kita akan lebih mudah menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Terus bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi keseliwan nga. Pembeti saya tak tahu petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Pecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Ini dalam. Betul tak?
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.

Layan hanya di Sarawak FM. Kepada kita orang di luar nun, jangan sekali-kali mudah terpedaya dengan pelaburan yang ada di WhatsApp. Selalu keluar nak di WhatsApp kita, di Telegram kita, nya apa kata orang, nya mancing kita tadi untuk kita melabur duit ya. Nya akan merik berganda lagi. Jangan terpedaya, okey? Elak pelaburan scam, jangan serah duit kita orang kepada skim yang meragukan. Dan kepada kita orang, kenali tanda-tanda lebih awal untuk lindungi keuangan daripada penipuan. Ciri-ciri pelaburan yang siksah tu ataupun scam, nya tidak akan rugi. Indah khabar dari rupa. Peluang hanya sekali, nya akan madah. Oh, bila kita orang labur banyak tu, banyak tu lah akan keluar. Ia adalah silap labur, duit lebur. Ha, kepada kita orang, pastikan kita orang jangan terpedaya dengan skim pelaburan yang siksa. Terus kekal bersama dengan kami menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Kembali menerusi segmen layan hanya di Sorak FM, Sazia Jia masih lagi menemani kita orang untuk jam yang ketiga Tok, sampailah berakhirnya segmen layan Tok. Kelapa pun, terima kasih menjadikan siaran Sorak FM Tok sebagai siaran pilihan nombor satu kita orang untuk hiburan pada pagi Tok. Kepada yang memandu, selamat memandu. Kepada yang bertugas, selamat menjalankan tugas kita orang. Apapun, kita doakan semoga segala urusan kita dipermudahkan. Okey, terus bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Sorak FM.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak. Aku tak akan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tengah diam.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.

Hidup harus tetap berjalan. Dalam hidup tu apa juga berlaku, perjalanan tetap perlu diteruskan. Ada hari yang penuh dengan kegembiraan dan ada juga waktu yang menguji kekuatan hati kita. Tapi ialah warna-warni kehidupan yang menjadikan kita lebih matang dan juga tabah. Jadi jangan terlalu lama kita menoleh ke belakang sampai kita lupa untuk melangkah ke depan. Dan setiap pengalaman ada manis ataupun pahit dan membawa juga pengajaran yang mematangkan kita. Terus berjalan, terus berusaha dan jangan pernah berhenti percaya bahawa hari esok sentiasa menjadikan peluang baru. Selagi ada harapan, selagi ya kita mampu bangkit meneruskan kehidupan dengan lebih yakin. Okey, kepada kita orang, tetap semangat dan terus setia bersama dengan kami menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage World, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

Kita dah pun berada di penghujung rancangan menerusi segmen Layan Hanya di Sarawak FM. Kami Sazia Jia dah pun menemani kita orang dari jam yang pertama sampailah ke saat tu. Walau apapun, insyaAllah di lain masa kelak kita akan berjumpa lagi. Okey, terima kasih kepada yang setia dengarkan siaran Sarawak FM ke udara untuk segmen Layan pada kali itu. Terima kasih buat semua pendengar-pendengar setia Sarawak FM. Kepada kita orang, jaga diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera, hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, peka dengan keadaan kehadiran buaya.

Menawan hati anak, menawan hati dan pikiran anak, ya. Tuntutannya harus kita buat supaya anak percaya pada kita, anak hormat pada kita, anak yakin pada kita, anak merasa memerlukan kita. Rasa kita ada nilai. Rasa timbul perasaan supaya, ya, rasa terlibat setiap aktiviti. Rasa terpanggil melaksanakan tugas. Ya, tuntutan ibu bapa mesti ada rasa, ya. Untuk menawan minda anak-anak, ibu bapa jelaskan hala tuju. Apa mau kau pandai nak? Ya, apa mau jadi kau orang hebat? Ibu lah kau nak bola, ibu nak bully di sekolah. Jadi ada harapan untuk anak. Kita katakan hari-hari kita berdoa untuk anak, memberi ruang kebebasan yang terhad untuk anak. Mungkin kebebasan yang bagus tuanya sedahal, jangan dikongkong saja anak. 100 patut dikongkong, ya. Sebab anak lagi di rumah, dah ada anak lebih percaya daripada kawan, daripada mak bapak. Sebab mak bapak terlalu mengongkong, ya. Jadi keluarga sebenarnya menjaga kesinambungan umat manusia. Ya, fungsi keluarga. Perlindungan moral dan akhlak, menstabilkan psycho emosional, cinta dan kebajikan. Kemudian memperluaskan hubungan keluarga. Kemudian keluarga juga menghala kepada pendidikan sepanjang hayat. Bagilah kita tua, walaupun kita tua kadang-kadang mesti belajar, mesti belajar, mesti belajar. Kita enggak anak kita. Ingat maaf sekalian, jika anak dibesarkan dalam keadaan keluarga yang menyimpang, belajar dalam lingkungan yang sesat, bergaul dengan masyarakat yang rosak, terdidik dengan akhlak yang buruk, dan kekurangan dan kesesakan akan berlaku. Nah, anak ini akan sukar untuk kembali kepada kebenaran. Mun ya berlaku, kita akan menangislah, menangis seorang diri. Sebab anak orang lain jadi, anak kita tak jadi. So, yalah, cabaran memang banyak. Senang ada kita di kakak, cabaran pertama kita dalam berkeluarga tu, ha? Krisis kepimpinan. Ya. Krisis kepimpinan maksudnya, laki bini tidak berpengang. Pendidikan, ya, kadang-kadang laki bini pendidikan tinggi, tapi si dia pakai. Kasih sayang, suram. Ya. Pegangan agama, rapuh. Kekuatan ilmu pengetahuan, rapuh. Ekonomi terumbang ambing oleh kerana hidup melebihi apa yang dapat. Yang selalu ada, ukurlah baju dengan badan. Maksudnya apabila kita sebenarnya nak berbelanja tu, berbelanjalah mengikut apa yang kita dapat. Jangan ikut orang lain yang banyak duit. Jangan nak mengejar kesempurnaan. Ya, orang nak kaca, kita nak kaca juga. Orang nak putih, kita nak putih juga. Ha? Nah, saya salah hitam. Saya salah. Nah, ia sudah dianugerahkan oleh Allah SWT. Saya sebenarnya memuji orang perempuan. Orang perempuannya cukup jaga dengan penampilan diri. Orang lelaki macam ni. Ha? Kena jaga juga. Kita menanggap ini terkacak, kita mesti jaga rambut juga. Ha? Jadi saya harap sebulan-bulan Jun berkakak tentang keluarga, harap-harap kita dapat dengar dan diamalkan. Ya, kalau diamalkan, alhamdulillah. 10 perkara yang saya mada, 3 perkara yang kita amalkan, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi saya minta maaflah kalau ada apa-apa yang terlanjur kata sepanjang bulan Jun ini. Saya minta maaf sebab saya manusia biasa dan ilmu masih kurang dan masih belajar. Dengan kalimah yang baik, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam ruang yang akan datang jika ada kesempatan.

Kadang-kadang hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad, minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.

0: Fresh.
1: Dalam iTech hari ini, Rockstar digodam sekali lagi dengan data dijadikan tebusan.
2: Oh no.
3: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
4: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: Okay guys, beberapa bulan sebelum Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 dilancarkan, Rockstar Games sekali lagi menjadi mangsa serangan penggodam pada penghujung minggu yang lalu.
1: Oh no!
0: Rockstar mengesahkan berlaku pencerobohan data melalui pihak ketiga bukan sistem dalaman mereka sendiri. Kumpulan penggodam Shiny Hunters mendakwa bertanggungjawab dan menuntut wang tebusan dengan ancaman membocorkan data pada 14 April yang lalu. Rockstar menyatakan hanya jumlah terhad maklumat syarikat terjejas oleh serangan ini, dengan mereka menegaskan ia tidak mendatangkan kesan kepada pemain dan operasi mereka. Penggodam dipercayai menggunakan token pengesahan yang dicuri melalui alat analitik pihak ketiga yang bersambung dengan infrastruktur awan Rockstar. Ini bukanlah serangan terus ke atas pelayan utama Rockstar. Walaupun data pemain selamat, laporan menyebut kemungkinan ia melibatkan maklumat kewangan dalaman, pelan pemasaran dan kontrak kerjasama. Paling penting, bagi golongan gamer, serangan ini tidak akan menyebabkan pelancaran GTA 6 terjejas setelah beberapa kali ditangguhkan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan terus

0: Nyaman kau pegang utuk man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam sumber inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Dalam lipatan sejarah bumi Kenyalang, hanya ada satu nama yang diberi amanah untuk menjadi payung negeri sebanyak dua kali. Beliau bukan sekadar seorang governor, malah simbol kesederhanaan yang merentasi zaman. Dari pejuang anti penyerahan hingga menjadi saksi seabad kemajuan Sarawak. Inilah biografi Allahyarham Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin bin Abang Baring. Segalanya bermula pada 27 Ogos 1921 di Kampung Nangka, Sibu. Sebagai anak tunggal, beliau membesar dengan disiplin yang tinggi, memulakan kerjaya sebagai pemeriksa kesihatan sebelum merasai pahit maung bekerja di bawah pentadbiran Jepun dan British. Jiwa nasionalismenya membara apabila beliau menyertai barisan pemula Sarawak untuk menentang penjajahan. Malah, kewibawaan beliau diakui dunia apabila dipilih menjadi wakil masyarakat dalam Suruhanjaya Cobalt, suara penting yang menentukan hala tuju Sarawak dalam pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Tun Salahuddin melakar sejarah yang sukar ditandingi. Beliau adalah satu-satunya tokoh yang dilantik sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dalam dua fasa yang berbeza. Penggal pertama pada tahun 1977 dan sekali lagi pada tahun 2001. Selama bertahun-tahun menjadi payung negeri, beliau menyaksikan pertukaran kepimpinan dan arus pemodenan, namun sifat pribadinya tetap sama, seorang pemimpin yang low profile, ramah dan tidak pernah meletakkan jurang dengan rakyat jelata. Bagi rakyat Sarawak, Tun Salahuddin adalah bapa yang sentiasa tersenyum. Beliau sering dilihat menyantuni masyarakat tanpa protokol yang ketat. Namanya juga kini diabadikan pada jambatan Tun Salahuddin di Kuching. Sebuah mercu tanda yang bukan sekadar menghubungkan tebing sungai, tetapi melambangkan peranan beliau dalam menyatukan hati rakyat berbilang kaum. Pendengar yang dimuliakan, tanggal 28 Januari 2022, Sarawak kehilangan tokoh yang paling lama berkhidmat. Tun Salahuddin menghembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun, beberapa bulan selepas meraihkan ulang tahun seabad kelahirannya. Tun Salahuddin adalah bukti bahawa kemuliaan sebenar seseorang pemimpin terletak pada sejauh mana beliau dekat di hati rakyatnya. Semoga Allah merahmati roh beliau, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Sumur inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita perasan sih. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gi perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

0: nyaman kok pika utuh man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan lupa.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Eh, awak tahu tak? Bila kita baca buku, kita boleh jadi apa saja.
1: Jadi angkasawan, pahlawan atau pengembara hutan rimba.
2: Saya suka baca tentang puteri dan naga. Memang menarik.
3: Saya pula suka cerita kelakar sampai tergelak seorang-seorang.
4: Seronok betul baca buku sebelum tidur.
5: Dan masa rehat pun sempat baca lagi.
6: Tapi apa yang seronok sangat bila membaca ya?
7: Dengan membaca, kita boleh belajar banyak benda baru. Jom baca setiap hari. Yeah.

Berjalan 10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu kita akan mendengar kisah seorang ulama yang bernama Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Imam Al-Ghazali yang dikenal dengan Hujjatul Islam pada abad ke-5 Hijrah, nya berada di puncak dunia. Kalau istilah kita toknya dah digelar profesor dah, profesor madya. Kerana di Madrasah Nizamiyah yang dia dah jadi guru besar. Nya dipuja oleh raja ulama kerana akalnya tajam, bicaranya memukau. Namun di sebalik kemasyhurannya, hatinya bergoncang hebat. Nyananya, adakah ilmu tu tujuan aku untuk dapat redha Allah atau sekadar memburu pujian manusia? Kegelisahan yang memuncak dalam hati jadi menyebabkan lidahnya keluh, suaranya tersekat ketika mengajar. Jadi jiwanya sedang sakit. Tanpa menoleh ke belakang, Imam Ghazali yang meninggalkan segala kekayaan dan pangkat, yang memilih jalan uzlah. Iaitu uzlah tu menyendirilah, ataupun ada orang adanya bertapa, cuma lah lebih kurang. Memakai pakaian kasar, mengembara daripada Damsyik ke Baitul Maqdis demi menyucikan hatinya. Bertahun-tahunnya bermujahadah, menangis di menara masjid dan memerangi nafsu dunia. Dari titisan air matanya dan pembersihan jiwa tu lah, lahirlah karya agung yang kita kenal itu, Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin yang kita kenal, kitab tu bukan sekadar bicara bab hukum, tetapi satu panduan, manual untuk menghidupkan semula hati yang dah mati dan menyucikan ibadah daripada penyakit riak serta cinta dunia. Kepulangan dan pengajarannya di akhir hayat, Imam Al-Ghazali nya pulang ke kampung halamannya di Tus sebagai hamba yang tenang. Nya pulang, nya si kejar lagi gelaran, pangkat apa semua. Nya sibuk ajar anak-anak kecil je dan beribadat sehingga nafas terakhirnya dan wafat pada tahun 505 Hijrah. Tiga pengajaran besar untuk kita bawa pulang pada hari itu untuk kita ambil. Ilmu tanpa amal adalah tipu daya. Jangan jadikan ilmu sebagai alat untuk berbangga, tetapi jadikan sebagai suluh untuk berbakti. Yang kedua, keberanian untuk berubah. Imam Al-Ghazali sanggup melepaskan dunia demi mencari kebenaran. Kita juga perlu berani meninggalkan maksiat demi Tuhan. Yang terakhir sekali, hati adalah raja. Kebahagiaan sejati bukan pada penghormatan manusia, tetapi pada hati yang bersih dan rindu kepada Allah. Semoga kisah Sang Hujjatul Islam ini menghidupkan kembali jiwa kita yang mungkin sedang leka dengan perhiasan dunia. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Tips cyber safe, hindari buli cyber di media sosial. 1. Tunjukkan sikap sopan dan empathy. 2. Tutup ruangan komen. 3. Hadkan komen. 4. Singkirkan individu yang membuat komen negatif. Sayangi internet tanpa cyber bully. Laporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan segera. Sumber ini adalah daripada Cyber Security Malaysia, Sarawak FM Prihatin.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonir.

يا أرحم الراحمين ارحمنا

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Sadaqallahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan mereka tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita betapa dahsyatnya tentang neraka, yang mana bahan bakarnya bukan sekadar kayu, tetapi juga manusia. Malaikat yang menjaga neraka ini sangat patuh dan taat kepada perintah Allah dan tidak akan merasa kasihan belas kerana ketaatan mereka kepada Allah, dan menjelaskan betapa seriusnya azab neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat ini dapat kita fahami bahawanya, yang pertama, perintah Allah tentang menjaga diri kita sendiri untuk kita menjadi orang yang beriman, bertawakal, beramal soleh serta menjalankan syariat yang Allah telah tentukan kepada kita. Yang kedua, menjalankan tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Setiap orang menjadi ketua keluarganya, yakni ibu bapa, memimpin dan dipertanggungjawabkan ke atas semua ahli keluarganya, di mana tugas utama ialah mendidik dan mencegah ahli keluarga kita daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengutamakan pendidikan agama. Mendidik anak-anak melalui ayat ini merupakan satu perintah, terutamanya didikan berkenaan dengan agama. Al-Quran, solat dan syariat merupakan benteng utama mencegah anak-anak kita dan keluarga kita daripada terpengaruh kepada perkara-perkara yang memboleh membawa kepada perkara yang maksiat. Yang ketiga, ayat ini memerintahkan kita untuk mengutamakan pencegahan, kerana pada perkataan ku itu tadi, iaitu memelihara, menunjukkan bahawa kepentingan memelihara dengan sebaik mungkin ahli keluarga kita, atau dalam bahasa lain, kita mendidik dan mencegah keluarga kita daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah ataupun apa-apa perkara yang mendatangkan maksiat di dalam kehidupan kita. Kelima, keimanan kita pada hari akhirat dan amaran tentangnya. Akhirnya, setiap kita akan berdepan dengan kesan dan balasan akan azab neraka yang dijaga malaikat yang taat pada Allah atas setiap apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan yang keenam, motivasi kita menjalankan ibadah. Ayat ini selain dia memberi amaran dan memerintahkan kita untuk memelihara diri dan keluarga kita, ayat ini juga membawa makna bahawa kita hendaklah sentiasa bermotivasi, istiqamah dalam menjalankan ibadah kita dengan penuh kesedaran bahawa nantinya setiap sesuatu yang akan kita lakukan pasti mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

Kadang-kadang hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.

Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.

0: Bangun Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: RTM.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa, assalamualaikum, selamat pagi bumi kinalang. Untuk pagi tu, assalamualaikum Maida.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya. Alhamdulillah.
0: Terima kasih dengan kongsian berita jam 6 untuk pagi tu tadi.
1: Ya, sama-sama.
0: Ya. Jadi hari tu kita mulakan chapter baru kita untuk bulan baru. 1 Julai hari tu.
1: Ya, betul-betul. 1 Julai dah.
0: Betul.
1: Masa dah 1 Julai.
0: Hari Rabu 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Dan hari tu juga, yeah, bermula pada hari tu, tiada cas RM1 dikenakan untuk mana-mana pengeluaran melalui mesin ATM. Jadi kita orang sih perlu bingung lagi. Jadi kita akan kerap mengingatkan anda.
1: Ya. Aduh.
0: Jadi apapun untuk hari tu, masih lagi dengan demam aksi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Semestinya masih semakin hangat sebenarnya. Sebab kita tahu pusingan 32 pun dah bermula semalam.
0: Betul. Dan kira tu apa yang boleh kita kongsikan, tengah berlangsungnya aksi perlawanan di antara pasukan France dan juga
1: Sweden.
0: Yes.
1: Dengan kini tu keputusannya guys, 2-0 dah.
0: Masih lagi dalam aksi perlawanan.
1: Betul.
0: Untuk separuh masa kedua.
1: Yep.
0: Dan kira tu memasuki
1: Minit ke-61.
0: Dan kira tu France, Perancis, mendahului dengan 2-0. Dan apapun, insyaAllah kita akan berikan perkembangan terkini dari semasa ke semasa untuk perlawanan aksi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tapi jangan lupa bab, awal pagi tadi sebenarnya ada CGG match.
0: Oh, ya.
1: Ya.
0: Keputusannya?
1: Norway dan Navarrecos. Tak rasa?
0: Norway bye-bye.
1: Norway bye-bye. Anda salah. Ha? Salah. 2-1.
0: Oh, 2-1.
1: Ya. Okay, tak mesti kita langkah halfway je tu nak.
0: Oh, halfway je.
1: Ya Allah. Jadi keputusan rasminya adalah 2-1. Norway 2, Amerika 1. Jadi Norway telah pun mengesahkan tempat untuk pusingan 16.
0: Yes. Apapun, kita nangga juga kelak. Macam ni keputusan untuk pasukan Perancis tu.
1: Yep.
0: Kita asyik tahu lagi mungkin ada keajaiban yang berlaku
1: ataupun macam yang berlaku yang mari. Sungguh-sungguh dramatik.
0: Macam Jerman dengan Noya. Ya Allah. Kena
1: dua nama besar sebenarnya.
0: Penalty,
1: kan?
0: Abah.
1: Kan?
0: Penalty abah.
1: Dua game penalty.
0: Tapi saya dah hal. Bola itu bulat.
1: Betul.
0: Tetap teruskan.
1: Mana ada bola itu segi empat.
0: Jadi untuk pagi tu kita ucapkan selamat pagi juga untuk anda yang menghantar anak-anak anda untuk ke sekolah untuk pagi tu. Macam tu peringat cilik kita yang bertanyakan kita untuk pagi tu tadi. Kepada adik Muhammad Fitri Fazli.
1: Anak anda.
0: Yes, selamat turun ke sekolah. Dan juga untuk adik Anaki dengan abangnya Takif dan juga kakaknya Syah. Tengah on the way nak kemas-kemas, nak turun ke sekolah. Pagi tu katanya Madah. Baru dengar suara Aunty Eda katanya.
1: Iya kan. Rindulah tu.
0: Selalu si sebabnya Madah selalu dengar suara Aunty Eda sorang-sorang katanya Madah. Umurnya dengar masa
1: kita cuti. Oh lah tu dah.
0: Jadi apapun untuk pagi tu, itulah suara kami dua.
1: Ya,
0: akan terus bersama dengan anda sampai pukul 10 pagi tu kan.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi untuk pagi tu, juh kita dengarkan layan dulu lagu daripada Sal Priyadi. Ini dia Foto Kita Blur untuk anda.
1: Foto Kita
0: Blur.
1: Blur.
0: Ya, Blur. Try FM.
1: Satu Sejiwa.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
2: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
3: Jangan dekat gila. Jangan pergi ke tengah, Aida.
4: Ay, kenapa?
3: Di pantai kita tu.
4: Oh, siapalah. Main di gigi-gigi pantai si dah hal.
3: Di gigi pantai. Di bibi-bibi pantai. Terang hiling-hiling untuk pagi tu, no?
4: Ya.
3: Jadi, macam biasalah untuk 6.30 minit pagi. Uh-huh. Untuk jam yang pertama.
4: Yep.
3: Kita ada gol yang ketiga daripada Francis. Okey, kita nak dengarkan apa perkongsian daripada penyampai Aura pagi kita. Jadi yeah, kita nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Ehsan yang sudah pun berada di talian. Uh-huh. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat
5: yeah,
4: pagi.
5: Selamat
3: pagi. Ya, yeah,
4: alhamdulillah, sihat pagi tu.
3: Sihat Ustaz.
5: Alhamdulillah, sihat.
3: Jadi Ustaz, kita tahu si gol France baru sampai nombor 3 dah tu. Yang ketiga oh, France.
5: Oh.
3: Okeylah Ustaz, untuk perkongsian kita dalam Aura pagi kita pada pagi tu, tajuknya Khurafat dan Tahyul Melemahkan Iman. Gini perkongsian kita, silakan.
5: Okey, terima kasih DJ Bab, DJ Aida, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kita peluang, ruang, kesempatan untuk kita mengusahakan apa yang membawa kebaikan kepada kita, kepada orang lain dalam kehidupan dunia, sebabnya kehidupan akhirat kita tu. Jadi topik kita tu ialah berkaitan dengan khurafat, tahyul, melemahkan iman. Jadi khurafat, tahyul tu mendalam kamus dewannya perkara yang sama lah. Dalam bahasa Melayu kita tu, khurafat dan tahyul tu benda yang sama, iaitu perkara, iaitu kepercayaan yang karut-karutlah ia yang didefinisikan, iaitu kepercayaan terhadap sesuatu perkara yang si ada dalil atau yang si ada buktinya lah, hanya hanya khayalan. Jadi sama ada menimbulkan ketakutan ke ataupun menimbulkan rasa mensucikan sesuatu ke memuliakan sesuatu ke dan sebagainya, tanpa adanya bukti, tanpa adanya dalil saintifik ke apa dan sebagainya lah. Maknanya khayalan ataupun rekaan semata-mata. Jadi perkara kepercayaan kepada ya, perkara yang si ada yang karut tu hanya berkaitan dengan hati kita, berkaitan dengan akal, berkaitan dengan hati. Jadi munnya berkaitan dengan berkaitan dengan satu perkara yang benda, satu benda atau satu perkara yang boleh mun dipolah ataupun si dipolah boleh memberi kesan kepada kita, baik sama ada baik, buruk, untung, rugi dan sebagainya, maka perkara itu bahaya. Itu boleh menjejaskan iman kita. Silap-silap boleh menyebabkan akidah kita runtuh. Contohnya ialah meyakini ada yang lain, pokok ke apakah yang dalam kita sebagai seorang Islam boleh memberi mudarat, boleh memberi manfaat. Ayat yang boleh menjejaskan akidah, boleh menyebabkan syirik lah. Sebab menyamakan sesuatu dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia boleh sesuatu dengan perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia boleh menghidupkan, mematikan, memudaratkan sebagainya, maka ia menjejaskan akidah. Jadi mun perkara yang lain macam contoh namun kita mulah gitu kesannya gitu sih menyebabkan apa nama ti akidah kita, maka ia boleh melemahkan jiwa kita lah. Kita jadi takut nak mulah sesuatu namun gelap tu ada sekian-sekiannya, contohnya nak si Bani nak keluar, si Bani nak pergi ke satu-satu tempat, maka ia akan melemahkan jiwa kita. Maka apa yang penting bagi kita ialah kita jangan mudah nak mempercayai sesuatu perkara, dan kita kena yakin yang mudarat dan manfaat hanya Allah Subhanahu Wa Taala, supaya akidah kita terjaga. Dan apabila kita buat satu, kita lihat punya baik berdasarkan ada buktinya apa dan sebagainya, kita buat perancangan baik berkarya, kita buat bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesan baik buruknya kita serahkan, kita tawakal serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia pendirian kita sebagai seorang Islam. Mudah-mudahan kita akan sentiasa kuat jiwa kita dan si mudah untuk kita dilemahkan oleh satu perkara yang yang karut marut, yang si ada buktinya lah. Jadi si juga semua perkara yang kita si tahu karut marut, si juga kita kena tabayun, kita kena tanya, kita kena kaji ayah cara ni, kita nak tahu benda karut marut ataupun ni. Jadi kita mula kita rasa ni si betul, tapi bila kita kaji ada kebenarannya, ada dalilnya, ada kajian saintifik bukti, maka bukanlah perkara khurafat ataupun tahyul. Jadinya bukan semata-mata sangkaan kita. Ini perlu kepada kajian. Apabila dikaji, saya ada bukti pun. Dari segi agama ke, dari segi sains saintifik ke, saya ada. Maka ia bolehlah kita boleh madah kemungkinan ia adalah sekadar khurafat ataupun tahyul semata-mata. Wallahu'alam.
4: Alright, itu dia tadi perkongsian daripada Ustaz kita pada pagi itu. Semoga perkongsiannya memberi manfaat kepada semua pendengar kita pagi itu, terutama sekali yang mungkin dalam perjalanan turun kerja pagi itu, Bapa.
3: Ya, saya.
4: Jadi apapun, terima kasih Ustaz untuk perkongsian pagi itu. InsyaAllah ada ronde masa kita jumpa lagi di lain siaran Ustaz. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

0: dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
2: Okay, sudah pun 6.45 minit pagi. Macam biasa, kita ada slot berita keluarga. Jadi nombor yang harus anda hubungi untuk kongsikan berita keluarga adalah
3: 082-245-700 dan 082-245-800. Dua taliannya kami orang buka sehinggalah ke pukul 7 pagi. Dan kita orang boleh call kami orang untuk sampaikan apa juga berita keluarga. Si sepertinya berita kematian kan, Bab. Kita orang boleh sampaikannya mungkin berita sakit tenat, untuk mencari ahli keluarga kah. Boleh je hubungi dua talian yang telah disebutkan tadi.
2: Okey, jadi peringatan untuk kita orang nak menghubungi berita keluarga, pastikan kita orang jauh daripada radio kita orang ataupun kecil sikit daripada radio kita orang, sebab kita semua lah ada gangguan masa kita orang sampai berita keluarga nak dengar suara rimpun lagi. Dan dengar betul kan sampai aku tak takutnya si sampai. Okey, dan sikit jauh lagi pastikan apa nama kita orang pun berita keluarga ya, isinya sudah kita orang catit dulu. Takut kelak jenis main ingat tok mudah nak lupa kan.
3: Betul.
2: Okey, baik, kita nak kongsikan ada sikit berita keluarga yang dikongsikan oleh rakan menyampai kita untuk malam tadi tau. Nak kita kongsikan yang mana duka cita dimaklumkan bahawa Yusuf bin Putih telah kembali ke Rahmatullah pada 30 Jun 2026 pada jam 9 malam. Jadi jenazah Allahyarham diuruskan di lot 10141 Perumahan Darul Hana, Lorong 2A, 11 Darul Hana Utara, akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semarang pada jam 10 pagi, iaitu pada hari ini, 1 Julai 2026. Jadi, sekali lagi kita kongsikan, duka cita dimaklumkan bahawa Yusuf bin Putih telah kembali ke Rahmatullah pada 30 Jun 2026, iaitu pada semalam, jam 9 malam. Jadi jenazah Allahyarham diuruskan di lot 10141 Perumahan Darul Hana, Lorong 2A 11 Darul Hana Utara, dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semarang pada jam 10 pagi 1 Julai 2026. Jadi berita ini ditujukan buat sanak saudara dan sahabat handai yang mengenali Allahyarham. Jadi salam takziah daripada kami di Sarawak FM. Jadi sekali lagi kita warwakan talian yang harus anda hubungi adalah
3: 082-245-700, 082-245-800. Dua talian kita buka sehinggalah ke pukul 7 pagi. Dan untuk 7 pagi, Bab, kita ada
2: kita ada utama 7 pagi dan selepasnya kita akan ikuti hari ini dalam sejarah. Okey, 6.48 minit pagi untuk waktu tu. Kita masih lagi menunggu panggilan daripada anda untuk slot berita keluarga. Jadi terus setia bersama dengan kami dalam
3: Selamat Pagi Sarawak
2: #geng pagi kita.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada jalan.

0: Hangat Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Telepati dari Aziz Harun baru saja bersama dengan anda untuk pagi tu. Dan kita nak berkongsikan ada sikit info yang cukup menarik untuk hari tu.
2: Betul.
1: Untuk jam yang pertama tu berkenaan dengan tu minyak.
2: Ya, betul. Tu dalam mengenai kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak, Labuan dibatalkan mulai hari ini.
1: Oh.
2: Tu adalah daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN yang mana membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan termasuklah had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter berkuat kuasa hari ini. Dan Ketua Pengarah Kuat Kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Azman Adam kata, pembatalan itu adalah arahan melaksanakan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat bertarikh 27 Mac 2006 susulan pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada 21 Jun lepas mengenai penyeragaman harga diesel bersubsidi di bawah program Budi Diesel kepada RM2.10 seliter. Jadi pembatalan itu juga selaras dengan pelaksanaan mekanisme baru pembelian untuk diesel bersubsidi menggunakan menggunakan MyCard di stesen minyak yang berkuat kuasa hari ini. Dan munsik salah kami tadilah ada sikit berita yang mana menyatakan harga runcit untuk petrol diesel tanpa subsidi turun 10 sen mulai hari ini.
1: Nak dikongsikan secara ringkasnya, harga RON 97.95 dan diesel tanpa subsidi turun sebanyak 10 sen seliter berkuat kuasa pada hari itu, 1 Julai sehingga 8 Julai itu kelak guys. Jadi mun kita lihat di balik tau, harga RON 95 pula RM3.37 seliter dan diesel RM3.97 sen seliter.
2: Betul.
1: Jadi penetapan harga baru tu ia selaras dengan formula automatic pricing mechanism iaitu APM yang diturunkan berikutan perisutan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu. Jadi sampai 8 Julai tu kelak lah.
2: Ya, betul. Begitulah cerita dia.
1: Okey. Jadi selain daripada jual, sikit lagi dalam pada itu harga bahan api bersubsidi masih dikekalkan.
2: Ya, betul. Jadi untuk kita orang yang menggunakan diesel lah, kita dah boleh beli makin secara budi mana ni makin MyCard juga dah.
1: Ya. Jadi satu perkongsian yang kita kongsikan yang kami kongsikan dari siakapkeli.my dan daripada Aida
2: daripada portal berita RTM.
1: Okey, jadi guys, tepat pukul 7 pagi kita akan kongsikan utama 7 pagi.
2: Betul.
1: Lepas ya, kami doa Aida akan kembali bersama dengan anda. Ada lagi perkongsian untuk trending, info traffic.
2: Dan jangan lupa ada benda baru sebenarnya hari ini.
1: Ya, ada sesuatu yang menanti anda.
2: Sesuatu yang baru. Kita angsi tunggu.
1: Yes. Jadi teruskan bersama dengan kami dalam
2: Selamat Pagi Sarawak #.
1: Geng pagi kita hingga jam 10 pagi.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan 10 sen seliter bermula hari ini hingga 8 Julai 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan penurunan tersebut berikutan purata harga pasaran minyak antarabangsa selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Sementara itu, selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN membatalkan arahan kawalan penyelon diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan berkat kuasa hari ini. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN Dato' Azman Adam berkata, pembatalan itu susulan dengan pelaksanaan mekanisme baharu pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard. Justru semua pembangkang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Beralih ke perkembangan lain, pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu dilancarkan dengan 94 ciri keselamatan dipertingkat. PMA dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu menawarkan tempoh sahlaku 5 tahun atau hingga 10 tahun dan boleh diponerai Malaysia bermula hari ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sahlaku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Kadar bayaran ditetapkan RM350 bagi tempoh 10 tahun, manakala RM200 bagi 5 tahun. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu di Pen Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wang Kawah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
1: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judu khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judu khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wang Kahwah. Dalam berita itu, pembiayaan RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim. Pelaksanaan konsep Jalan Rahmah kini diperluas menerusi platform e-dagang melalui Jalan Ihsan Rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali, inisiatif itu memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan.
3: Pertama, satu agenda untuk kita memartabatkan produk tempat. Yang kedua, agenda untuk kita membantu menguruskan isu kos secara hidup. Dan yang ketiga adalah agenda untuk kita membantu para usahawan kita yang juga terkait dengan apa? Dengan usaha untuk kita meningkatkan pendapatan rakyat. Dan apa yang dianjurkan oleh TikTok pada hari ini, TikTok Shop khususnya, in particular, sebenarnya sejajar dengan agenda yang digariskan dengan kerajaan.
0: Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan, membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa, hasil bantuan Kapten Martin Ødegaard, sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo, namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyedah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Berg. LeBron James, penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah NBA, akan meninggalkan Los Angeles Lakers namun masih meneruskan kerjayanya dalam liga tersebut. Menurut ejennya Rich Paul, pemain forward berusia 41 tahun itu telah memaklumkan perkara tersebut kepada Lakers. Jelas beliau, James memilih untuk memaklumkan kepada Lakers lebih awal sebelum bermulanya tempoh ejen bebas sebagai tanda hormat dan penghargaan terhadap perjalanan mereka bersama serta memberi ruang kepada klub itu untuk merancang aktiviti luar musim mereka.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus, Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus, Anan Al-Atira. Jelas bel Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan 1 buah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa yang lain cedera selepas bumbung sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore, Timur Laut Pakistan runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Kawaja Imran Nazir berkata, lebih sedarjan pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan. Manakala 5 orang telah menerima rawatan di hospital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jalan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Ikuti info cuaca selepas ini.
3: Okey, seperti biasa Aida,
4: yeah,
3: untuk pagi tu kita ada info cuaca kita.
4: Betul.
3: Macam biasa kita nak jalan-jalan bersama dengan
4: jalan-jalan bersama dengan Iskandar daripada Met Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Iskandar.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
4: Tetap je pagi tu. Okey Iskandar, boleh kongsikan macam ni agaknya keadaan cuaca semasa di negeri Sarawak untuk hari ini.
3: Ya, untuk kita jalan-jalan. Silakan.
5: Okey, baik. Boleh-boleh nanti kita jalan-jalan.
4: Ya.
5: Alright. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 7 pagi 1 Julai 2026. Dimulakan dengan cuaca pagi. Hujan ataupun mendung di beberapa tempat pada bahagian Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung dan Kapit. Pada cuaca petang hingga senja pula, ribut petir dan ataupun hujan di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan pada bahagian Seri Aman, Betung dan Sarike. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
4: Okey, terima kasih Iskandar. Nampaknya bolehlah kita jalan-jalan.
5: Bolehlah kita jalan-jalan.
3: Okey, assalamualaikum.
5: Okey, waalaikumsalam.
6: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
7: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
2: Trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan Para Weather.

0: Okay guys, 7.25 minit pagi. Tadi kita ada info cuaca. Kali tu kita ada info trafik. Kita bawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan juga para Wazers. Kita dan anda antara jalan-jalan yang jam untuk pagi tu. Jadi kita mulakan dengan jalan-jalan utama yang sesak untuk pagi tu. Jadi laporan sesak di kesemua jalan-jalan utama di Petrojaya menuju ke pusat bandar, seperti di Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Jabatan Satong. Jadi 12 minit kelewatan dijangkakan ke pusat bandar. Seterusnya beralih ke Jalan Rock, Jalan Bayu Bukit, Jalan Usaha Jaya, Jalan Setia Raja, Jalan Setutong, Jalan Setutong Baharu. Begitu juga terdapat laporan di Jalan Dato' Amar Kalong Nikan, dan beralih pula ke Jalan Batu Kawar menuju ke pusat bandar. Trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 18 minit kelewatan dijangkakan. Seterusnya beralih ke Jalan Flyover Batu Pat Setengah, Jalan Tan Sri Dato' Amar Sui Bunping, Jalan Kuching Bau, Jalan Penrisen dan Jalan Dato' Muhammad Musa. Dan akhir sekali di Kota Semarahan, Kuching Altering Road menuju ke pusat bandar. Trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 36 minit kelewatan dijangkakan. Jadi guys, kita orang dah dengar sini Jaya Jam. Jadi gunalah jalan alternatif yang lain, rancang perjalanan kita orang. Dan terima kasih kepada para Wazers kita untuk info Jaya Jam pada pagi tu. Kepada kita orang yang sedang memandu pagi tu, kami orang di Sok FM doakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi kita orang dalam keadaan yang selamat. Terus layan Selamat Pagi Sarawak pagi tu sampai jam 10 pagi bersama dengan Duo Pagi Kita.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.
4: Yang penting driving tu kau ikut peraturan lalu lintas.
5: Benar.
4: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dan kereta belakang apa dan semua selamat.
5: Oh, jangan rapat gila noh.
4: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat. Jangan nak bersignal. Tak lalu melok-melok. Sakit hati sih kau. Nak cemeh apa? Lepas saya elakkan gangguan, sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor
5: tadi. Tapi bini tak peduli

0: segment.
1: Trending.
2: Okay, untuk training kita pada pagi itu, kita ada sesuatu yang agak kata orang mencuit hati juga lah. Yang kadang-kadang macam mengingatkan kita untuk diri kita juga. Tapi rumah je tuk-tuk dalam keadaan yang agak melucukan.
3: Sebenarnya, apa pengungsian daripada kami dua bab lepas tu untuk trending, ni ada macam-macam cerita sebenarnya. Tapi tu sebenarnya adalah mengenai haiwan. Jadi kita orang tahu, haiwan tu orang hutan. Biasanya di Sarawak pun ada, kita pergi ke Semenggok kan. Tapi ya pun pok nasib tak lah. Bapa, kita pergi ke siang. Mun si cun masa kita pergi, si jumpa kita dengan orang hutan itu. Tapi apa yang nak dikongsikan tu adalah video tu sebenarnya tular di media sosial disebabkan perkongsiannya daripada seorang pelancong lah, pengunjung. Kami sih tahu sebenarnya tu di sini, tapi captionnya ada video tular orang hutan di Sarawak. Di Semenggok lah tu. Baru lagi tu raih perhatian netizen. Captionnya, dah ada anak bini pun masih sweet. Masih pegang tangan. Sweet.
2: Guys, kita boleh dengar guys, kita tengok guys di FB Sarawak FM. Jangan buka ke sini-sini sebab dalam FB Sarawak FM aja ada trending yang kita share tu. Petikan daripada video tu doh. Jadi kami mesti tahulah apa benda yang dibenya sebenarnya. Orang kata bahasa kita noh, ngibe tangan. Tapi itu tek tangan pergi ke kaki. Ngibir kaki.
3: Sebenarnya nak video tu bila di share kan oleh pemilik video tu nak. Ruangan komen ya sebenarnya macam-macam. Ada yang mada. So sebenarnya boleh jelaskan. Jadi kenapa pak alasan? Siapa yang tahu? Bab? Tiba-tiba diam.
2: Kami teh layap sebenarnya dengan video tu tadi. Sida dua teh tang bagus manis. Sida dua teh beribir.
3: Sweet ajaknya dua ya.
2: Sekali ke ujungannya teh. Nak di belakang teh ngibir kaki. Ya juga berembak anak.
3: Ngibir makin kaki. Yalah pegang kaki turun tangga. Hai. Kenapa pegang kaki lah tu? Ada juga yang mada. Dah tak tahu tak tahu yang mana satu tangan, yang mana satu kaki. Astaghfirullahalazim.
2: Kotan ha tetak ah. Saya sih tahu awak tetak.
3: sebenarnya dalam mun kita sip macam komen, kita sip macam komen kan. Kita nak gajak video tu, ai bestnya. Sweet lah. Ali bestnya. Untunglah dapat video macam tu kan. Tapi bila kita baca komen, Allah hai netizen. Sangat-sangat lah Ramadah te
2: si boleh apa? Chill. Komen netizen tu pun nang siapa chill juga. Ada aja benda nak select
3: je. Hai.
2: Tapi netok mengingatkan kita sikira lah bapa umur kita setakat tu ke apa kan no. Kasih sayangnya tetap ada.
3: Ya, itulah antara yang dikomen oleh para netizen, terutama sekali para wanita lah. Soalnya sikit je ada ya. So sebenarnya boleh je kan. Jadi kaum Adam paham-paham lah nak apa yang dimaksudkan. Ada yang madahnya nak. Awak baru seorang anak. Coba nama anak.
2: Nenek dah di-ebay ya. Tangan dia dah di-ebay. Kota dan enam orang anak. Jadi tangan ni dah ibe. Berpimpinlah tangan. Dengan enam orang anak itu sampailahnya. Okey boleh aja dari anak pertama sampai anak ke enam. Sampai dengan bapak aja.
3: Tapi setengah kami bawa perasan no. Rupanya teh ujung video teh nyambut kaki.
2: Dah pulang ye. Dah habis round kita tu katanya.
3: Okay. So biar terpaksa pakai kaki lah.
2: Kita dua tu kena tak dua tu letak haiwan no.
3: Okay dah. Tapi best lah. Kami suka lah nangga. Tapi untung lah apa yang pemilik video tu hanya dapat merakam momen macam tu sebenarnya. Dah lah hanya dapat ambil gambar daripada jarak yang dekat kan. Bukan senang sebenarnya. Kita tu apa kali pergi siap pun siap nemu. Nemu pun di atas pokok. Nak turun lambat lagi.
2: Betul. Okay. Jadi Ida, mun Mun kita si dapat nak pergi ke situ, dekat kita situ ada dekat Tabuan Taman Rimba ya.
3: Sini.
2: Taman Rimba dekat Tabuan ya, tempat orang selalu jogging ya. Oh. Di sini ada kerak, boleh pergi sini ada kerak.
3: Ya si mau me, si berani me dengannya.
2: Okey lah guys, ready kita untuk bagi Tok.
3: Yeah.
2: Yang kita petik daripada sini.
3: Tok, kita petik dari pada lupa lah kami daripada sini kami ambil tu tadi. Oh, okey, oh bulan official.
2: Okey, baik. Mm-mm. Jadi kita akan kembali lagi selepas tu ada lagi perkongsian kita untuk tajuk utama akhbar. Jadi terus dia juga komen kita untuk bagi Tok. Oh, kita masih lagi tunggu akhbar kita, tapi apapun saya dah hal untuk bagi Tok. Kita akan kongsikan apa yang menarik untuk tajuk kita untuk bagi tahu.
3: Ya, betul. Dan juga jangan lupa kita.
2: Ya.
3: Kena reveal juga apa yang terbaru untuk daripada kita dua lah.
2: Yes, betul. Untuk jam yang terakhir Tok Kelak, insyaAllah kita akan bukakan sigit segmen baru, iaitu slot teka-teki. Kita nak dengar apa teka-teki. Kita orang siap sedia dengan jawapan kita orang. Kelak kita akan kongsikan. Kita spill the tea. No?
3: Teka-teki guys, teka-teki.
2: Yes. Okay. Jadi teruskan bersama dengan kami dalam
3: Selamat Pagi Sarawak.
2: #
3: Geng Pagi Kita. Segment trending.

0: Hello. All right, everybody. Welcome to... Kembali bersama
1: Aidal dan Ba'adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Kembali bersama dengan kami di Sarawak FM jam yang kedua dalam Selamat Pagi Sarawak guys. Untuk pagi tu masih lagi bersama dengan kami Bab Adudu
1: dan kami Aida
0: sampai jam 10 pagi tu kelak. Jadi mungkin kita orang ada nangga di FB Sarawak FM. Ada yang kita dah muat naik untuk tajuk kita. Kejap-kejap lagi mau nak tahu apa, kenalah stay tune di sini, okay?
1: Betul.
0: Dan sambil-sambil ya, no, ada sikit perkongsian yang kita nak share bersama dengan anda. Satu kebanggaan bagi kita, no, di mana baru-baru tu tadi kan ada sikit konsert yang dipolah dalam skala pun didiat, no, skalanya agak besar juga,
1: yeah,
0: yang melibatkan kumpulan band kata orang nyalah pencetus indie dulu, no.
1: Lepas itu tahu, no.
0: Yes, kumpulan hujan. Apa cerita dengan kumpulan hujan? Kan baru-baru tu tadi sidaknya mula kira macam comeback. Comeback is real, guys.
1: Oh.
0: Yes. Okay. Jadi nak dikongsikan di mana kumpulan hujan dah pun mencipta sejarah raih pengiktirafan Malaysia Book of Records menerusi konsert 20 tahun yang pecah rekod. Boom. Jadi selepas 2 dekad sidaknya tu berada dalam industri muzik tempatan dengan karya yang dekat di hati peminat, jadi kumpulan hujan sekali lagi membuktikan pegaro sidaknya apabila berjaya mencipta sejarah menerusi pengiktirafan largest audience for single indie band live concert.
1: Wow.
0: Oleh Malaysia Book of Records. Jadi pengiktirafan berprestij tu yang diberikan sebenarnya dengan penganjuran konsert hujan 20 ataupun hujan 20 tahun yang berlangsung dengan sambutan luar biasa di Stadium Hoki Bukit Jalil baru-baru tu tadi.

0: refleksi diri kali to kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar? Didoakan semoga berada dalam keadaan yang sihat ceria selalu, okey? Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia bertindak selaras dengan tindakannya. Kata-kata tu penting, Kata-kata tu penting untuk kita renung bersama, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, okey? Konteks sama ada kita bekerja di rumah kah, di kampung kah, ataupun di mana-mana pun kita berada, kita perlu bertindak, bukannya kelakar aja lebih, okey? Ibu banyak kelakar gila, okey? Sebab apa? Takut kelak, itulah ruang untuk kita sik mula apa-apa perubahan dalam kehidupan kita. Jangan suka tunggu lo, tunggu dulu. Sebab ialah perkara yang menyebabkan akan delay kerja kita. Si akan habis sampai bila-bila, okey? Hebat macam ni pun kita berkelakar, tetapi bila tindakan kita out katong putih tu nak. Kadang-kadang ianya akan memberi kesan yang besar kepada orang lain sebab kerja si akan habis, okey? Jadi, ia juga akan memberi kesan yang besar kepada hubungan kita orang bersama dengan rakan-rakan sekerja yang lain. Ada kalanya kita rasa macam si seronok bekerja, ada kalanya kita rasa macam kenalah hubungan macam tu si selesa sebab kita banyak bercakap daripada kita melakukan tindakan-tindakan yang sepatutnya. Jadi, para pendengar semua, kualiti kerja kita juga akan terjejas, okay? Akan menyebabkan kita si mampu memberi yang terbaik kepada organisasi kita. Si berlakunya peningkatan kemahiran yang akhirnya akan menyebabkan juga si berlakunya peningkatan dalam aspek pengetahuan kita. Jadi kesimpulannya, ambillah tindakan untuk kita bertindak selaras dengan apa yang kita katakan, selaras dengan apa yang kita war-warkan kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi sebab apa? Tindakan selaras dengan perbuatan dan juga apa yang kita katakan merupakan kualiti pekerja yang diimpikan oleh sesebuah organisasi. Jadi, sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: Connie Francis dengan Pretty Little Baby. Oh, bila saya dengar lagu yang Ida,
1: yeah,
0: saya teringat dengan pendengar-pendengar Suara FM macam Uncle Donnie Lim, dengan Uncle James Pingiran, si Datuk. Nang bila lagu macam tu, tapi seorang radio. Baik, selamat pagi untuk anda yang baru tune ke Suara FM untuk pagi tu, 7.56 hari pagi. Jadi kita nak warakan apa untuk topik kita di minit-minit yang terakhir untuk jam yang kedua tu?
1: Ya, untuk topik kita pada hari tu, untuk apa kata kita, adalah mengenai beli dulu bayar kemudian, ataupun kita orang lebih kenalinya sebagai BNPL. Mesti tak orang tahu nak apa, beli dulu kelak-kelak bayarlah. Nah, kena tu
0: Gen Z dengan apa nama, Gen Alpha tu, dengan tahu benda tu
1: BNPL. Betul, apa BNPL tu sebenarnya, antara terjebak promo ataupun FOMO. Sebab kita tahu dengan perkembangan kewangan kini tu, ia telah mengubah cara masyarakat kita berbelanja. Sebenarnya tu adalah salah satu inovasi yang semakin popular, konsep yang diperkenalkan. Tetapi sebenarnya, walaupun ia nampak mula-mula nampak memudahkan.
0: Memudahkan.
1: Tapi kita mesti tahu di sebalik kemudahan BNPL ya, ada keburukannya sebenarnya.
0: Di kemudian hari.
1: Ya betul. Mun disalahguna makan diri.
0: Ya. Jadi apa komen anda?
1: Ya.
0: Mun kita orang pernah menggunakan BNPL tu, cuba type komen kita tu, apa pengalaman kita orang, dah berapa lama kita orang pakai BNPL tu. Okey. Kita utamakan komen anda sahaja untuk pagi tu guys.
1: Ya.
0: Okey, boleh type terus ke FB Sarawak FM. Betul. Ada gambar kita dua asyik nak?
1: Ya kak? Yeah. Tidak ada. Awak tengok betul.
0: Baik. Okey, boleh terus komen di FB Sarawak FM.
1: Ya.
0: Type aja. Pernah sih kita orang menggunakan BNPL tu, ataupun Buy Now Pay Later.
1: Lebih senang lah.
0: Jadi apa perasaan kita orang, dah berapa lama kita orang makainya, boleh ajak kongsikan pengalaman anda. Ataupun kita orang nangga ada kawan-kawan kita orang makai pun ada juga. Boleh juga, saya ada masalah. Jadi untuk pagi tu, insyaAllah kita akan kongsikan untuk jam yang ketiga.
1: Ketiga, betul.
0: Yes, insyaAllah. Jadi teruskan bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Sarawak sampai pukul?
1: Sampai pukul 10 pagi.
2: Sertai uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramidi secara dalam talian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat uji bakat adalah seperti berikut. Uji bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang piramidi, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramidi anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara menintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramidi sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramidi di talian 082 248